0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: RRI.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
6: One, two.

0: with me. Apakah kamu pernah mengalami keracunan makanan? Keracunan makanan disebabkan karena mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi, basi, maupun beracun. Sedangkan gejala keracunan makanan yang paling umum diantaranya mual, muntah, dan diare. Berikut sejumlah cara untuk mengatasi gejala keracunan makanan. Pertama, berbanyak minum air putih, minuman elektrolit, maupun makanan berkuah. Hal ini supaya tubuh tidak mengalami dehidrasi. Kedua, istirahatkan tubuh hingga merasa lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, konsumsi makanan hambar, rendah lemak, dan atau rendah serat, seperti pisang, kentang rebus, putih telur, dan roti panggang. Terpenting hindari mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Apabila gejala tidak lekas membaik, maka segera bawa ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan langsung oleh dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Udah pada sarapan belum? Tadi udah Metro semangatin nih buat yang mau berangkat sekolah gitu ya. Ini kalau yang berangkat sekolah nih udah mulai kegiatan belajar mengajar ya. Nih kalau teman-teman yang bekerja ini udah pada berangkat belum? Jangan lupa sarapan dulu ya teman-teman, biar kita lebih fokus, lebih berenergi gitu ya. Karena kadang logika tuh berbanding lurus dengan logistik. Itu juga yang bikin kita bertenaga, berenergi, dan lebih siap untuk menjalani hidup. Nah, teman Pro 2. Kalau sebelumnya informasi dari Metro ini menunjukkan keaktifan dari pemerintah Kota Madiun. Nah, kalau sekarang ya, Metro sebutkan gitu ya beberapa informasi yang menunjukkan keaktifan warga Madiun sendiri nih teman Pro 2. Seperti halnya ini ada mahasiswa aktif dengan segudang prestasi dari program studi psikologi UKWMS Kampus Madiun yang terus aktif mengembangkan diri melalui berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik. Ada Hani Wahyu Widayanti, teman Pro 2. Widayati ya, teman Pro 2. Nah, mahasiswa tersebut menjalani pekerjaan dan tetap mengikuti berbagai kompetisi nih, teman Pro 2 ya. Jadi, karena ketertarikannya terhadap psikologi ya berasal dari pengalaman ketika bekerja di Hong Kong gitu. Saat itu Hanik melihat sejumlah pekerja migran Indonesia membutuhkan layanan kesehatan mental. Sementara akses layanan yang ada di Indonesia atau menggunakan bahasa Indonesia masih terbatas nih teman Pro 2. Nah, dari pengalaman tersebut nih teman Pro 2 mendorong Hanik ketika kembali ke Indonesia untuk mempelajari psikologi ya. Ia berharap ilmu yang diperoleh nantinya dapat digunakan untuk membantu pekerja migran Indonesia, termasuk melalui layanan secara online maupun secara langsung nih teman Pro 2. Selama menjalani perkuliahan, Hanik aktif mengikuti berbagai kegiatan dan kompetisi nih. Ia pernah dinobatkan sebagai mahasiswa teraktif menjadi finalis Duta Baca 2024, meraih juara 2 tari tradisional bersama mahasiswa program studi psikologi, serta menjadi juara favorit presentasi karya ilmiah tingkat internasional di University of the Immaculate Conception, Filipina. Kalau dari Hani sendiri nih ya teman Pro 2, katanya selagi bisa kenapa tidak gitu ya. Sebelum dicoba jangan menyerah dulu. Kalau nggak menang kita tetap punya sisi positif yaitu pengalaman. Nah ini nih yang perlu kita teladani dari Hani ya teman Pro 2. Semangat generasi mudanya terus tetap membara gitu ya. Meskipun kita kadang memulai sesuatu dengan tangan gemetar ya dan hati berdegup kencang gitu ya, jantung berdegup kencang, tapi ya gak apa-apa, itu manusiawi gitu. Jadi memang itu membuktikan bahwa organ tubuh kita masih berfungsi kan teman Pro 2. Dan tentunya memacu kita untuk berani ngambil tindakan daripada diam. Nanti kan jatuhnya menyesal. Nah, tadi di awal Metro sebut kalau nggak cuman aktif di bidang akademik ya. Ada non-akademik teman Pro 2, jadi Hani memiliki ketertarikan terhadap seni ya, khususnya tari tradisional. Ketika masih bekerja di Hong Kong, ia beberapa kali mengikuti kegiatan budaya untuk memperkenalkan kesenian Indonesia kepada masyarakat dari berbagai negara. Dan kini Hani tuh lagi nyusun skripsi teman Pro 2 sekaligus bekerja secara online
pada sebuah lembaga bantuan hukum yang menangani persoalan pekerja migran. Setelah lulus, ia berencana melanjutkan pendidikan profesi psikologi dan dalam jangka panjang ingin membuka biro psikologi serta turut mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan mental. Keren ya teman Pro 2, ini benar-benar enggak cuman double job ya. Ini udah triple sampai kuartet ya. Ini ada bekerja, terus skripsi, ya kuliah, terus non-akademiknya juga jalan gitu ya, tari tradisionalnya. Semoga kisah dari Hani ini bisa menginspirasi teman Pro 2 sekalian. Enggak harus sama bidangnya, kamu bisa cari bidang yang kamu suka teman Pro 2. Dan tetap kobarkan semangat generasi muda itu ya. Jangan sampai generasi muda tuh kalah ya dalam headline maupun dalam realitasnya gitu. Kita harus tetap punya jiwa kompetitif teman Pro 2 ya. Tapi ingat juga untuk menempatkan diri dengan baik gitu ya. Kadang gak semua hal bisa kita jadikan kompetisi teman Pro 2. Tapi ketika di dalam kompetisi, kita harus maksimal dan optimal teman Pro 2, supaya hasil yang dapat kita raih juga bisa maksimal. Gitu teman Pro 2.

untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya. rri.co.id

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Semada, selamat pagi teman Pro 2. Ya, kalau tadi ya, dari sisi pemerintah sudah, dari sisi mahasiswa sudah gitu ya. Ini ada yang mau dipamerin lagi dari Kota Madiun, dari sisi pendidiknya nih teman Pro 2. Jadi ada peningkatan kompetensi guru di SMP Negeri 13 Madiun ya, yang dikembangkan menjadi gerakan untuk menghasilkan karya pembelajaran nih teman Pro 2. Kepala sekolah Anik Suyatni memperkenalkan Samani Sinova ya. Samani Sinova ini teman Pro 2. Satu mata pelajaran, satu inovasi pembelajaran. Jadi ada satu program nih teman Pro 2, namanya Satu Masa Pelajaran Satu Inovasi Pembelajaran. Nah gitu, disingkatnya diakronimkan sama Sinova ini teman Pro 2, sebagai kelanjutan dari program peningkatan kompetensi guru. Program ini teman Pro 2 awalnya dari evaluasi terhadap hasil rapor pendidikan ya. Setelah guru mendapatkan kesempatan meningkatkan kompetensi melalui pelatihan mandiri, Anik menilai diperlukan bukti nyata berupa inovasi yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Di dalam dialog sore ceria nih teman Pro 2 di 28 Agustus lalu, Anik mengatakan setiap guru setidaknya ditargetkan menghasilkan satu inovasi pembelajaran dalam satu tahun nih teman Pro 2. Karya tersebut kemudian dihimpun dalam katalog inovasi SMP Negeri 13 Madiun.

Dalam pelaksanaannya, teman Pro 2, jumlah karya yang dihasilkan guru bahkan tidak berhenti pada satu inovasi nih teman Pro 2. Beberapa guru mampu menghasilkan 2 hingga 3 inovasi dalam 1 tahun sesuai dengan kreativitas dan kebutuhan pembelajaran masing-masing. Karya tersebut tuh kemudian berkembang ke tahap pembelajaran yang berbasis proyek teman Pro 2. Tentunya melibatkan lebih dari 1 mata pelajaran ya, karena ini penggabungan ilmu ya teman Pro 2 kalau sampai diterapkan seperti ini. Dan guru tidak hanya bekerja secara individu tetapi berkolaborasi untuk merancang proyek yang dapat memberikan pengalaman belajar lebih beragam bagi siswa. Dan bagi Bu Ani sendiri nih teman Pro 2, keberlanjutan menjadi bagian penting dari program tersebut ya. Sejak mulai dikembangkan pada tahun 2023 atau 3 tahun lalu nih teman Pro 2, inovasi terus diperbarui dengan mempertimbangkan masukan guru agar tetap relevan dengan kebutuhan sekolah dan perkembangan pembelajaran. Ini keren banget ya teman Pro 2 programnya. Jadi selain kita tuh paham teori gitu ya, selain istilahnya menghafal teori ya, kita bisa mengaplikasikannya itu berarti sampai paham. Karena kadang teori sama realitas di lapangan tuh sangat jomplang ya teman Pro 2. Nah kalau sudah sampai diterapkan atau dibuat karya prototipe gitu, itu artinya kita coba untuk memahami lebih dalam ya kan. Jadi kayak apa sih yang kemarin error tuh, jadi kita belajar trial and error di situ ya teman Pro 2, supaya ilmu yang kita coba pelajari kemarin tuh bisa diterapkan ya di pembelajaran ini. Dan tentunya pembelajaran akan jauh lebih menarik ya, karena ada sisi prakteknya di sini teman Pro 2, nggak cuma menghafal atau membaca gitu ya, tapi kita bisa mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari teman Pro 2.

0: banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah, emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Semoga selamat pagi teman Pro 2. Kalau tadi udah Metoro bagi-bagi info ya tentang beberapa hal di Madiun ya teman Pro 2. Hari ini di jam ini ya di 8:18 ini teman Pro 2 udah masuk ke segmen Sepada ya teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2 dengan topik pilihan ya. Hari ini 24 September 2026 ya memperingati Hari Tani Nasional teman Pro 2 ya. Jadi setiap tanggal 24 September kita memperingati Hari Tani Nasional yang tentunya di dalam peringatan ini jadi momen penting untuk mengapresiasi dan menghormati peran vital para petani Indonesia yang tentunya tak kenal lelah ya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, orang Indonesia identik dengan belum makan kalau belum makan nasi gitu ya. Ibaratnya kayak ya sekalipun makan karbo yang banyak gitu, itu kayak cemilan. Belum sah kalau belum makan nasi ya kan. Dan nasi sendiri itu didapatkan dari olahan beras ya teman Pro 2. Dan beras merupakan salah satu komoditi dari apa yang diusahakan para petani gitu ya. Jadi di sini para petani berperan sebagai pilar utama ketahanan pangan bangsa loh teman Bro 2. Dengan tangan mereka tanah diolah jadi sumber kehidupan yang subur, menyediakan hasil panen yang menghidupi jutaan keluarga. Dan dengan semangat gotong royong, mari kita terus mendukung kemajuan sektor pertanian Indonesia demi ketahanan pangan nasional dari masa depan yang lebih sejahtera. Makanya hari ini kita selain mengetahui bahwa ini Hari Tani Nasional ya teman Bro 2, kita bahas di sini juga gitu ya. Siapa tahu ya nanti ada generasi muda yang pengen jadi petani milenial nih teman Bro 2. Nanti kita coba kulik-kulik ya teman Bro 2. Hari ini kita coba cosplay gitu ya, cosplay. Gimana sih kalau misalnya gak ada petani di Indonesia atau petaninya diganti robot? Dah, gimana kita makannya? Robot kan kalau kena air bakal cepet rusak ya teman Bro 2. Sedangkan kalau contoh menanam padi aja, itu kan dibecek-becekan nih teman Bro 2. Nah gimana ini nanti kelanjutannya? Nanti kita bahas ya teman Bro 2. Kamu boleh gabung di WA kita di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita RRI Pro 2 Madiun, duanya Anda.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Masih di 95,2 FM ya teman Pro 2. Di 95,2 MHz ya teman Pro 2. Bersama Mitoru di sini ya Dils pada masih selamat pagi teman Pro 2. Pada di pagi hari ya teman Pro 2, pada asli belum pada cita-cita ini. Jadi kebiasaan ya teman Pro 2 biasanya udah setahun ini masuk di Spada Brem, jadi agak kagok nih ketika menyampaikan Spada reguler ya teman Pro 2.

Ya, Salmon Pro 2 hari ini ya, seperti yang Metro Spill tadi, kita ngebahas tentang Hari Pertanian Nasional ya, yang memang diperingati setiap tanggal 24 September. Dan bertepatan dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA nomor 5 tahun 1960, teman Pro 2. Ini ya sebagai pengingat peran vital petani sebagai pilar ketahanan pangan dan perjuangan mewujudkan keadilan agraria di Indonesia ya. Tanggal ini ditetapkan oleh Presiden Soekarno melalui keputusan Presiden nomor 169 tahun 1963. Ya, teman Pro 2, ada satu permasalahan aktual ya di sektor pertanian ya. Meskipun pertanian ini jadi salah satu tulang punggung kehidupan dan ekonomi nasional nih, teman Pro 2. Sektor pertanian Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius, teman Pro 2. Yang pertama, dari sisi kesejahteraan petani yang masih rendah, teman Pro 2 ya. Pendapatan petani masih belum sebanding dengan kontribusinya dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Ini teman Pro 2. Padahal salah satu penyokong ya untuk kita memenuhi kebutuhan pokok kita yaitu makan ya, teman Pro 2. Tapi di sini petani kurang sejahtera nih, teman Pro 2, karena pendapatannya masih ya di bawah ini ya. Kayak masih belum sebanding sama effortnya nih, ibaratnya kayak gitu ya, teman Pro 2. Kemudian ada alih fungsi lahan, teman Pro 2 ya. Lahan pertanian produktif kini terus-terus menusut ya. Akibat konversi dari kawasan pertanian menjadi kawasan industri. Ada juga yang pindah dari pertanian ke pemukiman dan juga infrastruktur ya. Ini banyak banget kejadian di Indonesia, teman Pro 2. Jadi alih fungsi lahan yang besar-besaran ini membuat komoditinya juga berkurang ya, teman Pro 2. Dan apa ya, ini sebenarnya masih sangat disayangkan gitu ya, terjadi alih fungsi lahan di sini, karena kita juga menyadari bahwa setiap manusia kan butuh logistik ya, teman Pro 2. Jadi manusia sebanyak ini tapi logistiknya berkurang karena berubah menjadi kawasan industri, pemukiman dan juga infrastruktur. Kemudian perubahan iklim, teman Pro 2 ya. Cuaca yang ekstrim, banjir, dan kekeringan tuh menyebabkan penurunan produktivitas serta resiko gagal panen gitu ya. Udah banyak nih tetangga Metoro juga yang mengeluhkan ini ya, teman Pro 2. Mereka tuh membagi waktunya, biasanya waktu tanam, waktu panen itu di beberapa waktu tertentu ya, di triwulan tertentu. Tapi karena cuaca yang memang, cuaca dan iklim nih lebih tepatnya, yang kurang bisa diprediksi nih dengan tepat ya, teman Pro 2. Karena benar-benar pancaroba ya, kadang diprediksikan hujan tapi ternyata belum turun-turun kayak gitu. Itu menyebabkan masa tanam dan masa panennya juga bergeser ya, teman Pro 2. Dan padahal sudah melalui perencanaannya matang ya para petani ini untuk tanamnya di bulan ini, panennya di bulan ini gitu, menyiapkan bibit, pupuk dan lain-lain gitu. Tapi ternyata karena perubahan iklim di sini jadi tidak menentu, teman Pro 2. Nanti kita bakal bahas beberapa hal lagi terkait pertanian, dan Metoro punya satu pertanyaan khusus nih buat teman-teman Pro 2 gitu ya, buat generasi muda terkait hari tani. So stay tune di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: the station of the day. Moment of the day. Kegembiraan dalam belajar memisahkan masa muda dari usia tua. Selama kamu belajar, kamu tidak tua. The excitement of learning spurs you from old age. As long as you're learning, you're not old. Rosalind as Yellow.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: I need your arms around me. I need to feel your touch.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Balik lagi ya teman Pro 2, meskipun di menit-menit terakhir ini ada yang menarik di sini teman Pro 2. Jadi, tadi kan Mentoro udah sampein tuh beberapa permasalahan di sektor pertanian. Nah, ada alih fungsi lahan, ada perubahan iklim gitu ya. Dan selanjutnya nih teman Pro 2, yang gak kalah krusial ya, yaitu faktor penerus ya teman Pro 2. Jadi dilansir dari beberapa media ini teman Pro 2. Dan ini juga Metro baca dari lamannya UGM ya teman Pro 2, bahwa semakin sedikit generasi muda yang tertarik bekerja di sektor pertanian, sehingga regenerasi petani menjadi tantangan besar ke depannya. Nih, kalau nggak segera diatasi teman Pro 2, masalah-masalah ini bakal berpotensi mengganggu ketahanan pangan nasional loh, sekaligus melemahkan kemandirian pangan di Indonesia. Ini menakutkan, nanti kita makan apa teman Pro 2? Dan titel sebagai pemakan nasi lebih ke manusia yang belum ngerasa makan kalau belum makan nasi, ini sesuatu yang harus diperhatikan ya teman Pro 2. Jangan sampai generasi untuk petani ini gak ada penerusnya teman Pro 2, macet. Nanti kita bingung makan apa teman Pro 2. Jadi buat kamu yang sebenarnya minat untuk tanam-menanam dan mungkin memiliki nilai apa ya, ini masuknya ke perjuangan ya teman Pro 2. Jadi kayak aku rela untuk membangun ketahanan pangan di Indonesia dengan menjadi petani muda, petani Gen Z ya, itu bisa jadi teman Pro 2. Karena peluang bisa datang dari mana aja gitu ya. Gen Z jangan sampai lengah dalam melihat peluang tentunya. Dan isu pertanian nasional juga ada keterkaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan loh teman Pro 2. Yang tertuang dalam Sustainable Development Goals ya teman Pro 2, SDGs ya. Teman-teman pasti tahu ini tentang SDGs ini. Mungkin lebih banyak tahu teman-teman daripada Metoro di sini. Nah, ini di sini Metoro tugasnya untuk mengingatkan kembali nih teman Pro 2 ya. Ya, negara kita tidak kurang-kurang sebenarnya beberapa teman-teman dan beberapa orang yang mewakili Indonesia. Sebenarnya ada juga yang bersuara ya teman Pro 2. Jadi jangan kita pandang ke negatifnya aja. Kita pandang ke positifnya juga di sini, bahwa sebenarnya hak-hak dari petani itu juga lagi diperjuangkan teman Pro 2 ya, supaya masih bisa stabil penghasilannya dan masih bisa jadi salah satu tulang punggung negara kita ya, dalam memberikan kebutuhan pokok ya, yaitu makanan di sini lebih tepatnya ya teman Pro 2. Jadi ada penguatan sektor pertanian berarti mempercepat tercapainya tujuan global di beberapa poin SDGs ya teman Pro 2. Yang pertama ada SDGs yang pertama, poin pertama yaitu tanpa kemiskinan. Jadi di sini kita inginnya meningkatkan kesejahteraan petani. Kemudian yang kedua, tanpa kelaparan. Nah, menjamin ketersediaan dan akses pangan bagi semuanya, teman Pro 2. Kemudian yang ketiga ada SDGs 12, yaitu produksi dan konsumsi berkelanjutan. Jadi membangun sistem pangan yang adil dan juga efisien, teman Pro 2 ya. Semua orang patut untuk mendapatkan makanan yang layak gitu ya. Dan tentunya itu efisien untuk distribusinya juga, tidak food waste gitu ya teman Pro 2. Ada poin ke-13 yaitu aksi iklim, memperkuat adaptasi pertanian terhadap perubahan iklim teman Pro 2. Dan yang ke-15 ada poin 15, maaf ya teman Pro 2 ya, itu ada ekosistem daratan, jadi menjaga kelestarian tanah dan juga lahan pertanian. Tentunya keterkaitan ini menegaskan bahwa memperkuat pertanian nasional sejalan dengan upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan nih teman Pro 2 ya. Yang tentunya sektor ini bisa semakin dikuatkan ya, jangan takut untuk menjadi berbeda, teman Perodua. Kalau misalnya kamu memang sebenarnya minat untuk jadi apa ya, penyokong lumbung pangan Indonesia ya, itu nggak apa-apa, nggak perlu malu, karena yang penting halal pekerjaannya, dan juga itu juga bisa apa ya, membuka lapangan pekerjaan ya tentunya di sini, teman Perodua. Itu tugasnya yang sangat mulia, so nggak perlu takut untuk punya pilihan yang berbeda ya, teman Perodua. Metoro akhirin dulu buat pada selamat pagi teman Perodua reguler hari ini. Habis ini lanjut ya, nanti bentar lagi kita masuk ke pada sesi brem ya, teman Perodua, buat ngebahas beragam topik astacita gitu. Terima kasih sudah bergabung sampai sejauh ini, teman Perodua. Masih bisa request lagu juga, teman-teman, di segmen Spada Brem dan Hitlist Indo nanti, dan juga Hitlist Manca. Cuman Metoro sampai Hitlist Indo aja ya, teman Pro 2. Sejun di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman.

0: ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Eh, apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Spada, brem, brem, brem. Yeay, kalau ini udah masuk Spada sesi brem ya, teman Pro 2. Beneran masuk di Spada Stacita. Dan terima kasih ya teman-teman tadi udah gabung. Tadi ada yang gabung teman Pro 2 di Spada reguler. Cuman karena keterbatasan waktu ya, jadi tidak bisa sharing panjang-panjang nih teman Pro 2. Intinya banyak banget yang pengen jadi petani Gen Z ya. Kalau dulu mungkin masih seringnya petani milenial lah. Sekarang Gen Z nih ternyata punya pandangan yang visioner juga teman Pro 2 terkait ketahanan pangan nasional. Nah, kita sudahi untuk yang ketahanan pangan ya. Kita berpindah sekarang di Spada Astacita ya. Ada Spada Brem dengan topik hari ini seputar narkoba, dan yang diangkat kali ini di edisi 24 September 2020.

Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkualitas.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Masih di Sepada Abram, teman Pro 2. Kita ngobrolin seputar topik cita-cita. Dan hari ini kita ngobrol tentang vape narkoba etomidate ya. Apa ya itu etomidate? Nah, setelah melakukan pencarian-pencarian nih, teman Pro 2 ya, menggali informasi berselancar di browser ya. Ini etomidate adalah apa ya? Ini kalau vape narkoba etomidate itu adalah salah satu fenomena penyalahgunaan obat bios medis, teman Pro 2 ya. Biasanya kita mengenalnya anestesi ya. Itu dicampur ke dalam cairan liquid, teman Pro 2, atau katrit ya. Tahu kan katrit rokok elektrik itu yang vape? Itu ada katritnya yang buat ngisi cairan. Nah, biasanya dicampur lewat situ, teman Pro 2. Di Indonesia, etomidate resmi dikategorikan sebagai narkotika golongan 2 berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan, sehingga peredaran maupun konsumsi ilegal zat ini dapat dijatuhi sanksi pidana berat, teman Pro 2. Dan kasus ini kembali mencuat setelah Satuan Research Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengamankan figur media sosial salah satu selebgram ya, perempuan ini terbukti positif menggunakan zat tersebut melalui vape, teman Pro 2. Dan kenapa

Tadi disebutnya penyalahgunaan teman pro 2 ya. Karena kalau setahu Metoro, kalau itu digunakan tepat guna, yaitu di dalam dunia medis teman pro 2, yaitu midet itu kalau melansir dari laman Alodokter ya teman pro 2, merupakan obat anestesi yang digunakan untuk bikin pasien yang mungkin dengan luka yang cukup parah ya, ini tidak sadarkan diri dalam waktu singkat ya. Obat-obatan ini biasanya dipakai untuk prosedur darurat teman pro 2, biasanya seperti pemasangan alat bantu nafas karena relatif aman bagi tekanan darah dan jantung pasien yang sedang kritis. Oke, jadi butuhnya ini karena krusialnya karena untuk alat bantu nafas ya teman pro 2. Namun, karena penggunaannya wajib dengan dosis terukur dan pengawasan ketat dokter, ketika ada oknum yang memasukkan ke dalam vape, membuat dosisnya nggak bisa diprediksi dan sangat berbahaya ya teman pro 2. Itu kenapa dinamakan penyalahgunaan. Tentunya adanya penggunaan senyawa kimia atau obat atau hal-hal yang berbau dengan dosis ketika disalahgunakan dan dosisnya tidak tepat, itu akan membawa resiko tertentu dan bahaya yang enggak kecil ya teman pro 2. Nah, nanti kita bakal bahas ya bahaya menghisap vape atau midet itu seperti apa di dalam kesehatan kita dari fisik, dan juga nanti juga ada dibahas dari sisi lainnya teman pro 2. So, kamu boleh gabung teman pro 2 di WA kita di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun, duanya angka. Tetap stay tune di 95,2 MHz ya teman pro 2.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lanjut tahun pro 2, kita bahas bahaya menghisap vape intermediate ya teman pro 2. Ada yang pertama tuh apnea, yaitu henti nafas. Efeknya langsung menyerang pusat pernafasan di otak loh teman pro 2, menyebabkan nafas melambat drastis hingga berhenti sementara yang memicu kerusakan otak permanen akibat kekurangan oksigen. Aduh, ini serem banget teman pro 2. Henti nafas. Kita kan setiap hari bernafas ya teman pro 2. Nah ini henti nafas gitu ya. Coba hayo dibayangkan. Ini ngeri banget teman pro 2. Dan gimana ya, kalau misalnya benar ada, yo emang benar sih kemarin ada selebgram yang make juga ya. Nah itu kalau dosisnya kebanyakan, coba gimana itu henti napasnya dalam hitungan detik aja udah itu menakutkan teman pro 2 ya. Ya Allah. Yang kemudian ada dampaknya kerusakan otak dan kesadaran ya, mengakibatkan penurunan kesadaran, kebingungan mental, halusinasi ekstrim hingga koma. Ini hubungannya juga sama ini tadi ya, henti nafas tadi ya teman pro 2, karena kekurangan pasokan oksigen sehingga hilang kesadaran, juga koma nih teman pro 2.

Kemudian dampaknya ada gagal jantung mendadak, teman Pro 2 ya. Di sini zat ini memicu penurunan tekanan darah secara drastis serta gangguan irama jantung yang bisa berujung pada kematian mendadak, teman Pro 2. Ini urusannya sama nafas, sama jantung ya, sehingga menyebabkan kematian mendadak ini, teman Pro 2. Dan juga ada gangguan kelenjar adrenal ya, menghambat produksi hormon pelindung tubuh, membuat pemakainya mudah lemas, dehidrasi, dan rentan terhadap infeksi berat. Wow, gimana ya? Ini speechless ya, Mitoro, karena kita berkali-kali sama narasumber kita juga dijelaskan ya beberapa golongan narkotika gitu dan efek-efek jeranya gitu ya. Tapi ketika dikupas satu persatu kayak gini, teman Pro 2, sama zat tertentunya, itu bisa lebih spesifik ya dampaknya. Dan ketika diucapkan dampak yang spesifik, itu akan lebih realistis ya. Kalau sebelumnya kan misalnya secara umum ya, bisa menyebabkan gangguan mental, gangguan fisik gitu ya, gagal ginjal, gagal jantung. Tapi itu di dalam obrolan umum, teman Pro 2. Nah, ketika sudah masuk ke zat yang spesifik kayak gini, jadi ada jalannya gitu loh, teman Pro 2. Ada rutenya, benar-benar kenapa kok bisa sampai sini. Nah, kayak yang henti nafas tadi, ternyata menyebabkan nafas melambat gitu ya, sampai kerusakan otak permanen akibat kekurangan oksigen. Nah, itu kan jadi lebih realistis ya. Kita lebih bisa mendapatkan efek jera di situ karena ada sistematikanya untuk nyampe di situ, nggak awang-awang gitu loh, teman Pro 2. Ada jalurnya, jadi kita lebih terbayang, dan itu semoga bisa bikin kita lebih paham ya, bahwa kita tidak boleh sama sekali menyentuh zat ini, zat terlarang ini. Nah, teman Pro 2, jadi ya balik lagi ya, teman Pro 2, memang tugas kita di sini adalah saling mengingatkan ya, teman Pro 2, supaya kita tidak mendekati zat-zat terlarang tersebut, karena tidak ada untungnya bagi kita ya, teman Pro 2. Dan pengennya kita sehat selalu, jadi tidak perlu bersinggungan ya dengan zat terlarang tersebut, baik di dunia medis maupun dunia terapi gitu ya, teman Pro 2. Semoga kita semua bisa sehat selalu. Apabila ada yang terpaksa memakai zat tersebut karena tuntutan medis ya, semoga bisa segera pulih dan bisa jauh-jauh lagi ya. Ini juga Metro ngomong kayak gini juga rada, ini isu yang cukup sensitif ya, teman Pro 2, karena tidak ada orang yang benar-benar ingin tentunya dekat-dekat dengan zat terlarang tersebut ya. Pastinya pengennya juga sehat, pengennya juga konsumsi hal-hal yang halal dan wajar aja, halal dan thayyib gitu ya, teman Pro 2. Tapi ya tidak bisa dipungkiri, beberapa medis ya, dunia medis memerlukan kandungan tersebut untuk proses medis gitu ya, teman Pro 2. Dan kita bakal bahas beberapa hal lain ya tentang vape etomidate ini, teman Pro 2, di kacamata hukum mungkin ya, setelah ini, beberapa single berikut ini, karena ini juga tinggal beberapa menit kita sampai di akhir segmen ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang belum gabung, boleh gabung di WA kita di 0811 369 7755.

Ya teman Pro 2, balik lagi ya di 95,2 MHz ya. Bentar banget. Jeda satu lagu ya kita ya, tapi kita perlu lakukan untuk menuntaskan pembahasan kita terkait terkait vape narkoba ya, teman Pro 2. Aduh. Mau ngomong etomidate aja susah banget ya teman Pro 2, karena tadi udah kepapar sama informasi bahwa efeknya menyeramkan itu ya teman Pro 2. Dan tadi Metro udah berjanji memberitahu gitu ya sanksi dan hukuman bagi pengguna.

Etomidate ini ya, teman Pro 2. Jadi menurut Undang-Undang Narkotika pasal 127 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, jadi pengguna narkoba atau narkotika golongan 1 atau 2 untuk diri sendiri dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 4 tahun gitu ya, teman Pro 2. Untuk hak dan rekomendasi rehabilitasi ya, jika memang terbukti murni sebagai pemakai atau pengguna, ini tanpa bukti keterlibatan sebagai pengedar atau bandar ya, teman Pro 2. Aparat penegak hukum dan BNN umumnya merekomendasikan rehabilitasi medis dan sosial melalui proses asesmen atau restorative justice seperti kasus penggunaan vape etomidate. Nah, tapi kalau misalnya udah masuk ke jerat hukum buat pengedar atau peracik nih, teman Pro 2, ya, memproduksi, menyimpan dan mengedarkan liquid vape narkotika ya, itu ancaman hukumannya jauh lebih berat, teman Pro 2, yaitu minimal 15 tahun penjara hingga pidana penjara seumur hidup, bahkan sampai hukuman mati, teman Pro 2. Tentunya ya, Metoro nyampein informasi semua ini untuk balik lagi disclaimer untuk saling mengingatkan ya, teman Pro 2, supaya kita tidak dekat-dekat dengan zat terlarang tersebut gitu, teman Pro 2. Dan itu juga yang menjadi akhir dari perjumpaan kita di Sepada Sesi Brem hari ini ya, teman Pro 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Metoro terkait siaran hari ini dari pagi sampai dengan detik ini ya, teman Pro 2. Kita masih lanjut 1 jam lagi di Hitlist Indo ya, teman Pro 2. Lanjut, kalau kamu mau request-request lagu, kirim-kirim salam, boleh. Tapi untuk 1 jam ke depan, ini lagunya lagu Indonesia ya, teman Pro 2. Dan Metoro tungguin kalian buat join ya. Dan tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh.

0: Makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Info Pro 2.

Kabupaten Bogor menghasilkan sekitar 3.000 ton sampah per hari, Teman Produa. Sementara Kota Bogor sekitar 700 hingga 1.000 ton. Untuk menangani persoalan ini, pemerintah resmi memulai pembangunan PSEL Bogor Raya di TPAS atau Tempat Pemprosesan Akhir Sampah, Teman Produa. Proyek ini disebut sebagai yang pertama kali di Indonesia karena menggabungkan dua teknologi dalam satu kawasan, yaitu PSEL untuk pengolah sampah baru menjadi listrik dan pirolisis untuk menuntaskan timbunan sampah lama.

0: Film pendek Meong karya mahasiswa Liga Film Mahasiswa ITB berhasil membawa pulang penghargaan Most Inspiring Film Award di Next Gen Kids and Youth Film Festival 2026. Berdurasi sekitar 16 menit, teman Pro 2, film ini mengisahkan Meong, seekor kucing kampus yang menjadi teman bagi Naila, seorang mahasiswi yang sedang menghadapi tekanan dalam menyelesaikan tugas akhir. Untuk informasi lainnya, teman Pro 2, kamu bisa simak di rri.co.id maupun RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kamu? Madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

Sumpah Mati Selina featuring Andi Rianto. Ini meskipun udah beberapa waktu ya ini lagu ini dirilis tahun Pro 2, tapi masih bisa bikin terbayang-bayang ya. Apalagi untuk kaum-kaum galau nih ya. Contohnya kayak Mitoru ini ya, meskipun setiap hari teriak-teriak ya teman Pro 2, tapi ya ada rasa galau kalau dengerin lagunya Selina featuring Andi Rianto ini.

Penulis lagunya juga gak kalah kece ya teman bro dua. Ada Mahalini bersama Happy Andromeda dan Gian Praya serta Andi Rianto untuk aransemen musiknya. Dan dipublish di kanal YouTube Hits Record. Sumpah Mati, ya taulah kita ya. Kisahnya tentang seseorang yang terus terluka dalam hubungan cinta ya. Perlahan cinta itu jadi luka teman pro dua. Tentunya di lirik ini banyak kekecewaan, banyak rasa lelah dan keinginan untuk pergi, tapi terhalang sama cinta yang masih ada. Gak tahu ya ini termasuk toksik atau enggak teman pro dua. Cuman kalau metode pribadi pengen keluar dari zona kayak gini. Capek gak sih teman bro dua? Kayak Yaudah sih, lepas dulu aja. Tapi kan memang tidak segampang lidah ya yang bersilat. Banyak dari kita mungkin terjebak di hubungan kayak gini. Semoga kalian segera menemukan versi terbaik diri kalian teman pro dua. Dan tentunya versi hubungan ya, versi hubungan terbaik yang bisa kalian bangun, semoga bisa cepat terwujud teman bro dua. Dan kita harus berakhir bahagia ya teman bro dua. Tapi untuk segala hal gitu ya, kita coba kuatkan diri kita untuk stop bilang iya. Ini banyak case-nya ya kalau stop bilang iya tuh. Kadang karena kita gak enakan, kadang kita udah terlalu cinta kayak Selina tadi. Tapi ada yang punya prinsip kuat banget teman bro dua untuk memaksa kita bilang iya. Contohnya dari Dikta ya. Jadi ada lagu dari Dikta judulnya Stop Bilang Iya. Itu bentuk pengingat dan juga sentilan mungkin ya bagi orang-orang people pleaser ini ya. Jadi ada orang yang selalu sulit untuk berkata tidak demi menyenangkan orang lain. Kita dikasih lagu ini sama Dikta abis ini ya teman bro dua, meter puterin. Karena kita butuh boundaries teman bro dua, kita butuh menetapkan batasan ya untuk kesehatan kita tentunya. Gak semua hal harus dipaksakan, apalagi kalau sampai itu merugikan diri sendiri. Say no ya teman bro dua. Ya kayak sebelum-sebelumnya nih, tadi kan Metro juga bahas narkoba ya. Kalau memang ada yang sampai menawari kamu, beranikan diri untuk bilang tidak ya. Jangan selalu bilang iya. Oke, teman pro dua. Stop bilang iya dari Dikta. Stay tuned.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: Segera download RRI Digital.

dan berpesta dari Discoreal featuring Alfifa Yusuf ya teman bro 2. Kita pesta. Ini dari Kamis besok Jumat ya. Jumat siang ke sore, kalau Meitoro sih Jumatnya cuma sampai setengah hari ya karena berangkatnya dari subuh. Jadi siang ke sore udah bisa merasakan berpesta ya karena

ngomongin aroma bahagia, di liriknya tuh kayak suka cita banget nih ya, karena ada kegiatan makan, minum, terus hiburan ya untuk bersenang-senang. Di sini pesta itu artinya perayaan bersama ya teman Pro 2. Jadi menandai satu peristiwa penting atau momen khusus dan pencapaian bersama banyak orang gitu. Ini tentunya bikin quality time kita sama orang tersayang tuh jadi meningkat, karena momen kebersamaannya dibangun ya, lahir semangat keakraban, keramaian, dan kegembiraan.

lupakan gemerlap dunia, susah payahnya ya kita yang lewat kita lewatin hari-hari ini dengan berpesta ya teman Pro 2. Gak harus pesta besar. Ketika kita kumpul sama orang-orang tersayang gitu ya, makan lauk apa aja tuh bisa berasa mewah kan teman Pro 2. Jadi nikmati momen kebersamaanmu gitu ya. Entah dengan berpesta pora, pesta pora, dengan berpesta dengan tipe apapun gitu ya. Bisa dengan rujakan siang-siang, itu bisa teman Pro 2. Banyak macamnya, banyak jenis dan ragamnya gitu ya. Dan abis ini Metro puterin Semesta dari Kendrys ya, tentang rasa lelah ya, karena harus berpura-pura baik-baik aja. Ini satu bentuk kepasrahan atau berserah diri kepada semesta. Udah, semesta mau gimana aja, semesta yang lakuin gitu ya. Karena kita gak cukup tenaga untuk pegang kendali semua hal di sekeliling kita. So, serahkan aja sama semesta, teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

I Want You by Caleb G. Siapa yang pengen ketemu sama seseorangnya juga? Kalau kata Ivy ya, kata Ivy The Ketchup Club, katanya mau nyari Papine ya. Kalau yang belum ketemu Papine, sabar, sama kita. Sama kita teman berdua, kalau yang udah ketemu, selamat. Akhirnya kamu menemukan pujian hati ya. Seperti lagu I Want You by Caleb G ini. Rilis di Agustus 2026, teman berdua, sebagai bagian dari EP Tanda Cinta. Tentunya di lagu ini ada satu konfirmasi ya teman berdua. Ketika doa, harapan, serta penantian panjang dalam percintaan akhirnya terwujud menjadi kenyataan. Abis ini teman berdua yang gak kalah menyenangkan ada Gemintang ya dari Tohpati featuring Siska Sara. Nah, Siska Sara sih ya teman berdua. Dan lagu itu juga sekaligus menutup perjumpaan kita ya, yang Metoro sebutin informasinya. Masih ada beberapa single teman berdua, kamu boleh gabung juga. Tapi nanti Metoro udah gak bacain info ya, karena ini udah hampir jelang pukul 11, artinya kita harus berpisah pada hari ini, lanjut besok lagi ya teman berdua. Besok Metoro juga pagi kok. Jadi buat teman berdua sekalian yang pengen pagi harinya disambut sama suara hati suara hati, suara Metoro, nanti besok stay tune di 95,2 MHz ya, di 95,2 FM. Metoro tungguin, karena kita teman terbaik kamu, selalu ada buat kamu teman berdua, dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline ya teman berdua. Sehat selalu, bye bye. Metoro pamit.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Selamat siang teman produa. Kembali berlanjut di Hitlist Mancanegara di frekuensi 95,2 program Madua RRI Madiun. Kali ini barengan sama aku Nabila Negari yang akan menemani kamu sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat, pukul 17 sore maksudnya ya. Di sore ceria dan 1 jam ke depan sampai dengan pukul 12 akan ada single-single enak dari musisi manca sekaligus update informasi seputar mereka. Dan buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget di WhatsApp kami 0811-369-7755 atau boleh ya teman Pro 2 direct message di Instagram @RRIPro2Madiun. Barusan ya, mengawali Hitlist Mancanegara ada lagu Man in the Arena dari The Script, yang mana suara khas Danny Odonogwe sebagai vokalis utama dan pemain keyboard dari The Script ini menjadi salah satu identitas band rock asal Irlandia. Seperti yang kita tahu bahwa band ini tuh dibentuk tahun 2008 di Dublin. Kalau misalnya kamu masih asing The Script itu apa, maksudnya band apa gitu ya. Nah yang jelas The Script ini adalah band rock yang langsung bikin seluruh dunia itu meleleh waktu itu lewat single mereka The Man Who Cannot Be Moved, yang disusul single berikutnya berjudul Break Even. Single terbaru The Script and the In the Arena merupakan lagu utama dari album terbaru mereka yang bertajuk The User's Guide to Being Human yang dirilis pada tanggal 14 Agustus silam. Judul single terbaru inilah yang dipakai oleh The Script menjadi nama konser mereka. Dan melalui unggahan di halaman Facebook resmi The Script, Danny Odonogwe ini mengungkapkan bahwa lirik lagu Man in the Arena terinspirasi dari pidato terkenal Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt. Oke teman Pro 2, ada single-single yang sudah dirilis oleh music director aku ya. Tinggal kamu mau pilih kira-kira mau muterin yang mana dulu. Atau siapa tahu kamu ingin menambahkan di playlist kami. Di antaranya ada Julia Jacqueline, ada James Blunt, ada Cat Sayer, ada December 10, ada Lisa, ada One Republic, Sierra Spiro, dan masih banyak lagi. So stay tune ya di frekuensi 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: sabunok na hagami di papay babayhin nono yo. Kacha sen ni no mi dikiri kidang ya belok kanan. Aduh bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi.
0: Itu loh bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang ini bahaya kami ini bu.
1: Bentar, bentar saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah bu, ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kok nak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: Segera download RRI Digital.

Artis keturunan Filipina Inggris, Badubi ya, Badubi menyudahi penantian penggemar dengan merilis album barunya bertajuk Villon. Adapun album tersebut ini sudah didengarkan secara streaming dan dibeli dalam format digital, CD ataupun vinyl via Dirty Hit atau Interscope Records. LP ini menyusul album Badubi, Badubi yang sebelumnya menduduki peringkat nomor 1 di Inggris, This Is How Tomorrow Moves, di mana dia membawa keragaman dan kompleksitas lebih jika dibandingkan karya-karya sebelumnya. Kalau kita ingat ya, jadi sebuah album rock yang kuat gitu, di berbagai bagian yang terasa membawa kita untuk maras, kesepian, gembira, tertekan, dan sangat gitu ya, bahkan secara patologis itu jatuh cinta diungkapkannya. Nah, Bea Badubi membuka album ini dengan Write Me A Letter, sebuah lagu indie rock yang menghentak dengan sentuhan produksi dari rekan kolaborasi lama dan juga sesama artis label Beatrice Laus, yaitu Matty Healy dan George Daniel dari The 1975. Dan lagu ini menceritakan tentang kata Laus yang mengenali kesalahan dalam berbagai situasi. Jadi Write Me A Letter ini adalah jenis lagu yang dibutuhkan, bukan sekedar yang diinginkan untuk diungkapkan, dan terbukti menjadi wadah yang sempurna untuk sosok Bea Badubi. Oke teman produa, masih di hitlist mancanegara. Buat kamu yang mau request lagu, tenang aja. Lagu mancanegara boleh di request sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat di 0811-369-7755 atau boleh melalui aplikasi RRI Digital maupun direct message di Instagram @RRIPro2Madiun.

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup. Pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.

0: Teman-teman Pro 2, saatnya adzan duhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah. Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa? Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, ngomongin soal kabar terbaru dari musisi mancanegara lainnya, ada perjalanan musik To Love, To Follow, ya, yang sudah tiba di album ke-6 mereka bertajuk Astros. Dan album ini sudah tersedia via Pretty Swedish Records atau Virgin Music Group. Mengandalkan nuansa primitif, gelisah dan juga emosi yang jujur, Astros di sini tuh menyoroti kontradiksi-kontradiksi yang selalu menjadi inti musik To Follow dengan lebih tajam. Di mana ada euforia, melankoli, hasrat dan juga keraguan, keintiman dan kemandirian, tubuh dan pikiran. Dan melalui 13 lagu elektropop yang dinamis dan penuh perasaan, di sini merangkul dorongan-dorongan yang bertentangan tersebut tanpa berusaha menguraikan mereka ataupun menangkap bagaimana rasanya menginginkan segalanya sekaligus. Di hari yang sama dengan perilisan album tersebut, single Search of Life hadir sebagai sebuah pernyataan penutup, menggugah emosi yang merangkum tarik ulur di inti Astros. Lagu ini menampilkan Tove yang menghadapi salah satu ketegangan paling intim dalam album ini, yaitu bagian dari dirinya yang masih ingin keluar sepanjang malam berhadapan dengan bagian yang bertanya-tanya apakah sudah waktunya gitu ya untuk tinggal di rumah dan juga berkeluarga. Ada pula lagu ini teman Pro 2, itu terinspirasi The Knife, Robin, dan musik indie dance Swedia yang menemani masa kecil dari Tove Lo, merekam album elektropop yang energik berjudul Astros bersama dengan Soderbergh, serta Elvira Underfijard dan Luca Closer dari Addison Rae. Album ini direkam di Los Angeles, Stockholm, dan sebuah desa nelayan kecil di Swedia, tempat Tove menghabiskan musim panas saat kecil. Dan sebelumnya menciptakan sebagian lagu-lagu dalam album Dirt Femme. Dan kembalinya ke sana membawa kembali ke tempat dia pertama kali terbentuk dan menghubungkan kembali kenangan-kenangan masa kecil, termasuk hubungan, keluarga, kehilangan, dan versi dirinya yang lebih berantakan di masa muda. Album inilah juga menampilkan artis Belgia yang diakui secara internasional, Stromae, dalam lagu The First yang merupakan satu-satunya kolaborasi di dalam album tersebut.

0: action ini. Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang Teman Pro 2 barengan sama aku Nabila Negari. Kali ini nanti Nabila bakal ngajakin kamu semuanya untuk kita ikut menyimak gitu ya. Maksudnya menyimak kembali obrolan bersama dengan Pustaka Mungil lewat Kak Ratna Nur Oktavia. Jadi Kak Ratna Nur Oktavia ini tuh memiliki usaha di bidang Pustaka Mungil, Teman Pro 2 ya. Ini mengajak kita semua, mama-mama muda, untuk menumbuhkan gemar membaca sejak dini. Nah, seperti apa ngobrol serunya? Bisa kamu simak Teman Pro 2 di frekuensi 95,2, aplikasi RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id. Stay tuned.

Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Berjumpa barengan sama aku Nabila Negeri yang menemani kamu di Santai Siang Muda Kreatif ya. Pastinya siang hari ini nanti Nabila bakal menemani kamu ya, barengan sama pebisnis yang luar biasa. Karena kita bakal bernostalgia memasuki dunia kanak-kanak. Jadi buat kamu yang suka mendongeng ataupun suka sama cerita-cerita masa kecil ataupun punya anak dan suka dongeng-dongeng, nah ini cocok banget nanti untuk kamu simak karena Muda Kreatif. Nantinya Nabila bakal kedatangan teman yang berkecimpung di dunia bisnis pustaka mungil. Dan pastinya nanti juga Nabila bakal update-update informasi mulai dari dunia olahraga, dunia entertainment, dan menemani kamu sampai dengan menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat di sore ceria. So stay tune aja ya teman Pro 2, selalu simak di frekuensi 95,2 RRI Digital ataupun di streaming rri.co.id.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Madio, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Senang sekali Nabila Negari bisa menjumpai kamu semuanya di Muda Kreatif untuk edisi kali ini. Yang mana siang hari ini mari kita menjadi kanak-kanak sejenak. Karena senang sekali Nabila kedatangan narasumber yang berkecimpung di dunia bisnis pustaka mungil gitu ya. Kalau ngomongin soal pustaka, nah ini kan identik sama sesuatu yang bisa dibaca alias buku. Nah, di studio program 2 RR Madiun sudah hadir ada Kak Ratna. Halo, selamat siang.
1: Hai, selamat siang. Wah. Sobat RRI, apa
0: teman
1: nih bilangnya?
0: Teman Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2. Selamat siang teman-teman Pro 2 semuanya.
0: Ya, mungkin boleh dikenalkan ini ada Kak siapa sih? Sama okay. Produk-produknya itu yang ada di depan.
1: Oh, langsung
0: apa?
1: Nih. Boleh nih langsung.
0: Kurang lebih ya dikit aja dulu okay. Kenalan dulu dari mana ini.
1: Oke. Okay. Aku spill sedikit ya, Kak, ya. Yes. Baik, selamat siang sobat Pro 2 ya. Pro 2. Salam kenal semuanya. Nama saya Ratna Nur Oktavia. Saya biasanya dipanggil Ratna atau karena sekarang sudah menjadi ibu, saya biasa dipanggil Ibu Kirana karena nama anak saya Kirana.
0: Okay.
1: Begitu. Terima kasih untuk Pro 2 RRI yang sudah mengundang saya dan buku-buku saya yang mungil-mungil ini. Insyaallah di kesempatan ini saya akan sharing-sharing sama sobat-sobat semuanya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Saya domisilinya di Wungu, daerah Pilangrejo, Madiun. Kalau ada warga Pilangrejo, boleh nanti kita say hi gitu ya. Cuman aslinya Malang nih, jadi bisa aja sometimes kalau ke Malang, ada yang warga Malang mungkin sedang mendengarkan. Nanti kita bisa kolaborasi mungkin kalau ada acara. Begitu, Kak Nabila.
0: Wow, luar biasa sekali. Jadi Kak Ratna ini bisa dibilang ya open collab gitu ya untuk apapun itu, apalagi ini berkaitan sama buku ya. Kalau bisa dilihat teman Pro 2 di YouTube channel RR Madiun, kita lagi live streaming juga di situ. Kamu bisa melihat produk-produk yang lagi dibawa sama Kak Ratna di sini. Sudah ada buku-buku yang unik-unik yang berbau nuansa anak-anak gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Sorry.
0: Karena memang sekarang kalau mengingat derasnya arus digital gitu ya, sekarang kan kayak menumbuhkan minat baca bagi anak-anak ini kan juga penting sekali gitu ya.
1: Betul.
0: Apalagi aktivitas bermain yang edukatif bagi anak, ini yang menjadi tantangan tersendiri di era sekarang ini teman Pro 2. Nah, jadi buat kamu yang nanti pengen kepo-kepoin gitu ya, apa sih produknya Kak Ratna ini, buku-bukunya, bisa banget nanti kamu gabung di WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau boleh komentar-komentar tanya-tanya di YouTube channel RRI Madiun. Live chatnya terbuka untuk kamu semua ya nih, teman Pro 2.
1: Oke.
0: Nah, ini Kak Ratna, boleh diperkenalkan ini produknya ini apa sih, buku apa sih itu?
1: Oke, siap. Jadi teman-teman atau sobat Pro 2 nih, saya adalah Ratna. Saya memiliki bisnis atau usaha ya di bidang buku anak-anak yang saat ini mulai banyak mungkin orang tua yang sudah aware sih Kak. Mm-hmm. Karena kita tahu tingkat literasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini sempat mengalami penurunan ya. Mm-hmm. Bahkan sempat pernah ada di 10 peringkat terbawah di seluruh dunia begitu. Jadi kami pegiat literasi sebenarnya awalnya memang pengen cuman untuk memfasilitasi anak aja. Mm-hmm. Punya bacaan yang berkualitas sehingga dia punya minat baca sejak kecil begitu. Mm-hmm. Karena kalau kita runut lagi nih kembali ke awal banget sebelum kita jauh-jauh ngomongin suka baca, kemudian punya pikiran yang kritis, logis begitu. Mm-hmm. Kita bisa tarik ke belakang dulu bahwa apa sih yang menjadi pondasi itu gitu. Ternyata setelah memang saya menjadi orang tua, banyak sekali ilmu-ilmu tentang parenting yang saya dapat, dan salah satu bekal yang harus dimiliki anak sejak dini, bahkan sedini mungkin sejak dari dalam kandungan itu adalah literasi atau dibacakan buku lah istilahnya. Mm. Begitu. Jadi kegiatan ini itu bahkan bisa merangsang otak anak untuk merespon sejak janin usia 24 minggu begitu. Jadi umur 16 sampai 18 minggu itu janin sudah bisa mendengarkan suara. Kemudian di umur 24 minggu itu janin sudah bisa merespon suara. Jadi alangkah baiknya kita memperkenalkan banyak suara orang tua, kemudian kata-kata yang indah, kata-kata yang positif, sehingga dia punya respon dengar yang baik begitu. Jadi nanti ketika lahir tidak ada kata terlambat ya. Memang kalau ada bumil-bumil nih mungkin yang sedang mendengarkan gitu. Kalau memang kan memang baru tahu infonya hari ini detik ini, maka boleh disiapkan, mulai dicicil bukunya pelan-pelan. Jadi ketika nanti babynya lahir itu sudah siap semuanya fasilitasnya, yaitu salah satunya buku ini gitu. Karena saya juga tidak jarang ya mendengar orang tua yang emang umur 1 tahun udah bisa ya dibacain buku loh.
0: Justru ini ada fakta baru, betul, ya bahwa ternyata di dalam kandungan pun sudah dibacakan.
1: Betul, dan itu akan sangat berdampak dengan respon otak anak ketika nanti lahir ke dunia ini gitu. Jadi 1 tahun itu justru harus sudah lagi aktif-aktifnya suka buku, karena awal pertama itu kita harus suka dulu sama bukunya. Baru ketika suka, nanti anak akan punya minat membaca. Ketika sudah punya minat membaca, anak akan punya daya baca. Jadi tahapannya itu tuh Kak. Jadi harus bikin anaknya suka dulu, kemudian anaknya punya minat baca dulu, lalu anak akan punya daya baca. Daya baca itu apa sih? Daya baca itu meliputi anak bisa merespon, diajak ngobrol itu nyambung sama ceritanya, disuruh menceritakan ulang dia bisa mengkritisi apa yang tidak baik dan apa yang baik dari sebuah cerita. Dan itu prosesnya ternyata kalau dirunut ke belakang, wah panjang banget untuk menghasilkan karakter anak yang seperti itu gitu. Jadi sepenting itu membaca buku. Maka dari itu dulu waktu saya tahu bahwa ilmu ini tuh sepenting ini, tanpa berpikir lama-lama kayaknya aku harus menjadi pegiat literasi deh gitu. Jadi waktu itu memang niatnya pengen menyebarkan aja edukasi-edukasi yang aku punya gitu. Tapi ternyata seiring itu banyak juga nih yang tanya, Kak, terus bukunya apa dong gitu. Karena saya tuh bolak-balik masuk toko buku tuh, saya nggak tahu harus beli buku yang mana, terlalu banyak rekomendasi di toko buku gitu kan. Apalagi kalau orang tua yang baru mau memperkenalkan buku, jadi mereka kadang sangat bingung, aku harus beli buku yang kayak gimana sih untuk
0: saking
1: anakku,
0: banyaknya gitu ya, tampilan-tampilannya.
1: Betul, rasanya
0: gitu.
1: Satu toko buku tuh pengen dibeli semua pasti kan.
0: Betul.
1: Nah tapi kembali lagi, kita sesuaikan dengan usia anak saat itu, kemudian anak lagi suka apa, kemudian sesuai tahap tumbuh kembangnya atau tidak, begitu. Jadi ini saya benar-benar bawain yang basic banget, yang biasanya saya rekomendasikan untuk anak-anak balita mulai umur 0 sampai 5 tahun. Jadi kalau memang nanti ada ketertarikan, bisa ngobrol setelah acara. Ini contohnya adalah buku yang biasanya digunakan untuk stimulasi para bayi-bayi yang mungil-mungil itu. Jadi yang saya bawa ini kebetulan memang kayak semua mata nih, kalau saya bawa ini panjang amat.
0: Betul,
1: bukunya
0: langsung
1: gitu.
0: Langsung eye catchy banget gitu ya. Nabila aja yang udah umur
1: balita lebih berapa nih?
0: Lebih sekian tahun aja tertarik sama buku.
1: Iya, jadi ini memang eye catching banget, apalagi untuk baby umur 0 sampai 3 tahun, apalagi 0 tahun nih yang baru belajar menyangga kepala dengan tummy time gitu ya. Biasanya kan abis mandi suka dibaringin sama bundanya, ditengkurepin, belajar menyangga leher gitu ya. Ini bisa dibacakan buku yang panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Jadi memang banyak sekali gambar-gambar menarik di sini untuk mendorong anak justru bergerak, bukan untuk diam. Jadi banyak yang bilang membaca buku itu harus diem ya, harus di meja, harus di kursi. Enggak, ini adalah salah satu pembuktian ya dari penerbit buku yang cukup ternama di Indonesia gitu ya, Pelangi Mizan gitu, membuatkan buku yang didesain memang ayo kamu harus bergerak, karena ini judul bukunya ayo, ayo gitu. Jadi ini adalah terjemahan Korea, jadi dibahasa Indonesia kan, kemudian disesuaikan kontennya dengan pendidikan anak usia dini di Indonesia begitu. Jadi mendorong anak untuk mengejar kupu-kupu. Jadi kalau buku ini dibawa piknik juga boleh banget. Dan buku itu sangat fleksibel ya. Jadi buku ini tuh bisa cuman dilipet kayak begini, masuk ke tas, selesai. Jadi stimulasi yang paling effortless yang bisa orang tua lakukan di rumah itu adalah membaca buku. Dan itu pengalamanku banget Kak. Jadi saat aku mungkin kurang sehat, saat aku butuh kayaknya gak pengen nih yang macem-macem kegiatannya, aku cukup bawain buku aja buat anakku. aku kasih anakku tempat yang nyaman, misalnya di mana tuh tempat tidur kah, meja makan kah, atau misal kita lagi keluar rumah, kita ke resto menunggu makanan hadir, kita bawa bukunya. Jadi di tempat-tempat manapun itu selalu kita sediakan buku gitu, agar mereka terbiasa, oh buku ini temanku gitu. Jadi aku harus membawanya kemanapun aku pergi, kayak gitu. Jadi buku ini effortless banget kan, bunda-bunda, ayah-ayah gitu ya. Jadi kalau misalkan bukunya mungil begini, kayaknya dimasukin tas masih muat
0: lebih
1: lah ya.
0: Lebih effort ya. Banget itu, effortless banget
1: iya,
0: itu ya.
1: Betul, jadi daripada
0: mungil
1: mungkin
0: sekali.
1: Takut anaknya jalan-jalan kesana betul, kemari, nggak apa-apa. Lebih baik orang melihat kita mungkin, ih kok tempat umum baca buku sih. Nah itu mari kita normalisasi habit membaca buku di mana saja begitu. Jadi ini suka dibawa, apalagi ini nih yang judulnya aku suka buku. Jadi bisa mengafirmasi anak untuk, wah buku tuh bestie aku banget loh gitu, sejak kecil gitu kak.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Jadi prosesnya itu panjang sekali,
1: panjang
0: gitu,
1: banget
0: ya.
1: Iya,
0: dan dimulai dari bahkan kandungan pun. Jadi buat calon ibu ataupun yang belum ibu, jadi ibu aja wes-wes
1: iya.
0: Yang kita perempuan-perempuan itu ya teman pro dua ya, ini sebagai aware juga untuk kita bersama bahwa ternyata sedari dini ini harus ditumbuhkan itu tadi, mulai dari suka, setelah suka minat baca, dan kemudian jadi anak itu jadi berdaya membaca.
1: Betul
0: sehingga
1: sekali.
0: Bisa ditumbuhkan karakteristiknya gitu ya.
1: Betul
0: kak.
1: Sekali.
0: Nah, luar biasa.
1: Yeah.
0: Banget. Nah ini berarti berawal dari kayak apa ya, terinspirasi dari pengen jadi apa namanya, dari komunitas kah atau dari apa gitu?
1: Okay.
0: Terinspirasinya?
1: Terinspirasinya kalau untuk membaca buku atau berjualan nih?
0: Untuk berjualan dulu.
1: Oke, untuk berbisnis buku ya. Terinspirasinya karena yang pertama, dulu aku mengalami memang itu tadi yang aku katakan, ketika punya anak tuh ya kak, kita tuh rasanya kan kayak FOMO banget nih ya, dapet ilmu, oh anak harus baca buku gitu, maka aku akan memberikan buku sebanyak-banyaknya untuk anakku gitu. Anakku tuh dulu pernah aku kasih buku yang 1000 fakta menarik di dunia.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu terkenal banget ya itu bukunya.
1: Iya, kamu masih punya kak? Itu dulu aku beli buku itu ya, tebel banget ya, dan kertasnya nggak tebel seperti ini perhalamannya, dan namanya bayi ya kak, stimulasi oromotor atau sensorik motorik itu semuanya kan masih berkembang, jadi dia masih sekepo itu sama kertas-kertas dan buku-buku. Alhasil lah aku nggak bisa menyampaikan poinnya apa juga, dia mungkin belum nangkep, ibuku kok ngebacain topik tinggi banget itu tuh kayak mata uang terbanyak termahal di dunia gitu kan, kayak oh newbornnya emang butuh ya topik ini gitu. Ternyata memang setelah aku telusuri, oh ini nggak cocok untuk anakku bukunya. Jadi disitulah akhirnya aku menemukan sebuah paket buku, karena di sini aku sebagai business owner yang menjual paket buku kak. Jadi bukunya tidak dijual secara retail, tetapi dalam bentuk paket-paket buku yang sudah disesuaikan dengan tahap tumbuh kembang anak, serta dikurasi oleh para psikolog anak gitu.
0: Jadi sudah terjamin ya.
1: Betul sekali. Jadi kalau bunda-bunda atau ayah-ayah lagi lihat nih, ini 3 buku ini, selain yang ini adalah satu paket buku untuk anak umur 0 sampai 5 tahun. Kemudian ini juga ada teman-temannya lagi 25 buku seperti ini, itu untuk anak umur 0 umur 1 sampai umur 8 tahun masih bisa. Kayak gitu. Jadi aku coba nih kak, waktu itu ada temanku nih yang jualan buku paketan apa sih gitu. Oke, cobalah. Ternyata metodenya itu ada arisan, ada tabungan buku gitu. Apalagi nih gitu. Aku sebagai new mom waktu itu tertarik ya, karena harga bukunya lumayan, di atas 1 juta rupiah per paketnya, dan mereka menyediakan sistem yang namanya arisan buku. Tuh, tagline-nya yang paling
0: arisan
1: laris.
0: Arisan buku.
1: Betul. Arisan buku yang paling paling laris katanya, diborong sama mama-mama se-Indonesia gitu kan. Sebagai new mom aku tertarik ini apa gitu. Ternyata itu adalah metode pembelian buku, di mana kita bisa mendapatkan satu paket buku ini sesuai bulan dikirimnya buku tuh bisa request juga ternyata, sampai se-fleksibel itu. Jadi ketika daftar metode arisan ini, kita bisa langsung request aja, "Mbak, saya mau bukunya dikirim bulan ABCD, pokoknya bulan spesial anak, mau bulan ulang tahun kah, mau bulan naik kelas kah, terserah. Selama ketersediaan seat arisannya masih ada, itu bisa diakomodir sama yang namanya book advisor begitu." Jadi dari program arisan itu aku merasakan sendiri bahwa aku bisa mendapatkan buku yang selengkap ini, dan aku udah gak perlu bingung-bingung lagi ke toko buku harus cari buku apa, karena anakku langsung aja udah tersedia semuanya dalam satu paket itu yang mereka butuhkan. Gitu, Kak. Okay. Jadi dari situ aku tertarik. Wah, ini lumayan ya. Ini tuh kayaknya belum banyak orang yang tahu. Makanya aku pengen banget nih ngajak, yuk manfaat ini aku sebarluaskan lagi, biar aku bisa punya rekan nih yang sama-sama punya buku paketan yang harus banget dirasain manfaatnya, kayak gitu.
0: Dan pastinya sama-sama menjadi pegiat literasi.
1: Betul
0: gitu ya,
1: sekali,
0: untuk
1: betul
0: anak-anak
1: sekali
0: juga ini.
1: Betul.
0: Oke,
1: gitu sih, Kak. Terus ya selaras dengan itu, sambil aku jualan, tentunya aku ada sisi edukasinya juga ya ke orang tua begitu, bagaimana kita harus memberikan bacaan sedini mungkin dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillahnya ini berjalan selaras begitu. Jadi aku bisa mendapatkan tambahan gitu ya, pemasukan in this economy gitu ya. Sekaligus juga aku bisa berjalan untuk mengedukasi para orang tua, mendapatkan ilmu yang mungkin selama ini belum terlalu dilirik atau dilihat dengan mata gamblang. Oh, ternyata sepenting itu. Gitu sih, Kak, cerita dariku sejauh ini.
0: Itu udah dari kapan sih, Kak Ratna, untuk jualan ini sendiri?
1: Sejauh ini per Juni ini tuh aku 2 tahun berkecimpung di dunia buku anak ini.
0: Juni ini banget ya.
1: Betul, ini tepat banget anniversary ini aku ke 2 tahun. Gitu, Kak.
0: Terus ini kan ini ada macam-macam buku tuh. Terus cara mengurasi dan juga memilih bukunya sendiri dari Kak Ratna atau dari penerbit sendiri yang mengirimkan ke Kak Ratna, ini seperti apa metodenya?
1: Metodenya tentu saja penerbit itu memberikan guidance ya. Jadi pertama kali buku terbit itu benar-benar lengkap disediain dari awal spesifikasi masing-masing bukunya maupun secara umum paket buku itu sendiri untuk anak umur 0 sampai berapa, kemudian manfaatnya apa saja, kemudian produk nilai-nilai unggulan untuk paket itu tuh apa begitu. Karena meskipun ada banyak paket, Kak, tapi mereka itu punya keunggulannya masing-masing. Dan itu ketika ada orang tua, "Mbak, anakku umur sekian misalkan, cocoknya dibacain buku apa ya?" gitu. Biasanya aku tanyakan kembali, kira-kira bunda, ayah, atau anaknya lagi ada atau lagi butuh tema apa nih gitu. Karena aku punya banyak beberapa buku paket yang memang temanya berbeda-beda, disesuaikan kembali lagi dengan umur dan tema atau yang lagi dipengen anak tuh apa sih gitu. Karena kan kita bisa lihat ya, mungkin anak umur 3 tahun tuh, mungkin 3-4 tahun tuh lagi kepo-keponya gitu sama pertanyaan atau hal-hal yang remeh-temeh di sekitar mereka gitu kan. Kenapa sih ada malam, Bu, gitu kan.
0: Random-random banget gitu.
1: Iya, random. Dan kadang tuh orang tua bingung ya jawabnya apa. Dan kalau kita ngasal, kadang pertanyaannya bisa makin panjang ya, say, gitu. Makin kemana-mana, kita pun gak bisa menjelaskan dengan baik. Nah, kita juga ada paket buku sains yang memang menjawab kerendeman anak-anak pertanyaannya begitu. Jadi biasanya aku melakukan diskusi dulu yang ringan-ringan sama ayah bunda begitu, karena kan kita tahu buku paket ini tidak murah ya gitu. Jadi aku pengen memastikan ayah bunda yang ikut program arisan atau tabungan atau membeli secara cash itu mendapatkan buku terbaik yang memang mereka butuhkan begitu. Jangan sampai salah pilih begitu sih, Kak, kurang lebih.
0: Jadi bisa dibilang ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman dulu, baru Kak Ratna ini memesankan gitu ya.
1: Betul,
0: mencarikan
1: betul
0: bukunya yang mana sih yang
1: betul
0: cocok gitu ya.
1: Iya, yeah, that's why kalau di Mandira itu namanya adalah book advisor, artinya penasehat lah ya, penasehat untuk orang tua yang mencari buku anak begitu, agar jangan salah pilih. Kalau terlalu mungkin kalau terlalu jauh juga rentangnya sama rekomendasi bukunya, bisa jadi anak nggak suka, bisa jadi anak melakukan hal-hal yang tidak-tidak pada bukunya gitu. Karena kayak buku sains di atas umur 4 tahun itu kan basis kertasnya sudah berbeda sama buku ini. Kalau kita paksa kita kasih ke anak umur 0-2 tahun, yang ada orang tuanya kecewa ya, sudah beli mahal-mahal, anaknya nyobek-nyobek gitu misalkan, atau digigit-gigit. Nah itu makanya perlunya konsultasi di awal sebelum pengen beli buku, itu biasanya kita lakukan.
0: Oke, jadi sudah ibaratnya tuh terjamin nih teman Pro 2 ya, udah apa ya, ada konsultasi, udah ada step by stepnya.
1: Betul.
0: Jadi nggak perlu khawatir lagi buda-buda ayah-ayah.
1: Betul.
0: Ini kalau boleh di-spill, paketan-paketannya ada apa aja sih Kak Ratna ini?
1: Oke, kalau yang aku bawa ini kebetulan yang top 3 best seller ya, ayah bunda. Yang pertama ini namanya, nama paketnya adalah Baby All Baby. Penerbitnya adalah Pelangi Mizan. Jadi Baby All Baby ini memang dirancang untuk program tumbuh kembang balita umur 0-5 tahun. Isinya satu paket ada 15 buku ya, yang aku tinggal di rumah ini aku bawa saudara-saudaranya aja beberapa begitu. Jadi ini bisa digunakan untuk mengenalkan anak pada buku. Jadi tujuannya bukan untuk nanti daya baca dan lain sebagainya, mengenalkan aja, membuat anak jatuh cinta sama buku untuk pertama kali. Jadi Baby All Baby ini bisa dikatakan first love-nya para baby gitu ya. Karena memang itu tagline-nya Baby All Baby ini. Okay. Jadi mereka akan menemani anak-anak sampai menyukai buku lah begitu.
0: Di situ berarti yang bentuknya kayak harmonika itu ya.
1: Iya, betul.
0: Dapat 15 itu ya.
1: Iya, betul. Oh, okay. Dan masing-masing bukunya punya fitur yang beragam dan memang dirancang untuk stimulasi anak juga. Jadi contohnya ini nih, saya kasih tahu yang bukan gitu ya. Kalau ayah bunda mungkin lihat sekilas, ayah bunda itu akan sering menemukan kata bukan gitu. Sampai akhir nih kata-katanya bukan semuanya. Mungkin kalau ayah bunda belum familiar gitu, kenapa sih kata-kata itu mulu nih, udah beli mahal-mahal, kata-katanya di dalamnya bukan mulu gitu kan. Kadang mungkin merasa menyesal gitu ya. Padahal ternyata buku ini adalah mengenalkan anak pada bahasa atau kata, konsonan kata. Jadi ketika kita membacakan bukan, kita bisa lihat kan dari mimik dari mimik ayah dan ibu, itu lagi menjelaskan kata-kata bukan. Jadi mereka familiar sama kata-kata itu. Jadi kalau kita lagi membaca buku ini, memang outputnya adalah anak bisa familiar dengan berbagai kata. Contohnya bukan ini. Nanti di masing-masing buku lainnya, mungkin yang ini adalah buku tentang bagaimana rasanya ya gitu. Ternyata buku ini mengenalkan anak pada berbagai emosi begitu. Jadi fiturnya memang bukunya berlubang di tengah seperti ini.
0: Menarik sekali itu.
1: Nah, jadi kita seperti ini ya kan. Mungkin ini untuk kepala balita lebih dari berapa puluh tahun udah gak muat, cuman untuk baby-baby nih pasti masih muat. Jadi dimasukin aja nih kepalanya gini. Jadi dia diminta untuk mengekspresikan sesuai halamannya begitu. Teman-temannya menggelitik, adek gimana coba adek kalau geli gimana adek gitu. Pasti dia akan ketawa-ketawa gitu. Kemudian selanjutnya, ternyata ada pinguin deh. Pinguinnya lagi di salju. Kalau kedinginan gimana hoyu? Nah itu. Jadi kita belajar berbagai macam ekspresi dan emosi di buku ini. Nah untuk buku-buku yang lain, masing-masing ada juga outputnya. Jadi kalau mau tanya-tanya, langsung aja nanti tanya sama saya di luar ini. Atau langsung di sekarang boleh ya Kak?
0: Dari sekarang aja pun boleh dong teman Pro 2 ya. Misalnya kamu pengen berdiskusi ataupun bertanya-tanya sama Kak Ratna, bisa banget. Kembali lagi Nabila mengingatkan untuk kamu semuanya, boleh banget tanya di WhatsApp di 0811-369-7755 atau bisa melalui YouTube channel RRI Madiun. Nah ini kita nih ya, sambil belajar sebagai, ya orang tua pun kayaknya butuh belajar juga ya. Betul. Untuk ternyata bagaimana mengekspresikan buku-buku cerita, bukan hanya sekedar membacakan saja, tapi juga mengekspresikan pun ini juga butuh belajar juga teman Pro 2.
1: Betul.
0: Nah nanti sebelum kita lanjut seru-seruan sama Kak Ratna, kita jeda terlebih dahulu ya teman Pro 2, sambil menungguin kamu yang kepoin Kak Ratna ya. Tetap stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Balik lagi, masih di program Muda Kreatif bersama aku Nabila Negari dan masih bersama dengan Kak Ratna nih ya, teman Pro 2 dari Pustaka Mungil yang masih menemani kamu dengan edisi buku-bukunya yang menggemaskan. Tadi kan kita sudah diajak untuk mengenal buku-buku dari Pustaka Mungil yang diterbitkan dari Mizan nih ya Kak ya.
1: Betul.
0: Yang mana tadi ada beberapa paket-paketnya mulai dari anak 0 sampai dengan 5 tahun. Ini ada macamnya, banyak sekali teman Pro 2. Jadi kita sebagai baik calon orang tua ataupun orang tua sendiri, ayah bunda, nah ini bisa banget kamu untuk yang tertarik diskusi sama Kak Ratna di sini ya. Tadi sudah Nabila sampaikan, bisa banget gabung di WhatsApp kami di 0811-369-7755 dan bisa melalui live chat YouTube channel RRI Madiun. Nah, tapi sebelum nanti Nabila bacakan komentar-komentar kamu nih teman Pro 2, aku mau tanya dulu sama Kak Ratna nih Kak. Ini kan kita kan tahu ya bahwa udah masuk dunia digital.
1: Betul.
0: Dan banyak sekali kalau Nabila lihat dan juga Kak Ratna lihat sendiri mungkin ya, bahwa banyak ibu-ibu sekarang itu lebih mementingkan screen time untuk anaknya ketika
1: betul.
0: Anaknya rewel ataupun gak bisa makan, susah makan, ini kan lebih memilih untuk ah yaudahlah dikasih HP aja, ah yaudahlah dikasih tontonan-tontonan. Nah kalau misalnya dari pandangan Kak Ratna sendiri nih ya sebagai pegiat literasi dan juga menghadirkan produk Pustaka Mungil, ini gimana sih Kak kalau melihat adanya fenomena-fenomena tersebut?
1: Betul. Oke, aku mau disclaimer dulu nih, kalau berbicara screen time ini kan biasanya bahasannya panjang ya, gitu. Kita juga tidak bisa 100% langsung mengedukasi orang-orang yang mungkin atau para orang tua yang terbiasa memberikan anaknya gadget sedari dini, itu pasti akan ada penolakan mentah-mentah di awal gitu. Tapi aku mau disclaimer dulu bahwa memang ada rekomendasi untuk anak-anak di bawah 2 tahun itu sebetulnya tidak boleh diberikan screen time sama sekali. Itu bukan aku yang bilang, bukan pegiat literasi yang bilang, bukan bakul buku yang bilang, bukan, tetapi dokter ya, dokter anak, psikolog anak, memang ada penelitiannya bahwa di bawah 2 tahun itu sebisa mungkin dihindari screen time. Karena memang masa 0 sampai 2 tahun itu 80% otak terbentuk Kak.
0: Golden age-nya
1: betul.
0: Anak ya.
1: Kalau kita bisa tarik lagi nih, ada namanya istilah 1000 HPK gitu ya, atau hari, aduh aku lupa lagi kepanjangannya, pokoknya 1000 HPK itu dinilai atau dilihat, dihitung dari kehamilan sampai kehamilan itu kan ya 9 bulan ya, dikalikan 30 hari, jadi ada 270 hari kehamilan, lalu kemudian 730 harinya itu kalau boleh di apa namanya konversi ke tahun itu sekitar 2 tahun. Jadi 1000 HPK itu adalah 1000 hari di mana golden age anak, 80% semua sel-sel yang ada di otak terbentuk dan dia menyerap apapun informasi di sekitarnya seperti spons. Secepat itu. Mungkin kita pikir mereka enggak masuk ke memori, mungkin kita ngomong hari ini cuman sekali, kita anggap mereka nggak inget, ternyata mereka inget karena memang sedetail itu otak mereka menangkap setiap memori. Jadi itu hal pertama yang mau aku tekankan untuk mungkin ayah bunda, mungkin nanti bisa didiskusikan di rumah begitu ya, duduk bareng sama pasangan gitu. Kalau memang ada kemungkinan tidak diberikan screen time sama sekali, itu akan sangat mendukung tumbuh kembang anak, utamanya 0-2 tahun. Lebih dari 2 tahun itu ada beberapa pakem ya, beberapa durasi yang dianjurkan dan diusahakan tidak boleh lebih dari itu. Karena 5 tahun itu juga proses penyempurnaan otak ya, jadi sebisa mungkin, karena kalau screen time itu, karena saya juga pengalaman ya Kak, jujur dulu anak saya sempat, karena saya IRT di rumah sendirian, saya merasa waktu itu burnout, stress gitu ya, saya merasa screen time deh gitu, bantu aku deh kayaknya untuk memulihkan energi. Kita pikir screen time menyelamatkan kita, tapi mungkin benar hari ini menyelamatkan, tapi setelah itu kita sendiri yang akan pusing. Banyak banget kasusnya, saya boleh bilang mulai dari speech delay, kemudian harus terapi sana sini karena ketidakstabilan emosi yang berkembang. Kalau kita lihat screen time, itu kan mereka bergerak terlalu cepat, jadi mereka memproses informasi, anak-anak memproses informasi itu juga sangat cepat, hampir nggak ada jeda, hampir otak itu nggak dikasih istirahat untuk memproses ini apa sih sebetulnya gitu. Kalau kita sama bandingkan sama buku yang benda mati yang nggak akan bisa ngomong,
0: bisa gerak juga gitu ya.
1: Itu pasti untuk anak-anak yang kecanduan atau terlalu sering melihat layar, itu ada penolakan di awal. Itu sudah pasti. Karena buku ini benda mati. Tidak seperti screen time atau gadget yang bisa memberikan kita banyak informasi hanya dengan sekali scroll atau sekali swipe. Kayak gitu. Jadi memang kita juga sedang mengedukasi para orang tua untuk kenal sama sebuah metode yang namanya metode membaca nyaring. Mungkin Kak Nabila pernah tahu?
0: Pernah dengar juga.
1: Oke, okay. Atau bahasa Inggrisnya read aloud. Betul sekali. Jadi ini adalah salah satu metode yang sangat kita butuhkan untuk mendampingi anak dan buku. Karena dalam metode read aloud itu ada segitiga yang harus dibutuhkan atau harus terpenuhi agar read aloudnya itu jalan. Di antaranya pembaca atau kita sebagai orang tua, gak cuma orang tua, boleh juga pengasuh, boleh nenek, boleh siapapun. Kemudian yang kedua anaknya atau yang dibacakan buku, dan yang ketiga adalah bukunya itu sendiri. Karena sebagus apapun bukunya, ketika kita tidak bisa menyampaikan dengan baik isi bukunya, kita tidak ekspresif, intonasi suara kita lempeng aja, datar aja, terus mimik wajah kita nggak berbicara, sebagus buku apapun, saya yakin anak itu akan kurang tertarik sama bukunya. Jadi memang metode read aloud ini adalah metode yang sangat kami anjurkan untuk mendampingi anak bersama buku-bukunya begitu. Jadi fenomena itu bisa kok dihempas ya, bisa kok bismillah gitu ya, kita ikhtiarkan sama-sama. Kalau memang ada wacana atau rencana untuk mengurangi jatah screen time ke anak, kita bisa mulai dengan membacakan buku setidaknya minimal 15 menit dalam sehari. Tuh kan, sebentar itu loh.
0: Sesingkat itu sebenarnya.
1: Tapi dampaknya luar biasa. Jadi memang read aloud itu ada penelitiannya juga, Kak. Lagi-lagi kita berbicara tentang data fakta ya, bahwa memang ada penelitiannya, anak yang dibacakan buku selama sekian menit itu bisa menyerap kata dalam setahun berapa juta kata. Yang hanya satu menit hanya berapa ribu kata. Jadi perbedaannya signifikan sekali. Maka dari itu dianjurkan dalam satu hari setidaknya 10 sampai 15 menit membacakan nyaring untuk anak begitu. Kak, berarti per sesi 15 menit? No, bukan. Lebih sederhana lagi, 15 menit itu sehari. Berarti per sesi terserah ayah bunda, disesuaikan dengan kemampuan bunda, ayah, dan anaknya begitu. Biasanya kalau mungkin masih baby, sebelum mandi bisa tuh 2-3 menit. Karena kita tahu ya, anak balita itu rentang fokus dan konsentrasinya masih sangat pendek. Jadi mau kita jejelin buku tebel pun, dia cuma bisa nangkep mungkin 1 menit, 2 menit itu udah maksimal. Jadi setelah itu mungkin ya jangan salahin mereka ya, kalau mereka udah gerak, udah bu, udah. Nah itu berarti rentang fokus mereka memang masih pendek, di sekitar 1-2 menit untuk usia 0-1 tahun begitu. Jadi kita cukup bacakan sekitar 2 menit aja. Nanti setelah mandi kalau misalkan kondusif bisa dilanjutkan. Mau makan, kita bacakan buku, ayo makan. Nah itu juga bisa. Mau tidur siang, kita kasih beberapa menit lagi. Tidur malam, kita kasih beberapa menit lagi. Jadi sehari itu terpenuhi 15 menitnya.
0: Jadi baca, baca, dan baca nih.
1: Betul
0: ya. Jadi kita itu sebagai orang tua juga harus pinter juga ya. Itu berarti mengekspresikan dan lain sebagainya.
1: Betul Kak. Tapi itu ya, itulah ya uniknya para orang tua. Dan Allah memang menciptakan kita berbeda-beda. Tahu gak sih Kak faktanya, kalau menurut anak kita ekspresi kita tuh udah paling oke, tapi bisa aja di anak lain ekspresi kita itu gak works. Karena kita bukan orang tuanya gitu ya. Jadi jangan takut salah, jangan takut aduh aku udah benar belum ya membacanya. Kamulah yang terbaik untuk anakmu, ayah bunda gitu.
0: Jadi gak perlu takut, gak perlu malu juga.
1: Betul. Jadi gak usah ada keraguan, gak percaya diri nih, gak pernah ngebacain cerita. Anak kita tuh suka kok, pasti dibacain sama orang tuanya. Gitu Kak. Jadi bisa dimulai dulu dari kebiasaan 10-15 menit itu dalam sehari. Nanti pelan-pelan seiring berjalan waktu, kita bisa tambahkan kalau anak memang sudah mulai menyukai buku begitu.
0: Oke, jadi dimulai dulu dari kebiasaan orang tuanya dulu dibenahi. Betul. Baru tuh menumbuhkan rasa suka itu tadi kepada buku, kepada anak.
1: Betul.
0: Nah, ini sudah ramai di YouTube channel RR Madiun dan juga di WhatsApp ada Rahardian Pramana. Anakku kalau gambarnya enggak gede-gede enggak tertarik buat lihat buku, Kak.
1: Terus, betul.
0: Emang harus segajah-gajah gitu, iya. Teman Produa, seperti yang kamu lihat di YouTube gitu kan ya, itu gede-gede menarik banget itu pasti.
1: Betul, Kak. Jadi memang kalau ngomongin tentang suka tidak suka, pasti tiap anak punya preferensi masing-masing. Betul. Ya. Jadi dalam sepaket tuh bisa jadi yang saat ini jadi buku favorit anak tuh yang gambarnya gede-gede gitu. Kalau anakku tuh biasanya nih ya, Kak, misalkan Kak, ini aku udah beli buku paketan nih, yang dibaca dua buku doang, gimana nih gitu ya. Biasanya ada tuh Kak yang seperti itu, suka mengeluhkan, anaknya kok sukanya itu-itu mulu sih gitu. Justru itu bagus ayah bunda, jadi gak perlu kita ada intervensi untuk ayolah dek baca buku yang lain, ini bunda buku udah beli mahal-mahal. Gak perlu seperti itu, karena setiap anak itu punya masanya sendiri untuk tertarik sama buku gitu. Mungkin di usia saat ini atau di fase saat ini atau di minggu ini anak lagi suka-sukanya sama buku yang mungkin gambarnya gede-gede seperti ini. Tapi nanti akan ada masa seiring bertambahnya usia, mereka tertarik sama yang lebih detail, perintilan-perintilannya, ada fiturnya mungkin. Jadi bisa disesuaikan aja dengan mood anak. Justru kalau kita terlalu memaksakan, mereka akan merasa kita terlalu mengintervensi.
0: Membosankan juga.
1: Betul.
0: Gitu ya, justru.
1: Jadi kayak ini yang baca buku siapa sih sebetulnya, siapa sih yang harus membaca gitu. Kan. Okay. Gitu. Jadi untuk siapa nih, ayah atau ibu? Ayah mungkin dari ya, kalau dari namanya?
0: Dari bunda ini.
1: Oh iya, bunda ya.
0: Rahadia Pramana.
1: Oke, bunda, nggak apa-apa bunda gitu. Semangat untuk mencarikan buku-buku dengan gambar yang besar, dengan gambar yang mungkin nyata atau hewan, dinosaurus gitu ya. Kalau bunda mau, nanti saya bisa rekomendasikan produknya atau bukunya. Jadi nanti kita bisa ngobrol terkait kesukaan anak dulu apa gitu. Baru nanti masuk ke rekomendasi bukunya. Karena percuma ya, saya memberikan rekomendasi buku ini yang best seller, bun, ini best seller, pokoknya bunda harus punya buku ini. Tapi ternyata anaknya belum berkenan untuk menerima buku itu. Jadi kan terbengkalai juga pada akhirnya bukunya. Jadi kita kembalikan anak yang disuka apa, dari situlah kita berangkat untuk mencari rekomendasi gitu.
0: Jadi konsultasi dulu teman Produa. Ya, kalau mau konsultasi di mana nih Kak? Kalau mau tek-tekan.
1: Oke, boleh langsung aja meluncur ke Instagram saya @oktaviaratna atau @pustakamungil juga boleh. Nanti ada bisa berkirim pesan di situ. Kalau cocok kita lanjut ke WhatsApp untuk konsultasi lebih detail terkait foto-foto bukunya, video bukunya, begitu Kak.
0: Oke, jadi bisa kamu kunjungi ya teman Produa ya di Instagram-Instagram yang sudah disebutkan Kak Ratna tadi.
1: Betul.
0: Lanjut dari Hanegara. Kalau dulu suka buku gimana sih? Kalau dulu suka buku, why?
1: Oh, gimana tuh?
0: Kalau dulu suka buku, mungkin maksudnya tuh kenapa kok suka buku gitu.
1: Atau dulu suka buku yang judulnya why kali, Kak?
0: Mungkin ada ya?
1: Ada, Kak.
0: Oh, iya,
1: ada,
0: Kak. Why.
1: Iya,
0: itu
1: jadi
0: ya,
1: why.
0: Mungkin kali.
1: Mungkin karena dulu kakaknya semasa kecil tuh pertanyaannya luar biasa.
0: Kenapa?
1: Banyak.
0: Kenapa? Dan kenapa?
1: Betul. Sehari itu mungkin bisa 100 pertanyaan kenapa gitu. Iya, begitu. Jadi ada, Kak, memang
0: betul, betul. Jadi keingat benar.
1: Oke, okay, gitu mungkin maksudnya.
0: Dulu suka buku why. Terus lanjut dari De Chaulia. Menyala Mbak Ratna.
1: Iya, yeah, terima kasih.
0: Api
1: menyala.
0: Terus dari Yatya, sukses ya.
1: Oke, okay, terima kasih Bunda.
0: Terus ada yang bertanya lagi nih dari Vika. Katanya sih kalau tren parenting sekarang kan terus berubah nih ya, Kak. Kalau menurut Kakak sebagai pebisnis sekaligus praktisi, tren buku anak sekarang itu seperti apa sih yang paling diminati?
1: Tren buku anak. Oke, tren buku anak yang saat ini pasti diminati banyak orang tua itu adalah yang interaktif, yang pertama. Yang kedua adalah sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Jadi sekarang itu alhamdulillah banget penerbit-penerbit di Indonesia itu mulai banyak inovasi buku-buku anak gitu ya. Kalau kita berbicara di luar buku paketan pun, mungkin bunda masuk ke toko buku itu banyak banget buku dengan fitur-fitur menarik begitu. Jadi memang trennya saat ini alhamdulillah orang tua sudah mulai ngerti nih. Mm-hmm. Oke, pengetahuan literasinya mulai meningkat ya, tahu bahwa anak usia dini tuh butuh buku yang memang banyak fitur begitu. Dan buku berfitur ini jujur saja kalau kita beli di toko buku tentu mm-hmm. saja itu dibanderol dengan harga yang enggak main-main gitu ya. Cukup untuk menabung beberapa bulan dulu gitu, atau mungkin dalam sebulan kita alokasikan bisa beli 1 sampai 2 buku. Itu udah mm-hmm. privilege banget Kak untuk saat ini ya, in this economy juga gitu ya. Mm-hmm. Jadi menyediakan anak 1 bulan 1 buku baru, atau mungkin beli buku paketan kita keluarkan 1 per 1 bukunya tiap bulan, itu juga bisa mendukung dan membantu orang tua memenuhi kegiatan literasi anak di rumah. Jadi memang ya itu tadi, trennya adalah interaktif, berfitur, dan tampaknya buku itu akan sia-sia. Kita nggak apa-apa ngelihat buku kucel, kita nggak apa-apa ngelihat buku agak nggak pada tempatnya di rumah gitu ya, asalkan buku itu dibaca dan dimainkan. Itu sih Kak yang penting.
2: Karena
1: ya,
2: itu apa ya istilahnya, buku ada untuk dibaca.
1: Betul,
2: memang ya.
1: Betul, jangan sayang ya Bun, maksudnya betul, jangan dipajang terus di perpustakaan rumah di rak buku, tetapi tidak pernah turun ke anaknya langsung. Itu makanya kalau kita mendisplay buku sih sebaiknya yang covernya terlihat seperti ini, jadi anak bisa langsung lihat, oh covernya ini. Jadi kalau ditata seperti ini tuh anak kemungkinan akan susah melihat secara langsung ini buku apa. Cuman kalau kita secara gini, gimana ya, covernya menghadap kita gitu ya, pasti anak juga akan lebih gampang mengetahui, oh ini buku apa, ini buku apa, begitu. Jadi gimana, jadi display rak di rumah kalau bisa tidak terlalu tinggi, dan bukunya bisa didisplay menghadap ke arah kita, jadi tidak di
2: yang terjangkau gitu.
1: Betul.
2: Ya. Oke. Okay. Oh ya, ini tadi belum di-spill harga paketnya berapa sih Kak? Ini tadi ada yang bertanya juga.
1: Oh gitu. Oke, baiklah. Jadi untuk harga paket buku yang saya bawa ini, yang bestseller ini adalah Baby All Baby namanya. Dia ada di harga Rp2.225.000. Nah, pastinya pada ketir-ketir nih ya.
2: Iya nih.
1: Astagfirullahalazim gitu ya. Banyak orang tua yang mundur teratur, memang ada ya ketika kita menjelaskan bahwa harganya sekian, tetapi sungguh aku punya buku ini ya. Ini enggak aku berbicara sebagai ibu yang sudah ikut arisan dan punya buku paket anak begitu ya. Ini justru harganya sangat-sangat sepadan, bahkan nilai-nilai bukunya itu melebihi harga buku itu sendiri begitu. Jadi kalau awal biasanya Bunda ciut ya karena harganya jutaan. Kak, saya nggak bisa Kak, kalau saya harus beli secara langsung harga 2 juta. Itu kayaknya nambah sejuta ini bisa pakai hewan kurban Kak gitu ya. Nggak apa-apa Bunda, kami menyediakan tadi yang namanya sistem arisan buku, di mana Bunda bisa mencicil setiap bulannya. Jadi kita kalau sistem arisan itu ada periode 5 bulan dan 10 bulan, jadi bisa disesuaikan dengan budget ayah Bunda per bulannya. Jadi kalau tadi untuk Baby All Baby ini harganya kan 2 juta nih, 225.000. Bunda pengen yang 10 bulan lah Kak, boleh ya Kak? Nah, itu tinggal dibagi aja, dibagi 10, berarti per bulannya 2.500 gitu. Jadi itu tiap bulan kewajiban yang Bunda bayarkan. Jadi nanti ketika daftar Bunda bisa langsung request juga sesuai yang saya sampaikan tadi. Kak, saya bukunya mau menang di bulan keempat nih atau kelima gitu, bisa nggak Kak gitu? Nanti aku bantu untuk carikan ketersediaan kelompok arisannya ya. Berarti kalau misalkan nih ayah Bunda mau start arisannya bulan Juni gitu ya. Juni, Juli, Agustus, September. Aku mau menang bulan September Kak, boleh gak Kak? Itu nanti aku bantu carikan. Semisal ada nih, bisa Bun, bukunya dikirim bulan September. Oke, berarti bulan September ini nanti akan jadwal kirim ke Bunda A misalnya. Jadi nanti selanjutnya gimana Kak? Selanjutnya sampai bulan ke-10 tinggal ngelanjutin iuran arisannya aja gitu. Jadi bulan ke-4 nih kita terima buku, bukan berarti harus lunas, bukan. Jadi kita jadwal menangnya. Selanjutnya, lanjutin aja iuran 222.500 seperti yang tadi saya sampaikan gitu.
2: Jadi dapat cicilan, dapat buku. Cicilan dapat buku.
1: Betul. Apa tuh? Apa nih itu kayak yang benar nah gitu. Jadi untuk harga cash dan harga arisan ini sama sekali enggak ada perbedaan ya, ya Bunda. Jadi sama saja mau ikut arisan, mau bayar cash, mau ikut tabungan itu semua harganya sama dan ada diskon juga 20%. Lalu juga ada benefit, kita dapat berbagai gift-gift menarik dari Pelangi Mizan. Kalau mau tahu promonya apa, nanti boleh dipantengin di Instagram saya, begitu.
2: Di Pustaka Mungil ya.
1: Oke, betul Kak, sampai lupa nih.
2: Oke, nah mungkin terakhir nih Kak, harapan ataupun ada wacana enggak wacana sih, lebih kepada kira-kira ke depan mau ngapain nih, ada rencana apa?
1: Yang pertama jelas kalau melanjutkan menciarkan manfaat buku-buku ini masih tetap ya Kak. Yang kedua sih insya Allah rencana selanjutnya adalah saya pengen banget lebih banyak bermanfaat untuk para orang tua. Bukan orang tua yang udah punya anak aja, tapi orang tua
2: calon-calon.
1: Karena justru ya Kak, justru yang sebenarnya paling potensial tuh ya untuk investasi buku anak itu adalah orang-orang yang belum menikah atau ada rencana untuk menikah. Karena ketika kita sudah punya anak, kita bisa bayangkan mungkin ada pengeluaran popok, ada pengeluaran susu dan lain sebagainya. Sementara ketika kita belum menikah atau masih single nih atau masih proses lamaran gitu ya, itu kan masih ada spare yang bisa kita alokasikan untuk investasi buku anak. Pernah juga ada pengalaman tuh, ada nih yang sepaket ini dijadiin seserahan dalam lamaran dan pernikahan gitu ya, Masya Allah.
2: Buku ini
1: gitu
2: juga ya?
1: Betul, jadi memang diinvestasikan untuk nanti ketika punya baby. Jadi siapapun sebetulnya boleh ikut arisan buku, baik yang sudah menikah, belum menikah, atau sedang dalam proses begitu. Dan edukasi ini, edukasinya bukan cuma tentang bukunya ya, tapi lebih ke literasi, membaca nyaring dan read aloud. Itu pengen banget aku menyebarkan ini ya, manfaat ini ke seluruh orang tua di Madiun maupun di kota-kota sekitar. Itu sih Kak, jadi 2026 ini rencananya memang memperbanyak jadwal untuk mengedukasi para orang tua bersama komunitas yang sekarang lagi ada nih. Ayah Bunda jangan lupa ikut komunitas membaca nyaring atau read aloud di Madiun, namanya Marara atau Madiun Raya Read Aloud. Gitu, sekalian promosinya nih.
2: Boleh banget, jadi buat kamu yang pengen belajar juga nih teman Pro2 ya, baik calon ibu ataupun ayah bunda lah pokoknya ya, baik ayah bunda pokoknya boleh ikut semuanya, calon-calon ataupun yang sudah jadi orang tua boleh banget belajar membaca nyaring di komunitas Marara atau Madiun Read Aloud. Tapi keren banget nih, terima kasih banyak ya Kak Ratna sudah sharing di siang hari ini bareng sama Nabila dan juga teman Pro 2 pastinya. Terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 yang masih stay tune hingga saat ini, dan jangan kemana-mana karena Nabila masih bakal temanin kamu untuk sesi selanjutnya, dan sampai jumpa di Muda Kreatif selanjutnya. Bye-bye.

0: oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 FM teman terbaik kamu. Berita kali ini teman Pro 2 datang dari dunia sepak bola. Pelatih baru Jerman Jurgen Klopp menolak menjanjikan trofi apapun. Ia tetapi mengatakan tanda-tanda kemajuan dan terlihat ketika timnya menghadapi Belanda dan pertandingan pertamanya di National Language pada Jumat 26 September 2026. Klopp mengatakan Julian Nagelsmann pada Juli setelah Jerman tersingkir pada di Piala Dunia 2026 oleh Paraguay. Klopp ditanya tentang komentarnya di awal masa jabatannya di Liverpool bahwa dia mungkin akan mendengar dia akan mungkin mendengarkan gelar jika masih menjabat 4 tahun kemudian. Jerman tersingkir lebih awal di Liga Piala Dunia terakhir dan tidak merasakan kesuksesan internasional besar sejak tahun 2014. Klopp membuat dua skuad terpisah untuk dua set pertandingan dalam beberapa hari mendatang. Ia menekankan Jerman perlu mengambil langkah dan para pemain siap untuk mengambil itu. Setelah mengunjungi Belanda, Jerman menjadi tujuan rumah Yunani pada Minggu dan Serbia pada 1 Oktober waktu setempat sebelum berdatang ke Yunani. Klopp bertekad menguatkan kembali tim internasional Jerman menjelang Euro 2028. Ia bersiap bisa membawakan Jerman kembali meraih kesuksesan di kancah internasional.

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 FM, teman terbaik kamu. Santai siang kali ini masih lanjut, teman perubahan bersama aku Saif. Kali ini datang dari dunia sport otomotif. MotoGP mengkonfirmasi bahwa Grand Prix Valencia yang berlangsung di sirkuit Ricardo Tormo Valencia akan menjadi seri penutup untuk musim 2027. Dengan dipastikannya GP Valencia sebagai penutup pada akhir musim 2027, maka ini akan menjadi kali kedua GP Valencia menjadi seri penutup setelah musim ini juga menjadi seri akhir. Selanjutnya, MotoGP akan mengumumkan kalender lengkap resmi untuk seri berikutnya pada 2027 Jumat mendatang.

0: segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Walaupun cuaca panas siang hari ini, teman Pro 2 harus tetap semangat beraktivitas ya. Yang kuliah, yang sekolah, dan yang kerja harus tetap semangat ya. Oke, nih biar teman Pro 2 tetap semangat terus terjaga nih. Di sini ada aku Zulfa yang bakal nemenin teman Pro 2 selama 1 jam ke depan di santai siang hari ini tanggal 24 September 2026. Oke, siang hari ini Zulfa bakal memberikan informasi yang sangat dinanti-nanti ya pastinya sama teman Pro 2, apalagi kalau bukan tentang entertainment atau hiburan. Biar gak ngantuk ya di santai siang hari ini, jadi Zulfa akan bacain tentang entertainment. So tetap stay tune di Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Masih bersama aku Zulfa. Berita kali ini datang dari dunia permusikan. Siapa nih teman Pro 2 yang sangat minat tentang dunia permusikan? Oke. Penjualan tiket umum atau general sale day 2 konser Big Bang berlangsung dari hari ini, Kamis 24 September 2026. Dua kategori tiket terpantau paling cepat dipesan hingga ludes terjual atau sold out. Tiket kategori Ultimate VIP dan Chat 6 terpantau ludes terjual atau sold out dalam kurun waktu 1 jam setelah

Rp100.000 terpantau baru saja habis dipesan dan masih tersedia. Selain kategori yang paling mahal, di deretan kategori cat, tiket cat 6A seharga Rp1.850.000 tercatat sold out. Sedangkan cat 6B dengan nominal yang sama sudah berstatus penuh dipesan atau full book. Sedangkan kategori terjangkau yang juga memiliki catatan restricted view, yakni cat 7A dan cat 7B seharga Rp1.550.000 juga telah mengantongi status full booked. Seluruh harga tiket tersebut belum termasuk 10% pajak pemerintah, 6% platform fee, dan biaya administrasi. Konser Big Bang di Jakarta resmi ditambah menjadi 2 hari, menyusul tingginya antusiasme penggemar hingga membuat seluruh kategori tiket untuk Day One yang berlangsung pada 16 Januari 2027 habis terjual. Sepanjang periode tur panjang tersebut, mereka bersiap menyambangi 18 kota besar di berbagai belahan dunia dengan total 31 pertunjukan yang telah masuk dalam agenda resmi. Kini, Big Bang bersiap konser di Jakarta International Stadium atau JIS pada 16 dan 17 Januari 2027.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bersama aku Zulfa. Kali ini Zulfa mau bahas masih seputar tentang permusikan ya. Tadi Zulfa bahas tentang konser Big Bang, kali ini Zulfa mau bahas tentang Taylor Swift. Siapa sih yang gak suka sama Taylor Swift teman Pro 2? Zulfa aja suka banget nih sama lagu-lagunya Taylor Swift. Pasti teman Pro 2 juga suka ya. Oke, teman Pro 2, kali ini Taylor Swift dikabarkan akan merilis single terbaru yang bertajuk Passion Zero pada Jumat 25 September 2026. Lagu tersebut menjadi rilisan terbaru dari Taylor Swift yang paling dinantikan penggemarnya sepanjang pekan ini. Siapa nih yang udah menanti-nantikan Passion Zero dari Taylor Swift? Sangat excited ya teman Pro 2. Taylor Swift mengumumkan perilisan tersebut melalui unggahan akun Instagram miliknya, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 22 September 2026 kemarin baru saja nih. Dalam unggahan tersebut, Taylor Swift menjelaskan nih, lagu itu akan bisa segera di pre-order selama 24 jam. Wah, keren sekali. Melansir berbagai sumber, Taylor Swift juga memberikan beberapa petunjuk nih yang membuat penggemar bisa menebak proyek terbaru dari Taylor Swift. Ia bahkan merubah beberapa huruf O menjadi angka 0 dalam bio akun Instagramnya. Teman Pro 2 bisa cek langsung ya di Instagram Taylor Swift. Dan petunjuk tersebut semakin menarik perhatian banyak orang sebab judul single barunya ini menggunakan kata zero dalam judulnya. Menggunakan angka 0 sebelumnya juga muncul dalam berbagai materi promosinya menjelang pengumuman lagu. Taylor Swift juga memasang hitung mundur selama 24 jam dalam laman resminya sebelum kemudian memberitahu judul single terbarunya. Setelah hitung mundur selesai nih, penggemar Taylor Swift kemudian bisa mengetahui proyek musik yang tengah ia siapkan. Untuk perilisan tersebut, Taylor Swift memberikan 3 edisi CD kolektor dengan format dan desain yang berbeda nih. Edisi tersebut membuat versi akustik, standar, serta versi piano yang tersedia dalam waktu terbatas. Oke, Passion Zero ini merupakan single baru Taylor Swift ya, setelah sebelumnya ia merilis I Knew It, I Know You untuk film Toy Story 5. Jadi teman Pro 2 yang nonton film Toy Story 5 pasti tahu lah ya dari lagu I Know It, I Know You, yaitu dari Taylor Swift. Dan lagu film tersebut kemudian menjadi salah satu rilisan musik Taylor Swift pada 2026 sebelum single terbarunya muncul. Pada 2025, Taylor Swift sebelumnya merilis album studio The Life of a Showgirl dengan beberapa lagu populer. Album tersebut berisi lagu seperti The Fate of Ophelia, Opalit, serta beberapa karya lain. Wah, keren sekali. Kemunculan Passion Zero ini kemudian menerbitkan spekulasi nih dari beberapa penggemar tentang proyek musik Taylor Swift selanjutnya. Spekulasi tersebut meliputi kemungkinan adanya materi tambahan hingga proyek yang berkaitan dengan album debutnya. Album debut dari Taylor Swift ini yang dirilis pada tahun 2006 akan memasuki peringatan 20 tahunnya pada Oktober mendatang. Hal tersebut membuat banyak penggemarnya mengaitkan rilisan terbarunya dengan kemungkinan proyek album Taylor's Version. Perilisan lagu ini juga berdekatan dengan adanya agendanya dalam ajang MTV Video Music Awards pada 2026 teman Pro 2. Ia dijadwalkan untuk menerima penghargaan perdana MTV VMA Artist Director pada akhir pekan. Wah, siapa nih yang udah gak sabar teman Pro 2? Oke, menjelang perilisan, detail tentang makna lagu dan proyek lanjutan Passion Zero belum sepenuhnya diketahui nih oleh masyarakat luas. Penggemar kini menantikan hari Jumat untuk mendengarkan lagu tersebut, juga melihat arah musik Taylor Swift selanjutnya.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
4: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Monumen Tentara Geni Pelajar TGP. Tercatat bukti-bukti ketangguhan pelajar yang tergabung dalam Tentara Geni Pelajar TGP di Madiun saat bertempur melawan penjajah di Kota Madiun. Jejak itu ada 3 tempat, yakni Monumen TGP di Jalan TGP, SMPN 12 Kota Madiun, dan SMPN 2 Saradan Madiun. Lahirnya TGP Kota Madiun setelah peristiwa PKI 1948 disusul agresi militer Belanda II. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, senior TGP membuka pendaftaran bagi para pemuda untuk ikut bergerilya bergabung dalam kesatuan TGP melawan agresi tersebut. Pendaftarannya dilaksanakan di Gedung Sekolah Teknik ST, depan Markas Mobrikleta yang sekarang bekas gedungnya masih lestari digunakan untuk SMPN 12 Kota Madiun. Sementara, jejak mortir yang dijatuhkan Belanda di Kota Madiun terabadikan di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 95,2 Pro 2 RR Radio, teman terbaik kamu. Hai, balik lagi. Ada yang terharu atau apa ini?
1: Shock saya.
0: Shock. Ini sudah melambung tinggi loh ini suara kamu. Gimana? Gimana rasanya? Kamu gimana rasanya? Siapa sih? Siapa sih? Mungkin teman Pro 2 agak asing gitu ya sama suaranya karena baru mengudara gitu di program 2 RR Madiun.
1: Betul banget.
0: Gimana rasanya?
1: Pastinya tremor ya, Mbak. Tapi this is my first time ya, excited tapi ya puas banget, bisa mencoba ya. Siaran di Pro 2 RR Madiun. Asik sekali.
0: Jadi mungkin kayak karena baru pertama kali agak deg-deg-duk ya, cuman rasanya terbayarkan setelah akhirnya sudah sampai titik ini. Tadi sempat ditemenin juga sama Syaif ya, Syaif, bener kan?
2: Iya, Syaif kak.
0: Iya, aduh aku keliru terus namanya tadi siapa?
1: Afif.
2: Afif ya tadi. Asaha,
1: Afif Saha.
0: Iya, gimana tuh kalau dari Syaif sendiri?
2: Kalau dari aku sendiri sih kak ini ya, apa namanya kak, masih apa ya, kan sebelumnya mungkin di belakang layar juga. Nah ini first, ya sama kayak Sulfa tadi, kayak pertama kali buat siaran. Bahkan sebelumnya kayak ngisi pemberitaan dan sebagainya itu emang belum ada pengalaman lah di situ. Tapi di pengalaman ini banyaklah belajar hal baru gitu.
0: Asik. Nah ngomongin soal di balik layar maupun di depan layar gitu ya, berarti kalau Syaif sendiri biasanya di balik layar.
2: Iya kak, kalau biasanya aku sendiri di balik layar, biasanya di bidang editing. Dan di sini pun di RRI Madiun aku magangnya sebagai digital marketing.
0: Asal.
2: Iya.
1: Karena digital banget.
0: Karena digital banget gitu ya. Bener sih. Terus pengalaman apa yang sudah kamu peroleh selama di RRI Madiun? Mungkin bisa sharing ke teman-teman Pro 2 gitu ya. Siapa tahu ada teman Pro 2 yang pengen mengikuti jejak dari Syaif dan juga
1: Zulfa. Waduh. Tadi aku belum sempat kenalan ya nih kayaknya.
0: Iya nih, kayaknya siapa gitu.
1: Siapa
0: ya?
1: Ini?
0: Apa yang siapa pengalaman ya kamu peroleh nih? Syaif dulu.
2: Aku dulu apa Sulfa dulu nih kak?
0: Syaif dulu aja.
1: Boy
0: deh.
1: First.
2: Biasanya ladies first nih.
1: Loh enggak, kebalik. Okay. Kita Gen Z kebalik aja.
2: Kalau sepengalaman aku nih sekitar ya satu bulan setengah lah. Yang awalnya di digital marketing tuh agak lumayan seru sih, jadi bisa belajar tentang campaign sosial media itu kayak gimana. Terus buat konten mulai dari awal skrip sampai kontennya itu dipublikasi itu bagaimana gitu, lumayan seru sih. Nah setelah itu aku ada kepenginan untuk mencoba hal baru gitu di sana. Nah makanya di satu bulan setengah terakhir ini mau mau coba di bidang siaran gitu kan.
0: Aduh agak set ending gitu ya. Satu setengah bulan terakhir.
2: Betul banget.
1: Extend aja Kak Syaif.
0: Iya tuh, extend aja gak sih?
2: Gak keburu lulus nanti.
0: Aduh. Ini semester berapa berarti Syaif?
2: Semester 7 kan.
0: Semester 7 ya, berarti betul. Udah waktunya tinggal skripsi gitu ya.
2: Sudah saatnya.
0: Kalau Zulfa sendiri ini gimana?
1: Aku kan sudah 3 bulan ya Mbak di sini ya, dan magang juga sampai 6 bulan. Ya pastinya 3 bulan lagi. Selama 3 bulan terakhir ini pastinya udah dapat banyak sekali experience ya di RRI Madiun. Wah, sangat kagum dan bersyukur banget nih bisa magang di RRI Madiun. Untuk pertama kali sih pastinya aku dapat insight terus experience di divisi pemberitaan, karena aku masuknya kan di divisi pemberitaan ya kak, gimana cara bikin berita, terus rekaman artikel, terus wawancara sama orang-orang baru, itu kataku sangat challenging banget sih. Dari yang aku awalnya takut ragu buat mau wawancara orang baru, kemarin banyak sih yang petinggi-petinggi juga aku wawancara, alhamdulillahnya juga berani dan mereka juga welcome, jadi dapat experience baru gitu.
0: Dan karena hal itulah yang apa ya istilahnya tuh kayak kamu menemukan hal baru, challenge baru dengan pejabat-pejabat tinggi gitu ya.
1: Aduh.
0: Wawancara tuh berani banget. Nah ini tadi kan ada Syaif dan juga Zulfa, ada juga tokoh penting kita yang hadir gitu ya. Tokoh penting banget gitu.
2: Sangat penting.
0: Boleh dong sapa-sapa teman Pro 2.
2: Halo.
0: Oke, boleh kenalan ada siapa kamu?
3: Perkenalkan nama saya Raffi.
2: Raffi siapa tuh?
1: Raffi Ahmad. Bukan.
3: Bukan.
1: Oh bukan.
0: Raffi siapa?
3: Raffi aja.
0: Raffi aja.
1: Oh, Raffi aja. Oh, namanya Raffi, oh, Raffi aja.
0: Aja. Aja bukannya anaknya Raffi Ahmad?
1: Ya kan.
3: Iya juga ya.
0: Oke. Oke, Raffi aja. Jadi Raffi aja. Oke, oke. Jadi kalau Raffi tadi kan Zulfa sama Syaif ini kan kuliah gitu ya. Kalau Raffi sendiri apa nih?
3: Aku
0: kuliah atau
3: masih SMK?
0: Oh, masih SMK. Oh, iya, iya. Dan selama berapa bulan di RRI permagangan?
3: Ini sama kayak Kak Zulfa tadi, udah 3 bulan sih di sini. Nanti sampai bulan Desember.
0: Asik, tahun baru nih di RRI Madiun.
1: Tahun baru nih di RRI Madiun.
0: Bakar-bakar.
3: Bakar-bakar apa nih?
0: Bakar-bakar semangat dong tentunya ya kan. Apalagi mau tahun 2027 yang enggak kerasa udah 100 hari lagi menuju tahun 2027 nih teman Pro 2 ya.
1: So excited.
0: Iya, cepet banget ya. Kalau dari Raffi sendiri nih, apa pengalaman yang sudah kamu peroleh selama di RRI Madiun?
3: Pengalaman saya ya. Kebetulan divisi saya magang ini kan di media sosial ya Mbak ya. Jadi kebanyakan itu di konten-konten gitu lah.
0: Oke, berarti kamu membuat konten sama kayak Syaif berarti?
2: Iya, betul.
0: Atau ada perbedaan di situ?
3: Ya kadang ya ikut-ikut aja.
0: Kok tim ngikut-ngikut ini?
1: Enggak ada pendirian, Raffi aja.
2: Mungkin ini sih, kalau di bidangnya Raffi itu lebih ke fokusnya media sosial ya, ke pembuatan kontennya, dari konten highlight dan juga kegiatan-kegiatan yang mungkin dari programnya RRI gitu. Kalau dari divisi digital marketing sendiri, fokusnya itu lebih ke menjual atau mempromosikan sebuah campaign yang akan dilakukan ataupun yang sudah dilakukan oleh RRI Madiun ini.
0: Asik. Ini kayaknya angan-angannya kalau misalnya istilahnya kalau digital marketing itu kan banyak duitnya gitu ya. Kayak duit kan marketing gitu ya, pemasaran. Berarti kamu harus pintar-pintar untuk memasarkan. Kedepannya nih, mungkin impian kamu sendiri jadi pengen jadi apa sih Syaif? Kan ini udah semester 7, bentar lagi udah lulus kuliah. Adakah gambaran ke depannya, apalagi 100 hari lagi menuju tahun 2027?
2: Kalau impianku sendiri sebenarnya dari dulu aku punya cita-cita sih Kak. Jadi awalnya aku cita-citanya pengen membuat film atau filmmaking, terus jadi sutradara. Tapi ya itu memang butuh apa ya, perjalanan mungkin agak panjang. Dan di saat ini kan udah semester 7 juga, mungkin ke depannya ambil yang perjalanan lain yang mungkin bisa menunjang hal tersebut, kayak misalkan jadi editor video ataupun beberapa yang berhubungan dengan film dulu gitu.
0: Oke. Berarti sebelum-sebelumnya tapi udah pernah menggarap film atau seperti
2: udah,
0: apa?
2: Udah, kebetulan di perkuliahan beberapa kali ada lomba film di film festival gitu-gitu.
0: Dan kamu menjadi bagiannya apa?
2: Biasanya aku jadi sutradara di filmnya atau editornya.
0: Wow.
2: Waktu itu ini Kak, fun fact, setahun lalu sekitar 2025 pertengahan itu aku juga diundang nih di RRI Pro 2 di sore ceria waktu itu. Kalau nggak salah di festival film UMY itu mendapatkan best ide story di filmku gitu.
0: Asik. Ini jujur jadi penasaran nggak sih Zulfa ya? Kepoin dong.
1: Aduh, gimana nggak tadi boleh dijelasin lagi experience yang filmmaker? Maaf aku tadi
2: yang mana
1: tidak terlalu
2: nyimak. Experience yang mana tuh?
1: Yang tadi jadi film produser tadi ya atau apa?
0: Sutradara.
2: Sebenarnya awal mulai aku suka film itu dari kecil. Sebenarnya kayak nonton film beberapa yang menurutku kayak gimana sih cara, karena aku suka film, gimana sih cara pembuatannya gitu. Terus penasaran, habis itu di SMK aku mengambil jurusan ya, kalau di SMK jurusannya DKV. Nah setelah itu sebenarnya aku pengen nih di jurusan film. Cuma banyak lah panjang ceritanya sampai tiba-tiba di komunikasi. Nah ternyata di komunikasi ini aku juga beberapa kali mempelajari apa yang penting untuk sutradara gitu. Misalkan cara kita bisa memanajemen banyak orang. Terus kan sutradara sebenarnya bukan hanya pinter untuk gimana mengelola film ini agar berjalan, tapi juga mengkomunikasikan dari personal dari tim ini ke tim ini. Karena itu tuh kayak banyak yang harus diperhatikan sehingga itu membuat film berjalan semestinya yang awalnya skrip sampai filmnya jadi gitu.
0: Betul. Wah, keren, ya. Keren ya. Ini judul filmnya apa sih?
1: Ya.
2: Yang mana nih, Kak?
0: Yang itu katanya yang best idea atau best itu, apa itu?
2: Kalau ini aku agak lupa sih sebenarnya. Cuma kalau enggak salah waktu itu bahan konten. Jadi ceritanya itu premisnya itu tentang pokoknya kesadaran kita terkait gimana hewan-hewan ini bisa apa ya, Kak? Di situ tuh seingatku kucing dijadikan sebuah bahan konten sehingga dieksploitasi untuk kebutuhan konten itu tanpa mementingkan sebenarnya kucing ini nyaman gak sih kalau kita buat konten gitu.
1: Oh, berarti itu Kak Syaif yang mulai dari mengkonsep filmnya sampai itu ya produksinya juga itu Kak Syaif gitu kah?
2: Sebenarnya banyak kepala sih, banyak orang ya, juga. Cuma mungkin di awal kan kita maksudnya aku kerjasama dengan scriptwriter dulu untuk menentukan temanya seperti apa. Nah, setelah itu produksinya dengan beberapa tim lain seperti DOP dan juga teman-teman yang mengurus di editing dan juga final cut filmnya seperti apa gitu.
0: Karena dia perannya sangat krusial gitu ya sebagai sutradara.
1: Jadi
0: ini kamu dibantu oleh asisten sutradara berapa orang? Atau enggak ada jangan-jangan?
2: Kalau Astrada sih waktu itu enggak ada karena sebenarnya tim kita cuma 5 orang.
0: Oh, yeah. Sangar banget
2: karena
0: gitu
2: itu
0: ya.
2: Itu tuh cuma ini Kak, apa namanya? Campaign buat film pendek. Jadi itu tema utamanya adalah animal welfare. Jadi kayak kita kesadaran kita tentang kebebasan terhadap hewan itu kayak gimana gitu. Makanya di situ dan di situ tuh apa ya, kayak kalau enggak salah tema filmnya tuh fiksi. Jadi kita meng-create gimana kucing ini yang berbicara gitu di situ.
0: Berarti itu gimana? Berarti maksudnya DOP sebagai DOP setahu Nabila itu kan kamera ya, main kamera ya. Ini berarti kamera itu diletakin ke kucing atau seperti apa? POV kucing atau seperti apa?
2: Jadi ya kita ada dua POV Kak di sini sebagai manusia dan juga di kucing. Di kucingnya sebenarnya kita ambil kayak pergerakannya tuh gimana di POV depannya aja gitu. Jadi kayak first personnya dia, nggak yang gerakan kaki dan sebagainya gitu. Itu sebenarnya kucingnya nggak ngomong, cuma kayak berderur, ya kayak gitu. Cuma ada subtitlenya gitu Kak. Jadi kan mungkin spoiler nggak apa-apa sih, karena emang
0: kan udah filmnya, menang,
2: ya, udah rilis. Jadi di awalnya itu kayak orang nemuin kucing gitu di situ buat konten dan ternyata viral. Nah, karena keviralan tersebut jadi dia mengeksplorasi konten-kontennya sehingga kayak ekstrim-ekstrim gitu Kak. Nah, di suatu ketika di mau akhir film itu dia sangat ekstrim melepaskan kucingnya di jalanan buat konten. Nah, setelah ketabrak baru di situ POV kucingnya. Dia kayak kayak apa ya, bilang selama ini kayak ternyata kayak gini gitu, pokoknya ada lah. Aku agak lupa soalnya itu
0: kebayang.
2: 2025 sih.
0: Lucu banget gitu ya, sebagai POV kucing dan POV manusia dan di situ digambarkan kucing ini bisa berbicara gitu ya, yang biasanya kita cuman miau gitu, kita ya udah di subtitlein gitu betul, ya. Betul. Oh, sangar banget gitu. Dan di situ kamu menjadi sutradara.
2: Iya.
0: Berarti sejauh ini sudah berapa kali produksi, Faiz?
2: Kalau film sih sebenarnya film pendek sih Kak, kalau film panjang belum. Beberapa film itu sekitar ya 5-an, tapi rata-rata kalau di aku itu buat lomba itu biasanya kayak iklan layanan masyarakat, terus beberapa video-video lain gitu. Tapi kalau fokusnya film sih mungkin belum banyak kalau film pendek. Cuma di proyekku semester akhir, jadi kayak buat pengganti skripsi, tugas akhirnya itu aku juga buat film di situ. Nah, mungkin gambarannya sedikit, tentang dinamika pencak silat di Kota Pendekar gitu.
0: Oke.
2: Film dokumenter ya.
1: Banget ya.
3: Keren.
0: Ini berarti tapi emang iya apa ya, kayak sekarang itu teman-teman enggak harus bikin skripsi ya kayaknya, bisa juga mengganti dengan karya-karya kreativitas. Sebutannya adalah PKM ya kalau nggak salah ya, proyek kreativitas mahasiswa kalau nggak salah atau apalah itu ya.
2: Proyek akhir lah itu.
0: Proyek akhir ya. Dan Syaif berarti memilih
2: ya
0: sebab membuat film.
2: Ya, sekarang,
0: dan itu tim atau individu berarti?
2: berempat karena film dokumenter itu nggak butuh apa ya kak peraga orang yang memerankan tersebut, kita cuma butuh beberapa footage dan juga yang susah mungkin ada editingnya,
0: bahannya ya.
2: Bahannya itu mulai dari awal bulan Suro sampai sekarang itu terakhir kali kita wawancara dengan Bapak PLT Kota Madiun itu sekitar 5 bulan buat ngambil footage-nya aja. Itu belum editingnya itu ya, masih nyicil-nyicil sih kak.
0: Itu bulan Suro kemarin berarti udah beberapa bulan yang lalu ya, udah 5 bulan Suro itu kapan sih?
2: Berapa bulan ya? Lupa, 4-5
0: bulan. Udah lumayan ya. Oke. Zulfa ada yang mau dikepoin lagi Zulfa?
2: Betul.
1: Pastinya nanti
2: mungkin
1: aku bakal
2: nanti tanya-tanya sama Raffi juga. Gimana Raffi?
1: Itu filmnya udah rilis kan yang kucing-kucing tadi, aku mau kepoin nih.
2: Kalau film yang kucing itu sebenarnya udah publish tapi dia ada lisensinya dari Communication Award-nya. Jadi kayak belum dipublikasi secara apa ya? Secara
0: komersial
2: gitu ya. Hanya untuk beberapa festival aja gitu.
0: Tapi memang kebanyakan festival-festival pendek yang diperuntukkan untuk festival. Film-film pendek yang diperuntukkan untuk festival itu kebanyakan tidak dipublish secara komersial gitu ya. Mereka memang diproduksi hanya untuk festival aja tujuannya gitu ya. Karena suka banget anu bikin film juga nih Nabila nih ya. Nanti
2: seru kak, seru.
0: Seru banget. Nah, nanti sebelum kita beralih ke Raffi gitu ya. Raffi dan juga Zulfa gitu ya. Mungkin nanti bagi teman-teman Pro 2 yang ada punya pengalaman ataupun ya istilahnya menuju 2027 di 100 hari terakhir ya, 100 hari terakhir 2027 nih, mungkin ada gambaran kira-kira aktivitas apa yang akan kalian lakukan ke depannya. Boleh banget teman Pro 2 chat aja di WhatsApp kami di 0811 3697755, atau bisa di story Instagram @RRI Pro 2 Madiun. Stay tune teman Pro 2 di 95,2 FM, teman terbaik kamu. Next song ada One Bad Day dari Pamungkas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Azay.
1: Yeay, kembali lagi dengan kita.
0: Yuhu, masih berempat gitu ya. Ada Nabila, ada Zulfa, ada Syair. Dan yang terakhir ini tokoh penting kita.
1: Ya, siapa tadi? Raffi aja.
2: Raffi Ahmad.
1: Oke, teman Pro 2, tadi kan kita sudah ngepoin nih tentang Kak Syaif ya, tentang pengalaman-pengalaman selama kuliah. Apalagi tadi kan Syaif juga udah pernah menjadi produser pembuatan film gitu ya, yang sudah pernah mendapatkan achievement. Apa tadi Kak achievementnya?
2: Best Story Film Ide.
1: Ya, itu keren sekali sih. Dan sekarang nih kita beralih ke tokoh terpenting kita hari ini.
2: Tokoh masyarakat.
1: Tokoh masyarakat. Dengan Raffi Ahmad Dengan Raffi aja. Tadi kita sudah membahas seputar dunia perkuliahan nih, tentang Syaif yang memiliki experience yang sudah disebutkan tadi ya, yang sudah disimak oleh teman Pro 2. Sekarang kita agak out of the box nih sama Raffi aja. Oke.
2: Raffi aja.
1: Teman Pro 2, kita kan sebagai manusia kan sedang hidup di dua dunia, asik atau dua dunia tuh. Kita ada introvert dan extrovert. Waduh, betul enggak?
2: Betul banget.
1: Dan seperti yang kita tahu nih, teman Pro 2, introvert itu bagi yang belum tahu ya, just for your information aja, untuk introvert itu seseorang yang lebih nyaman dengan waktu sendiri atau interaksi dalam kelompok kecil ya. Dan untuk extrovert itu adalah orang yang pastinya memiliki energi lebih nih buat berinteraksi dengan orang lain, dengan orang baru. Jadi mereka bisa enjoy dan aktif di lingkungan yang sedang dijalaninya. Nah, untuk Raffi aja nih, kamu sendiri tuh masuk di dunia mana? Di introvert kah, extrovert kah, atau apa-apa? Ambivert malah?
2: Apa dunia lain Raffi ini?
1: Nah, ternyata. Atau dunia lain, yeah. Dimensi lain.
3: Ini, kalau dibilang extrovert sih, enggak ya.
1: Iya.
3: Terus kalau introvert juga enggak.
1: Aduh, berarti
2: ambivert
3: gimana
2: berarti
3: ya?
1: Ambivert. Berarti yeah, maksudnya kamu di ambivert ya?
3: Iya.
1: Yeah.
3: Kalau di tempat baru itu kan gimana ya? Susah kalau ngomong sama orang baru itu buka obrolan itu enggan gitu.
1: Susah gitu.
2: Susah beradaptasi ya.
3: Kalau udah kenal ya, ya.
1: Oh, berarti kamu tuh lebih cenderung kalau di lingkungan baru kamu nunggu diajak ngobrol dulu gitu ya sama orangnya.
3: Iya,
1: gitu. Oh, lah ih. Kamu harus nyoba ngajak ngobrol dulu sama orang baru kayak gitu. Tapi kamu tuh lebih suka menghabiskan atau spend your time sendiri atau gimana nih? Atau lebih enak hangout sama teman-teman?
3: Lebih ke sendiri sih.
1: Sendiri.
3: Tapi kalau
2: asik.
3: Kalau teman dekat itu juga banyak sih.
1: Banyak
3: gimana
1: ya?
3: Itu masuknya di mana itu? Bingung juga.
1: Tapi tuh kamu lebih banyak sendirinya kan daripada hangout sama teman-teman?
3: Iya sih. Iya.
1: Yeah. Oh, berarti ya kamu bisa juga masuk di ambivert sih. Soalnya aku lihat kamu tuh enggak yang terlalu diem, pendiem gitu.
0: Enggak yang terlalu kayaknya energinya mudah habis gitu. Soalnya anaknya funny banget gitu.
1: Iya, enggak cocok
0: kayak, kayak udah ketawa-ketawa gitu.
2: Naturally
0: ya.
2: Funny ya.
0: Naturally funny gitu. Jadi ya kan. Dia banyol orangnya. Jadi ambivert gitu ya. Oke.
1: Berarti itu Raffi lebih nyamannya tuh kalau udah sama orang yang benar-benar udah kenal gitu baru
3: betul,
1: bisa terbuka kayak gitu ya. Berarti kalau benar-benar sama orang baru kamu diem aja gitu kah? Atau
3: diem aja.
2: Waduh.
0: Itu kasihan orang barunya.
1: Iya.
3: Soalnya enggan buat gitu. Buka obrolan gitu enggan banget.
0: Aduh, enggan banget.
2: Iya. Tapi kalau misalkan di buka obrolan dulu gimana? Kayak nyambung
3: baru,
2: aja gitu.
3: Ya nyambung itu baru ngomong
2: aja.
3: Itulah kira-kira ya.
0: Nunggu nyambung dulu.
3: Nunggu nyambung dulu.
0: Ya nunggu chemistry dulu ya. Gitu. Yeah. Kalau sama cewek gitu gimana?
1: Nah, ini nih pertanyaan.
0: Dari kate ke cewek
1: my
0: gimana?
1: My question nih tentang cewek nih.
2: Apa sebaliknya jangan-jangan?
1: Langsung nyikat.
2: Berat ini gitu. Berat. Langsung ini.
0: Langsung disikat kayaknya. Iya sih, gimana?
3: Gimana ya?
2: Loh.
1: Kalau sama cewek kamu apa depend tuh cenderung gimana lebih ke ngajak ngobrol dulu atau ya enggak sih kamu cowok pastinya sih. Iya ngajak dia ngobrol dulu kan walaupun dia orang baru. Iya kan?
2: Jujur iya.
1: Aduh, iya, ya kayak gini loh. Aduh, sulit banget. Kamu enggak tanya aku ambivert atau apa gitu
3: kan? Oh iya, kalau Kak Zulfa ya ini. Ini apa ini ya? Introvert apa
2: extrovert, ambivert?
3: Nah, apa itu?
1: Sebenarnya tuh aku sama ya, aku tuh nggak terlalu orangnya nggak yang ceria-ceria banget, yang suka interaksi full di lingkungan dan aktif gitu, enggak. Aku juga, kamu tau nggak sih, aku tuh sering banget me time. Tahu kan me time? Pasti teman pro 2 juga pasti tahu. Aku lebih seneng tuh ngabisin waktu keluar cari makan tuh sendiri, terus ke mall sendiri, nonton bioskop sendiri. It's my favorite activity karena itu tuh bisa lebih kenal diri sendiri gitu ya. Tapi aku kalau diem aja di rumah itu pasti bosen dan gak bisa. Jadi aku gimana pun pasti cari aktivitas kayak gitu. Jadi kalau aku di rumah kebanyakan diem tuh kayak screening, full screening time gitu kan agak gak enak
0: justru
1: gitu ya.
0: Justru capek gitu ya.
1: Justru capek, aku butuh banget lingkungan atau seseorang yang bisa aku ngajak ngobrol. Tapi kalau udah terlanjur capek banget sama aktivitas seharian, pasti aku me time. Entah gimana pun itu cara yang mau baca buku, nonton film, atau pergi ke tempat yang aku suka itu sendiri. Aku better sendiri daripada ngajak orang lain. No offense ya, tapi karena emang itu bisa lebih nenangin diri dan ngenalin diri sendiri gitu sih.
0: Oke, berarti kalau Zulfa itu adalah tim yang extrovert gitu ya.
1: Iya, lebih ke extrovert.
0: Kalau Raffi tadi ambivert. Nah, ini nih. Kalau si Syaif sendiri gimana?
2: Kalau aku mungkin iya, kita berbeda-beda sih kak tiga ini. Kalau aku mungkin paling yang introvert ya.
1: Aduh.
3: Lengkap ini.
2: Apa ya? Kalau introvert kan sebenarnya bisa ngomong sama orang lain, bisa mungkin ngobrol dan juga asik sih. Tapi bisa, cuma energiku sebenarnya gampang banget habis gitu. Misalkan kayak gini kita ngobrol ya 1 jam, setengah jam, asik-asik gitu. Di rumah kayak diem aja gitu.
0: Habis ini dia bakalan diem ini teman-teman.
1: Langsung ngelamun gitu ya. Iya.
2: Sebenarnya kan bisa, introvert tuh kayak bisa bergaul, betul, bisa kayak ngobrol dengan orang lain, asik juga bisa. Tapi ya mungkin ada energinya beda gitu.
0: Jadi sebenarnya yang membedakan extrovert, ambivert ataupun introvert adalah energi yang mereka hasilkan teman berdua ya. Jadi kalau misalnya extrovert itu nge-recharge energi dengan orang lain, maksudnya bertemu dengan orang lain, bersosialisasi. Kalau introvert sebaliknya, justru kalau dipertemukan orang banyak kayak tolong.
2: Jujur iya sih.
0: Kalau ambivert ini kayaknya dia ibaratnya kayak bunglon gitu.
1: Iya.
0: Bisa mau jadi apa gitu ya. Mau extrovert bisa, introvert bisa. Cuman harusnya ini cenderung kemana gitu ya.
1: Kayaknya aku ambivert.
0: Harus ada dominan kemana gitu. Yakin?
1: Iya, aku ambivert. Serius, aku tuh jarang banget sama orang baru benar-benar langsung tak ajak ngobrol, itu jarang sih. Jadi emang kayak yang dibilang karena Bella tadi, energi ya, aku emang sering ngabisin waktunya di me time itu kak. Okay. Tapi aku juga pengen yang berinteraksi sama orang. Jadi kan gak yang full extrovert gitu ya.
0: Berarti ambivert ya.
1: Iya, aku tim ambivert sih.
0: Okay. Ini gak ada yang ngepoin aku.
1: Oh iya, kita lupa ada satu foto lagi ya.
0: Terlupakan ini. Gak usah, gak usah, gak penting.
1: Kalau bisa tebak nih kayaknya Kak Nap nih introvert gak sih?
0: Aku introvert bagus deh.
2: Kalau aku malah nebaknya ini tadi, extrovert tadi.
0: Kenapa? Kenapa alasan, ini kepo banget gitu ya. Kenapa Zulfa bisa menebak aku introvert?
1: Kenapa? Jujur li ya, no fun jamak ya. Aku lihat Mbak Nap introvert itu dari raut mukanya kayak pendiam, terus kalem, terus ya gimana ya, jarang, bukan jarang ngobrol, aku juga belum tahu sih ya. Cuman sepandangan aku waktu first time ketemu sama Mbak Nap tuh kayak, wah ini kayaknya orangnya introvert deh, tapi kalau udah kenal kayaknya asik nih, kayak gitu.
0: Makasih loh ya.
1: Iya, tapi emang asik ya, gimana nih?
0: Itu adalah tipu daya yang aku berikan untuk kalian. Biasanya begitu ya, orang-orang kalau baru ngelihat Nabila tuh, sosok Nabila Nagari adalah orangnya kalem, orangnya pendiam, orangnya tidak semudah itu. Iya.
1: Personal branding.
0: Tidak semudah itu.
1: Oke, tadi yang nebak extrovert tuh
0: extrovert,
1: gimana
0: kenapa tuh?
2: Kalau aku sih ini sih kak, kan mungkin kita baru ketemu 2 hari yang lalu ya, kalau nggak salah baru ngobrol. Itu kayak pertama kali ngobrol, pertama kali ketemu itu kayak langsung bisa apa ya, bisa mencairkan suasana, terus kayak bisa ngobrol asik gitu sih. Kayak mungkin energinya menurutku kayak
0: banyak banget
2: gitu. Sedangkan aku kalau misalkan yang waktu itu aja kak, kalau kita ngobrol beberapa kali itu tiba-tiba diem gitu. Tapi karena Bila bisa menjaga suasana agar tetap bisa ngobrol gitu. Gitu sih.
1: Energinya Kak Nap tuh terus on point gitu ya. dari awal sampai akhir tuh konsisten gitu.
0: Betul banget. Tapi bahaya banget ya untuk kamu yang introvert nih. Misalnya nih, aku extrovert versus introvert. Gimana yang kamu rasakan?
2: Kalau aku sih sebenarnya kalau dulu nih mungkin kayak agak gimana gitu, cuma kalau sekarang seiring berjalannya waktu juga mungkin bisa menyesuaikan di mana aku harus menyesuaikan diri dengan orang lain gitu. Ya kalau misalkan buat aku pribadi ya sendiri ya nggak apa-apa sih. Cuma kalau misalkan dengan orang lain harus bisa beradaptasi dengan hal itu gitu. Misalkan teman kita, soalnya temanku di komunikasi itu rata-rata ekstrovert semua. Jadi mungkin itu jadi pembelajaran sendiri buat aku juga sih. Kan gak enak juga sama orang lain. Tapi seiring waktu bisa menyesuaikan hal itulah, di mana sifat yang maksudnya bawaan dariku harus keluar dan enggak. Misalkan kayak gini ngobrol santai gitu. Kalau di sini ya menikmati aja, cuma kalau di rumah beda lagi gitu.
0: Berarti istilahnya bergantung suasananya gitu ya. Semoga habis ini kamu enggak habis energi, oke.
2: Iya.
3: Jadi yang mana nih yang benar, Kak?
1: Apa nih?
3: Tebakannya nih yang benar yang mana?
1: Extrovert. Ya salah deh.
0: Karena memang aku orangnya adalah bagiku dulu ambivert gitu ya. Ambivert. Sama kayak Raffi gitu. Bisa introvert, bisa extrovert, cuman lebih ke introvert dulunya. Kayak kalau ketemu banyak orang itu aduh tolonglah. Aku ingin recharge energi dengan me time gitu.
1: Dari sini.
0: Iya, kayak tolong gitu. Tapi sekarang justru kalau di rumah aja ataupun hanya diem di rumah itu kayak sakit-sakitan. Justru jadi lemah, lemah tak berdaya gitu. Justru mencari orang, ayo siapa yang mau ngajak aku ngobrol, tolong ajak aku ngobrol gitu. Tapi justru kasihan sih sama orang yang tak ajak ngobrol. Kadang kayak, aduh kasihan banget. Justru guyonan sama teman-teman aku gitu ya di tongkrongan dan lain sebagainya. Maksudnya kayak kalau pas lagi kumpul, ini anak kenapa gak habis-habis gitu ya. Ini energi kita malah ya kesedot gitu. Jadi aku yang istilahnya tuh nge-recharge energi, merekanya yang tersedot energi. Jadi kayak aduh kacian gitu ya. Ya jadi itulah seperti extrovert introvert itu kayak ya sebenarnya adalah gambaran yang bisa diselaraskan gitu di dalam kehidupan ini. Tapi kalau misalnya nggak ada extrovert introvert nggak beragam gitu.
2: Iya betul.
1: Betul banget.
2: Kita butuh keberagaman.
1: Betul. Karena setiap orang juga beda-beda. Bener. Kan ya.
0: Kalau misalnya introvert semua nanti kasihan dong bumi ini sepi. Kalau extrovert semua aduh bahaya nuh tawuran.
1: Kita membutuhkan kayak Mbak Nabila nih.
0: Apa nih?
1: Ya yang itu tadi meresap energi orang-orang untuk
0: untuk mengeluarkan energi positif pastinya.
1: Iya dong pasti.
0: Mungkin dari Zulfa nih ada kata-kata terakhir, quotes of the day sebagai host kita.
1: Aduh udah.
0: Karena dia di mic utama nih teman Pro 2.
2: Iya juga sih.
1: Aduh gak terasa ya udah di akhir aja nih kita teman Pro 2. Kalau dari aku apa ya, pendiam tuh belum tentu introvert ya teman-teman. Dan orang yang banyak ngomong tuh juga belum tentu extrovert ya. Seseorang tuh bisa sangat cerewet dengan orang yang sudah dekat, tetapi tetap membutuhkan banyak waktu sendiri untuk recharge gitu sih. Kita manusia yang berbeda-beda pasti juga memiliki karakteristik yang beda ya. Entah dia introvert, extrovert, atau ambivert, pastinya tetap bisa menikmati lingkungan di sekitar kayak gitu.
0: Dia udah mulai dia udah mulai bisa mencair. Tadi kayaknya masih membeku deh Zulfa ya.
1: Agak
0: udah
1: bijaksana mencair sedikit ini.
0: Menjelang akhir kenapa baru bijaksana? Tadinya masih bijaknya di mana? Di sana
1: di
0: masih.
1: Di sana.
2: Itu berarti.
0: Sekarang bijak sini. Ya kan?
1: Betul banget.
0: Oke deh, enggak kerasa ya teman Pro 2 sudah menunjukkan pukul 15 lewat 43 menit. Iya, tandanya apa? Siapa tadi yang bilang iya?
2: Raffi
0: iya. Kenapa Raffi saja?
2: Kenapa Raffi saja?
0: Oh, kenapa Raffi saja? Kamu tidak mau bye-bye? Ya. Enggak kok, kita masih belum bye-bye. Kita memang belum bye-bye.
3: Enggak mau bye-bye.
0: Enggak mau bye-bye. Karena memang masih ada kelanjutan teman Pro 2. Masih ada sesi sore ceria ya. Yang pastinya ada Nabila Nagari yang menemani kamu. Kalau teman-teman ini ya dengerin aja. Masih adakah suaranya atau tidak? Ya dipantengin makanya ya. Terus stay tune di 95,2 ataupun aplikasi RRI Digital maupun streaming rri.co.id. Karena nanti kita bakal lanjut di sesi sore ceria agent teman Pro 2 sambil menunggu menemani kepulangan yang lagi sekolah, kerja dan lain sebagainya. Tenang aja, ada list lagu yang sudah disiapkan untuk menghibur kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Oke teman produser, sesaat lagi Nabila pengen ngajak kamu ya, akan mengajak kamu semuanya untuk ke programa 2 RRI Surabaya. Kita bergabung ke Sore Ceria Berjaringan Sekor Wilnus 10 Jawa Timur. Nah, kita nanti akan menyimak obrolan-obrolan bersama dengan orang-orang berprestasi, yang pastinya orang-orang yang berkarya di wilayah Surabaya dan sekitarnya. So stay tune aja teman produser ya, di frekuensi 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: Radio. Ada Vira di sini yang bakalan nemenin kamu 1 jam ke depan di sore ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. BTW nih, aku udah kedatangan tamu spesial yang bakalan sharing-sharing gitu ya pengalamannya, prestasinya juga yang pastinya oke banget nih, menginspirasi anak muda semuanya. Ada Aisyah Al-Humaira. Ini merupakan sarjana program studi bahasa, pendidikan bahasa Jerman di Universitas Negeri Surabaya, yang sekarang juga lagi S2 nih teman berdua. Kita sama-sama dulu, selamat sore Aisyah.
1: Selamat sore Kak Fira.
0: Oke, mungkin boleh agak lebih dekat, mic-nya didekatkan aja. Oke. Biar lebih terdengar nih sama teman-teman se-Jawa Timur loh ini. Oke, kesibukannya gimana nih Aisyah?
1: Kesibukannya pastinya kerja, kemudian kuliah, freelance, serta ngajar nih Kak Fira.
0: Waduh, ini banyak banget gitu ya kegiatannya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari prestasi-prestasi yang udah kamu dapatkan, ini memang prestasinya udah dari lama, waktu kuliah atau sebelum kuliah udah aktif gitu anaknya.
1: Kalau waktu kuliah sebenarnya sedikit aktif, terjun di bidang KIR, ada yang namanya ekstrakurikuler KIR waktu MAN atau SMA. Okay. Tapi kemudian tidak aktif lagi karena sibuk ujian untuk ke jenjang perguruan tinggi. Dan mulai aktif lagi itu semester 2 di perguruan tinggi.
0: Jadi sebenarnya juga aktif nggak aktif gitu ya. Tapi kalau dilihat ini kan kamu banyak banget ya, ada yang wirausaha juga, terus habis itu pernah jadi speaker dan juga juri. Kamu spesifiknya tuh sukanya di bidang apa sih?
1: Kalau aku sendiri nih Kak Fira, lebih suka di bidang bisnis karena senang aja gitu.
0: Bisnisnya apa nih berarti kalau boleh tahu?
1: Kalau bisnis itu di bidang kayak ekonomi kreatif maupun F&B gitu. Dan sekarang juga lagi menjadi sebagai staff business development, selaras gitu.
0: Jadi bisnisnya juga suka, tapi kamu malah masuknya di pendidikan bahasa Jerman. Ini bisnisnya sama backgroundnya agak berbeda gitu. Tapi kenapa? Apa alasan kamu untuk masuk ke pendidikan bahasa Jerman? Apakah memang suka atau seperti apa?
1: Sebenarnya dulu itu belum pernah ada kepikiran untuk masuk pendidikan bahasa Jerman karena diarahkan oleh orang tua untuk memilih bahasa asing. Setelah gagal dari golden ticket UNER dan akhirnya mencoba terjun ke bahasa asing karena prospeknya itu katanya bagus. Tapi seiring waktu malah tidak sesuai atau tidak selinier dengan prodi saya.
0: Tapi waktu kamu akhirnya mendapatkan ilmu nih di pendidikan bahasa Jerman, ternyata tertarik nggak atau gini susah atau gimana yang kamu rasakan berarti?
1: Awalnya karena belum terbiasa dengan bahasa asing, terutama bahasa Jerman. Sebelumnya pernah bahasa Inggris, pernah, karena didapatkan dari SD sampai SMA. Cuman bahasa Jerman itu agak beda gitu. Dan awalnya itu susah karena saya kira waktu di perkuliahan mayoritas itu memang belajar dari nol. Ternyata tidak, ada yang memang sudah belajar dari SMA, ada yang sampai les di Goethe dan lain sebagainya. Sehingga saya merasa kayak kurang gitu.
0: Tapi akhirnya bisa menyelesaikan dan sekarang S2-nya berarti di
1: pendidikan bahasa dan sastra, masih berkutat di bahasa.
0: Apakah apa yang kamu rasain ketika kamu tuh memilih juga di jurusan bahasa ini, atau memang juga suka bahasa asing atau seperti apa?
1: Saya
0: suka ngajar mungkin.
1: Iya, saya juga suka mengajar karena kalau memberikan ilmu ke orang-orang, terus orang-orang itu akhirnya bisa memahami, bisa menguasai dan menerapkan, itu rasanya senang gitu. Saya bisa bermanfaat loh buat dia. Gitu.
0: Ini berarti punya apa ya, pemikiran yang positif juga dan pastinya membangun gitu ya. Gak cuma buat kamu tapi juga buat orang lain gitu. Tapi aku mau tanya juga nih, ada gold medal PKMK Pimnas 37 UNER. Ini berarti pada waktu S1 atau S2 ini?
1: S1.
0: Pada waktu S1. Nah, ini kok bisa dapat gold medal ini seperti apa untuk PKMK? PKMK ini seperti karya ilmiah atau seperti apa?
1: PKMK itu ajang bergengsi, Kak, di mana itu adalah skemanya, skema dari kewirausahaan. Kalau untuk proses mendapatkan gold medalnya itu sangat lama, karena PKM sendiri itu tidak 3 bulan, tapi bisa sampai 9 bulan, karena dari awal sampai menuju Pimnas, dari PKM sampai Pimnas itu perlu waktu. Dan awalnya itu kami memilih PKM RSH, kemudian ternyata RSH tidak sesuai dan masih banyak yang perlu dieksekusi, ada yang terkendala ketika kesana kemari, akhirnya kami memilih PKMK. Banyak juga struggle-nya, terus tidak berhenti di situ, dapat masukan, dapat bimbingan, kami juga tidak menyerah walaupun pernah dikatakan kalian masuk Pimnas itu karena keberuntungan gitu. Dan kami bisa membuktikan bahwa ternyata kami bisa membawa pulang apa yang dikatakan keberuntungan itu.
0: Oke, itu berarti kelompok ya?
1: Iya, kelompok.
0: Satu kelompok berapa orang?
1: Lima.
0: Lima orang, oke ya. Dan ini pastinya juga menginspirasi anak-anak muda gitu ya, yang pingin mendapatkan prestasi, tapi ya itu tadi ada banyak omongan di luar yang, aduh kok kamu kayak gini, kok kamu kayak gitu, tapi tetap membuktikan. Nah, itu akhirnya ketika kamu di apa ya, diomongin kayak gitu tuh, kamu dan tim seperti apa untuk responnya? Apakah kamu tipe yang lihat aja nanti, atau tipe yang memang apa ya, membela langsung gitu, menepis omongan itu?
1: Kalau saya tipe yang menyelami pemikiran itu, menyelami perkataan itu. Kami juga pernah berantem karena omongan itu. Jadi kelima kepala ini saling berantem. Akhirnya ketika berantem tersebut tidak mendapatkan hasil dan membuat semakin teruk, akhirnya kami saling meminta maaf. Saya nangis, beberapa juga nangis. Ya memang seperti itu.
0: Oke, kekompakan itu juga perlu ya berarti ya, apalagi kalau misalkan kerja tim gitu. Tapi untuk temanya ini kan dari segi bisnis ya, temanya apa sih yang kamu ulik gitu waktu PKMK ini?
1: Untuk temanya itu terkait lingkungan, environmental. Jadi sesuatu produk ekonomi kreatif seperti tableware yang ramah lingkungan. Karena tableware yang biasanya digunakan oleh pedagang-pedagang, terutama UMKM, itu kan styrofoam. Styrofoam itu kan kalau sering digunakan, apalagi terkena panas, itu bisa menyebabkan kanker. Nah, kami mencoba membuat sebuah inovasi untuk menekan penggunaan styrofoam serta mengedukasi masyarakat bahwa ada yang namanya edible biodegradable tableware.
0: Gitu. Karena memang juga nggak usah masalah styrofoam, plastik aja sekarang juga apalagi di Surabaya ya udah tidak dipakai gitu kan. Nah, apalagi styrofoam yang mungkin lebih ringkih seperti itu ya. Nah ini prosesnya berapa lama, Aisyah, untuk develop mungkin, terus ada proses untuk apa, memasarkan mungkin atau seperti apa?
1: Ada, Kak, pastinya. Untuk develop dari ide dulu itu sekitar pematangan 3 mingguan.
0: Baik.
1: 3 mingguan itu sudah ada masukan dari Bapak Ibu dosen, ada masukan dari mentor dan lain sebagainya. Kemudian untuk pemasaran sendiri itu setelah produk jadi. Jadi kami melakukan trial and error itu hampir 4 kali. Karena dari kelima orang ini tidak ada yang basisnya teknik maupun tata boga. Akhirnya trial and error sampai bisa dan sampai jadi. Dan habis itu ngajak atau collab gitu ya, Kak, sama mahasiswi tata boga, gimana sih supaya ini jadi kaku. Karena kan untuk menjadi sebuah wadah itu harus kaku.
0: Betul.
1: Sedangkan yang kami buat itu meleot-meleot.
0: Oh, oke. Okay.
1: Habis itu kalau sudah jadi kami pasarkan. Untuk pembuatan produknya kurang lebih 2 mingguan, habis itu pemasarannya itu setiap bulan.
0: Oh, jadi produksi terus lah.
1: Iya, produksi.
0: Oke. Okay. Okay. Itu ketika kamu di semester berapa berarti? Pada waktu ikut PIMNAS ini.
1: Kalau di tahun 2024 seingat saya semester 6.
0: Oke. Okay. Ya, udah 6 mau skripsi 7. Lah ya.
1: Iya, 6 dan 7 karena waktunya tidak 3 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi lebih dari 6 bulan.
0: Oh, ini berarti udah hampir-hampir lulus lah ya, bisa dibilang udah proyek tugas akhir, tapi kamu juga masih ada proyek lainnya. Ini gimana cara bagi waktu kamu?
1: Cara bagi waktu waktu itu pasti keteteran karena ada yang namanya harus menjual, harus membuat produk dan juga masih banyak kegiatan yang perlu diikuti.
0: Okay.
1: Misalnya kayak ada workshop dari prodi ataupun untuk mengisi sipena. Nah, okay. Kalau saya bagi waktunya, saya selalu buat to-do list atau jadwal harian. Kalau memang saya agak males membuat jadwal, jadinya saya buat jadwal mingguan. Kira-kira minggu ini acara apa yang paling penting untuk diikuti dan harus segera dilakukan.
0: Okay.
1: Setelah itu bisa menyesuaikan gitu.
0: Oke, wah menarik ya teman Pro 2 ya. Kalau siswa berprestasi, anak muda prestasi itu gampang kayaknya ya.
1: Enggak
0: ya. Tapi kita ngelihatnya tuh kayak, oh bisa ya ternyata. Dan sebenarnya balik lagi tergantung diri kita sendiri nggak sih? Nah ini berarti kamu juga sudah menyandang mahasiswa berprestasi UNESA. Itu mulai dari semester berapa?
1: Itu mulai dari semester
0: atau tahun berapa berarti?
1: Tahun 2022.
0: Okay.
1: Jadi dari FBS dulu. Jadi dari tingkat fakultas. Tingkat fakultas waktu itu saya masih maba ya, masih baru. Waktu zamannya after COVID pula.
0: Okay.
1: Jadi pertama kali masuk ke asrama, kemudian diarahkan untuk mendaftar sama dosen karena melihat dari bakat saya atau background saya suka tentang akademik, akhirnya disuruh daftar, kemudian mengikuti seleksi secara hybrid waktu itu karena ada pembatasan, ada protokol. Sehingga saya daftar sampai akhirnya diberikan apresiasi menjadi mawapers habis dari fakultas ke tingkat universitas begitu Kak.
0: Oke, di tahun 2022 ya, itu tadi.
1: Iya, 2022.
0: Wah, ini berarti itu seperti gelar tahunan atau seperti apa sih kalau mawapres?
1: Kalau mawapres itu iya gelar tahunan.
0: Tahunan ya.
1: Jadi seperti duta misalnya kalau tahun ini adanya mawapres tahun 2025 maka tahun 2026 pun ada.
0: Oke,
1: gitu.
0: Ganti orangnya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tapi kalau mawapres itu ada karya yang juga dipresentasikan.
0: Baik. Oke. Nah, ini dari tahun 2022 teman Pro 2 untuk gelar yang dia terima tapi juga masih bertahan untuk prestasinya sampai sekarang nih. Nah, nanti kita bakalan bahas ya untuk prestasi-prestasi lainnya. Teman Pro 2 yang ingin tanya-tanya juga boleh ya, langsung aja ke Instagramnya kita di @pro2rrisby atau WhatsApp juga boleh 081980852 atau aplikasi RRI Digital. Kita jeda sejenak, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman Pro 2, kamu masih di Sore Ceria Berjaringan Skorwil 10 Jawa Timur dari RRI Surabaya ya. Dan buat teman-teman dari RRI Malang, RRI Jember, RRI Sumenep dan juga RRI Madiun. Halo, kamu masih barengan sama Vira dan juga Aisyah nih, teman Pro 2 yang merupakan mahasiswa prestasi, berprestasi dari UNESA dan juga banyak deh pokoknya prestasinya teman Pro 2. Tapi kali ini ternyata Aisyah ini juga jadi salah satu pernah jadi speaker gitu ya, jadi pengajar juga dan juri nasional. Ini kayak gimana Aisyah bisa jadi juri terus bisa sampai jadi speaker gitu?
2: Karena saya itu punya Instagram ya kak, saya manfaatkan Instagram itu untuk post-post kegiatan, misalnya
1: portofolio kamu di Instagram berarti ya?
2: Iya, portofolio di Instagram. Saya lebih cenderung di Instagram daripada LinkedIn. Gitu. Nah, awal mula itu saya pertama kali diundang mengikuti kuliah tamu, kemudian juga terkait menjadi narasumber pada workshop prodi sendiri. Nah, setelah itu saya upload di Instagram sebagai personal branding. Ternyata banyak orang-orang yang kemudian melihat saya gitu. Akhirnya banyak yang berdatangan mengundang saya gitu.
1: Awalnya sih kak. Jadi istilahnya juga sesingkat itu ya, karena kamu upload di Instagram menjadi portofolio dan akhirnya banyak yang approach gitu ya.
2: Iya.
1: Tapi kalau untuk kegiatannya, apakah memang lebih sering di kampus atau bahkan luar kampus juga sering gitu? Terus juri ini juri apa? Juri karya ilmiah kah atau seperti apa?
2: Kalau kegiatannya lebih banyak kalau di mayoritas itu di kampus gitu. Jadi dari BEM, kemudian dari prodi, entah itu di Magetan, UNESA Kampus 3, Lidah, Ketintang, itu banyak dari situ. Yang menjadi sedikit itu di luar dari UNESA. Kemudian untuk menjadi juri-jurinya itu lebih kepada karya, jadi kayak lomba esai, juga ada karya business plan ataupun juga BMC sama yang barusan itu kemarin dari lomba debat bahasa Indonesia LDBL dari FPI lah, lomba debat Indonesia, lomba debat bahasa Indonesia.
1: Wah, keren nih teman Pro 2 ya. Jadi memang balik lagi dari pengalaman kamu ya, yang akhirnya juga bisa membuat kamu tuh seperti ini gitu. Tapi ketika kamu menjadi speaker atau jadi juri gitu ya, ada perasaan kayak khawatir gitu atau mungkin kamu pede aja anaknya, ya udah ini emang potensi aku kayak gitu?
2: Awalnya khawatir karena bagi saya menyampaikan ilmu yang salah itu harus segera diluruskan. Karena kan nantinya takut terngiang-ngiang di mindset dia atau langsung takut terimplementasi. Nah, awalnya saya seperti itu. Kemudian sebelum itu terjadi, saya belajar di rumah. Kira-kira materinya yang saya sampaikan itu menurut dasar ilmu benar atau tidak gitu.
1: Nah, ini berarti udah dari tahun berapa? Setelah lulus atau bahkan pada waktu belum lulus juga sudah menjadi juri, menjadi speaker?
2: Kalau untuk menjadi juri dan speaker lebih awal itu menjadi speaker, kak. Dan itu sebelum lulus. Sebelum lulus. Karena pertama kali dari prodi, kemudian di luar prodi. Gitu. Kalau untuk juri pertama kali itu saya lupa, tapi lebih ke debat sih. Di daerah Tuban kalau tidak salah.
1: Jadi spesifiknya lupa ya, tapi kurang lebihnya sudah pernah berapa kali kalau jadi juri?
2: Kalau
1: speaker kan udah banyak tau berarti kan.
2: Kalau jadi juri lebih dari 10 kali.
1: Wow, keren.

0: Kontra 2, udah banyak juga berarti ya dari pengalamannya kamu ya. Tapi ini ada juga untuk pengalaman mengajar. Nah, ini mengajar bahasa Jerman melalui program kampus mengajar dan juga PLP. Ini seperti apa nih untuk kamu akhirnya mengajarkan bahasa yang memang kamu pelajari gitu ya, karena kamu dari jurusan pendidikan bahasa Jerman. Apakah memang dari kampus yang seperti program tahunan untuk siswanya, mahasiswanya disuruh mengajar atau seperti apa?
1: Ya, untuk PLP, kalau dulu itu namanya PPL, itu memang program tahunan dari kampus untuk semester tertentu. Dimana dari pendidikan itu diarahkan untuk mengimplementasikan atau mempraktekkan dari teori-teori bagaimana sih mengajar, medianya apa, dan itu saya di SMAN 1 Sidoarjo untuk PLP-nya gitu. Kemudian untuk kampus mengajar itu saya mengikuti program dari Kemendikbud dulu. Karena ada 3 pilihannya, ada KKN karena saya tidak mau merantau apalagi sampai tinggal dengan mayoritas orang. Saya lebih memilih kampus mengajar karena saya juga suka mengajar. Ada sebenarnya itu pertukaran mahasiswa, tapi saya belum diperbolehkan oleh orang tua gitu. Jadinya pilih yang dekat rumah dan mengajar.
0: Tapi kamu berarti aslinya Surabaya ini?
1: Sidoarjo.
0: Oh, aslinya Sidoarjo. Makanya tadi yang PPL ya, PLP itu di Sidoarjo juga. Jadi memang yang deket-deket dulu aja. Kalau misalkan jauh-jauh nanti gitu ya. Nah ini ada juga jadi narasumber penulisan ilmiah pemanfaatan AI gitu. Wah, ini juga berbeda ya daripada apa jurusan kamu gini. Ini seperti apa untuk pemanfaatan AI di bidang bahasa atau masih AI di general atau seperti apa?
1: Kalau untuk pemanfaatan AI di bahasa itu sebenarnya ada Kak. Karena untuk membuat yang namanya media, kemudian bahan ajar itu guru diarahkan untuk lebih kreatif tetapi tetap mengacu pada kurikulum. Nah, sedangkan untuk yang itu mengacu pada bagaimana penulisan itu harus bisa memanfaatkan AI supaya kita itu tidak tertinggal atau teman perdua itu tidak tertinggal dengan yang namanya perkembangan zaman. Sehingga yaitu menggunakan AI sebagai alat bantu. Karena untuk bridging kalimat itu cenderung perlu adanya memahami berkali-kali kalimat gitu.
0: Jadi hanya sebagai alat bantu ya. Untuk ini berarti waktu itu mengajarkannya ke guru-guru juga atau ke anak-anak atau seperti apa?
1: Kalau itu di acara di mana saya sebagai narasumber itu mayoritas adalah mahasiswa, mahasiswa-mahasiswi gitu.
0: Jadi kurang lebihnya sama ya kayak kamu kalau untuk mungkin belajar atau mungkin ya mengajarkan ke orang-orang, AI itu bisa digunakan tapi ya itu sebagai alat bantu, itu ya. Tapi kalau kamu ngelihat perkembangan teknologi yang ya sepesat ini sekarang ya, terus habis itu juga untuk dari segi bahasa juga kan banyak ya kita bisa pelajari gitu di media sosial mungkin atau di internet atau seperti apa. Kalau menurut kamu tuh paling mudah belajar bahasa apalagi bahasa Jerman nih, itu seperti apa untuk caranya atau prosesnya kayak gitu?
1: Karena saya anaknya cepat bosen dan saya lebih suka mendengar maupun melihat sesuatu yang tampak bagus. Dan dimana saya adalah cenderung tipe belajar yang audio visual. Saya menggunakan film. Ada beberapa film terkait bahasa Jerman ya Kak. Contohnya itu mayoritas sih film perang.
0: Dan film sejarah gitu ya berarti ya.
1: Dan untuk kosakatanya pun itu lebih teknis gitu. Jadi saya lebih suka mendengarkan melalui YouTube maupun kalau lebih pingin menguasai lagi di film gitu.
0: Film, okay. Tapi memang balik lagi beda-beda ya. Untuk kita itu bisa belajar bahasa, ada yang tipenya emang langsung speaking, ada yang tipenya didengerin dulu kayak gitu ya. Tapi kalau Aisyah ini berarti mendengarkan dulu, terus habis itu baru prakteknya gitu.
1: Iya.
0: Susah gak sih bahasa Jerman tuh?
1: Tergantung kak. Bisa susah juga bisa gampang. Kalau susah itu ya tidak dipelajari.
0: Bener. Bener juga sih. Tapi ini kan kayak bahasa yang apa ya, bisa dibilang tuh kita mau pakai di keseharian juga gak terlalu ada gitu ya. Biasanya pasti kan bahasa Inggris atau mungkin bahasa Mandarin, gitu ya. Atau bahasa Jepang juga adalah sedikit-sedikit. Tapi bahasa Jerman ini kan jarang gitu. Dan mungkin kita akan memakai bahasa Jerman ini ketika kita kesana. Iya kan? Tapi apa alasan kamu untuk memilih bahasa Jerman?
1: Kalau untuk alasan, karena yang pertama kali itu diarahkan.
0: Okay, ya dan yang tadi ya berarti ya.
1: Dan waktu itu saya lagi berkutat dengan pikiran saya karena ketika ditolak itu semuanya itu menjadi kacau kak. Pikiran saya kak, ditolak, kemudian saya juga mempertimbangkan kalau saya terjun di bahasa nanti arahnya mau kemana. Dulu pengen cita-citanya jadi dosen.
0: Gitu.
1: Jadi saya mencoba jemput bola dari bahasa gitu.
0: Jadi memang pas banget gitu ya, dari dosen keinginan kamu akhirnya milihnya pendidikan gitu ya, dan pendidikan bahasa karena kamu suka. Terus ya itu tadi Jerman karena diarahin aja gitu ya, kurang lebihnya.
1: Lebih dipaksa gitu.
0: Kenapa? Tapi maksudnya akhirnya yang membuat kamu, oh ternyata juga bisa kok aku menjalani ini meskipun dipaksa awalnya gitu ya. Karena ada juga beberapa tipe anak yang udah dipaksa nih, ternyata emang udah gak bisa banget gitu. Nah kalau Elisa, kalau Aisyah ini kan berarti meskipun dipaksa tapi dijalani dan akhirnya bisa gitu kan. Itu seperti apa Aisyah? Prosesnya, karena proses menerima.
1: Iya, karena dulu itu diberikan pilihan mau bahasa Mandarin, bahasa Jerman, atau bahasa Jepang. Tidak diperbolehkan ayah memilih bahasa Inggris karena saingannya itu sangat banyak.
0: Betul.
1: Walaupun peluang kerja itu ada, tetapi saingannya itu sangat banyak sekali. Dan ketika saya search bahasa Mandarin, ternyata bahasa Mandarin itu bahasa tersulit nomor satu di dunia. Saya tidak pilih. Akhirnya saya pilih bahasa Jepang dan juga bahasa Jerman. Kemudian untuk itu tadi struggle-nya, ya saya terus belajarkan yang sudah terlanjur nyemplung. Dan saya adalah anak beasiswa kak. Jadi tidak bisa tidak lulus.
0: Bener.
1: Gitu. Karena itu dari pajak rakyat.
0: Betul.
1: Ya, jadinya ya sudah nyemplung, sudah diberikan amanah, di mana banyak orang atau banyak calon mahasiswa yang pengen di posisi saya.
0: Betul.
1: Kalau saya menyia-nyiakan itu, ya kayak gimana gitu.
0: Wah ini adalah anak yang disiplin dan juga tanggung jawab gitu ya, berarti Aisyah ini ya teman pro 2. Ini kalau tadi ngomongin soal beasiswa, kamu ternyata pasca sarjana ini juga beasiswa.
1: Iya,
0: beasiswa. Nah, ini seperti apa prosesnya? Apakah apply atau memang karena kamu berprestasi itu akhirnya dikasih beasiswa ini atau seperti apa Aisyah?
1: Kalau untuk proses mendapatkannya, dulu saya itu diarahkan ke Orprodi untuk lanjut daripada hanya bekerja saja, supaya ilmu, kemudian supaya saya itu lebih berprogres dan bisa capai jadi dosen. Karena jadi dosen di era sekarang itu tidak bisa S1, minimal sekali S2. Dan kalau di instansi saya sendiri itu minimal S2 luar negeri.
0: Baik.
1: Dan kalau jadi dosen S3 gitu, tapi dalam negeri. Sehingga saya daftar. Mm-hmm. Dan waktu itu diwawancara mm-hmm. oleh koor prodi S2. Mm-hmm. Saya juga memberikan berkas-berkas saya bahwa saya dinyatakan lolos karena mm-hmm. memang saya berprestasi karena okay. sudah melampirkan data-datanya. Dan saya juga diberikan LOE langsung oleh pimpinan dari Mobilitas Akademik Universitas Negeri Surabaya gitu.
0: Oke, okay, jadi ya banyak banyak proses yang kamu lalui ya, yang pastinya akhirnya bisa mendapatkan beasiswa itu. Dan tanggung jawab itu tadi yang kamu pegang gitu ya, iya. Berarti ya Aisyah, wah keren nih teman Pradua, udah mah dari dulu pinter, terus habis itu juga jadi speaker, jadi juri, jadi apa mahasiswa S2 juga sekarang gitu, kegiatannya banyak banget gitu ya. Oke, ini ada yang tanya juga nih teman Pradua, mungkin dari teman Pradua yang berminat gitu ya, gimana sih caranya biar bisa dapat beasiswa kak? Nah, ya itu tadi sebenarnya ya udah di udah dijelasin gitu ya, gimana caranya kamu bisa berprestasi dan pastinya apply ya, ada ya, prosesnya ada kan ya? Ya
1: ada prosesnya okay. gitu.
0: Prosesnya wawancara yang pasti, terus habis itu ada apa lagi, ada tes tulisnya gitu nggak sih kalau beasiswa?
1: Kalau saya tidak ada.
0: Oh, jadi gak ada ya?
1: Langsung diwawancara koor prodi, kenapa okay. memilih prodi ini, kenapa mau lanjut S2.
0: Oke. Itu teman Pradua ya, jadi ya juga harus komitmen ya Aisyah ya. Oke, kita jeda sejenak dulu ya teman Pradua. Kenapa jadi sejeda nih? Nah, oke. Tapi teman Pradua juga masih bisa banget untuk tanya-tanya di Instagram kita @pradua_rrisby. Kamu mau tanya-tanya lewat Instagram juga boleh @pradua_rrisby dan WhatsApp 081908952 atau lewat aplikasi RRI digital nih teman Pradua ya, udah banyak juga yang gabungan gitu. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu masih di Pro 2 FM, teman Pro 2. Di segmen terakhir ini masih barengan Vira dan juga Aisyah gitu ya. Di sore ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. BTW nih teman Pro 2 dan juga Aisyah gitu ya. Ada yang tanya-tanya gitu. Ini lebih ke tadi ada yang tanya juga gimana caranya dapat beasiswa, udah dijawab. Terus gimana sih Kak caranya biar pede sama potensi kita. Nah, ini kayak gimana nih mungkin Aisyah bisa menjelaskan.
2: Baik teman Pro 2, kalau untuk potensi tiap orang itu pasti beda-beda ya.
1: Betul.
2: Kalau potensi di diri saya itu adalah public speaking. Awalnya dulu sama, saya pasti malu-malu. Tapi karena lingkungan saya yang sangat positif, banyak orang yang support, akhirnya saya mencoba untuk PD karena lingkungan sudah baik dan saya coba membentuk diri saya lebih PD. Jadi untuk membuat kita lebih baik lagi perihal mengembangkan dan PD pada potensi dan mengetahui potensi, pastinya kita harus tahu diri kita sendiri. Betul. Kita juga harus menciptakan lingkungan positif mungkin. Kalau tidak bisa cari, kemudian tentunya kita harus terus berkembang dengan ya ikut berbagai macam kegiatan. Dulu awal mulanya saya ikut webinar, webinar dari dosen tercinta saya terkait wirausaha. Akhirnya dari situ saya, oh ternyata wirausaha itu seperti ini ya, kayaknya seru-seru gitu. Akhirnya saya coba dalami mulai dari proposal bisnis. Awalnya saya juga jelek proposalnya, tulisannya jelek amburadul. Karena lingkungan yang positif, akhirnya saya dapat berbagai macam masukan. Ketika diberikan masukan, tidak boleh berkecil hati karena itu bagi saya adalah cara untuk belajar.
1: Betul. Gitu. Proses ya pastinya ya. Dan semuanya itu gak instan teman Pro 2 ya.
2: Benar.
1: Ya kan. Dan Aisyah sendiri tuh tadi bilang juga kalau ada proses yang pastinya harus dilalui gitu. Jadinya kalau misalkan kamu pengen instan ya gak bisa. Ya ini ada juga kamu tuh bikin bisnis gitu ya kalau untuk sekarang ini. Nah bisnisnya itu seperti apa?
2: Kalau bisnis itu di tahun 2024 kan.
1: Oh udah
2: ya,
1: lama.
2: Udah lama. Ada dua. Yang pertama itu aircraft tadi karena dari PIMNAS kayaknya perlu dilanjutkan. Kemudian dari P2MB.
1: Jadi itu
2: kayak
1: apa?
2: Program wirausaha mahasiswa. Jadi nanti akhirnya itu KMI Expo. Jadi mahasiswa se-Indonesia itu buat proposal, disubmitkan di Kemendikbudristek, kemudian didanai. Ada yang startup, ada yang scale up. Startup itu kurang lebih saya lupa berapa juta. Pokoknya kalau scale up itu maksimal 20 juta. Gitu. Karena saya dan tim itu startup, jadi kami kembangkan. Kemudian karena berbagai masalah serta struggle, karena ya masing-masing itu ada yang beda prodi dan ada yang satu prodi. Kalau di bahasa Jerman itu untuk skripsinya memang tidak menggunakan bahasa Jerman secara menyeluruh, tapi untuk sesi tanya jawab itu menggunakan bahasa Jerman. Jadi banyak yang merasa tertekan, akhirnya kayaknya kita vakum dulu aja.
1: Mundur dulu gitu ya.
2: Sampai vakum sampai waktu yang tidak ditentukan. Tapi kalau untuk yang ekonomi kreatif, ini sering juga ikut programnya pemerintah. Misalnya kayak Pertamina Foundation, kayak pendanaan, supaya bisnis kita ini walaupun sudah ada dana yang masih tersimpan,
1: betul,
2: tapi kalau untuk mengembangkan lagi setelah vakum itu butuh branding juga.
1: Bener.
2: Butuh banyak hal yang perlu diproses.
1: Gitu. Bisnisnya di bidang apa sih Aisyah?
2: Tadi ekonomi kreatif sama F&B Kak.
1: Yang F&B?
2: F&B itu kayak cookies gitu.
1: Oh, oke. Okay. Tapi memang F&B ini lebih sering diminati gitu nggak sih sama mahasiswa pastinya ya?
2: Iya pasti kak. Dulu itu menciptakan soft cookies karena lagi tren kan.
1: Bener. Betul. Gitu. Okay. Nah tapi ada pastinya. Ya balik lagi, semua ada struggle-nya, semua ada prosesnya. Kalau Aisyah sendiri melihat bisnis di sekarang ini, apalagi yang punya anak muda gitu ya, gimana sih caranya biar tetap stay masih tetap apa ya, dari segi kamu untuk memasarkannya atau segi promosinya, memang harus mengandalkan sosial media kah atau seperti apa kalau dari brand kamu?
2: Kalau dari brand sama tim saya, yang pertama pasti harus solid kak, karena
1: betul,
2: internal itu sangat mempengaruhi
1: bener
2: apa yang akan ke depan.
1: Orangnya masih 5 tadi?
2: Iya,
1: atau
2: orangnya
1: beda?
2: Masih 5.
1: Nah, okay.
2: Ya. Jadi tim itu harus solid. Kalau tim sendiri itu sudah banyak yang memang berbeda visi misinya, otomatis ya tidak berjalan dengan baik.
1: Betul.
2: Kemudian pastinya bisnis itu tidak boleh lepas dari yang namanya sosial media. Dan pada waktu itu saya juga dan tim pernah ditampilkan di televisi nih kak.
1: Keren.
2: Diikut sama ya adalah stasiun televisi begitu.
1: Oke. Okay.
2: Dan itu juga membuat juri di Pimnas itu sampai kepo. Sampai diliput. Dan ketika waktu di ruangan itu satu-satunya tim di Indonesia bidang kewirausahaan yang sampai diliput stasiun televisi itu tim saya.
1: Wah
2: gitu.
1: Keren. Ada tips-tips khusus gak sih biar bisa langsung diliput gitu atau seperti apa untuk
2: kalau
1: awalnya?
2: Kalau untuk prosesnya kami pasti dari sosial media.
1: Okay.
2: Kami juga punya 11 HKI nih kak. Nah itu yang agak pentereng. Jadi satu usaha itu punya 11 hak cipta.
1: Betul.
2: Entah itu dari videonya, dari posternya, dari logonya. Jadi semua itu pengen kami pure murni sehingga nanti tidak ada lah gesekan misalnya dengan kompetitor atau
1: dan
2: bisnis baru.
1: Dan ada ciri khasnya gitu ya dari bisnis kamu ini. Oh menarik nih Taman Pre 2. Boleh di-spill mungkin bisnisnya? Ada yang penasaran atau seperti apa bisnisnya?
2: Kalau
1: namanya
2: bisnisnya itu ada namanya Eco Bites gitu kak. Tapi sekarang karena semuanya sudah lulus jadi vakum.
1: Oke, lagi vakum nih Taman Pre 2. Tapi kita doain semoga bisa lanjut lagi gitu ya.
2: Iya, rencananya mau ikut Pertamina lagi.
1: Oke. Untuk bisa dilombakan gitu ya? Atau seperti apa?
2: Iya, lebih tepatnya untuk menarik investor.
1: Betul. Harus bekerja keras lagi gitu ya. Oke nih Taman Pre 2. Terakhir mungkin dari Aisyah, closing statement untuk Taman Pre 2, pesan-pesan gitu ya buat anak muda yang ingin melangkah lagi, yang pastinya juga berinovasi. Ini inovasinya banyak banget gitu ya, enggak dari segi enggak segi bisnis aja tapi juga pastinya akademik, non-akademiknya seimbang dan gak takut gagal gitu. Mungkin ada sedikit tips.
2: Oke nih Kak Vira, buat teman-teman Pro 2 Radio RRI FM Surabaya dan Jawa Timur, untuk closing statement dari aku sendiri adalah anak dari desa nih. Akan untuk teman-teman Pro 2 itu jangan tunggu sempurna, misalnya jangan tunggu paling cantik, jangan tunggu IPK-nya paling bagus atau bagaimana, tapi mulai aja dulu dan selami, jangan hanya fokus pada satu bidang. Bisa jadi rezeki kamu atau potensi dan bakat yang menjadi rezeki kamu di masa depan itu di hal yang lain. Jadi saya tidak berhenti pada satu bidang. Saya eksplor, bahkan desain pernah, video pernah, dan lain sebagainya. Saya tidak hanya berfokus pada bahasa. Jadi buat teman-teman Pro 2, coba untuk mulai dari hal yang terkecil, coba juga geluti bidang-bidang yang lain yang kalian ingin gitu.
1: Cari potensinya ya. Oke, okay. Thank you ya Aisyah ya, sudah sudah memberikan inspirasinya ke Sore Ceria kali ini. Mungkin boleh di-spill sosial medianya buat teman Produa yang pengen kepoin dari portofolio kamu.
2: Oke, Rika Vira dan teman Pro 2, untuk sosmed saya Instagramnya AAK_Aisyah. Kalau untuk TikToknya itu ada dua, satunya itu kurang aktif. Namanya itu Call Me Ai.
1: Oke. Jadi langsung aja kamu kepoin, kamu mau tanya-tanya juga boleh ya Aisyah ya, mungkin
2: boleh
1: terkait terkait bisnis atau terkait mahasiswa berprestasi, silahkan langsung ke Aisyah teman Pro 2. Dan thank you banget untuk teman-teman yang ada di Malang, yang ada di Jember, Madiun, Sumenep, dan pastinya juga teman-teman yang ada di RRI Surabaya. Kamu gak usah kemana-mana ya, karena aku masih nemenin kamu sampai jam 7 malam. Dan untuk teman-teman yang ada di Malang, Jember, Madiun, Sumenep, silahkan kamu kembali ke penyiar-penyiar favorit kamu. So jangan kemana-mana ya teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Baru aja kamu ikuti Sore Ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria berjaringan berikutnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim. Diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
2: Tapak Sejarah.

0: Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
1: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
0: Orang tua yang bijak itu berkata,
1: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal."
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Segera download RRI Digital.
1: Saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.

satu waktu ada seorang santri datang kepada sang kiai dan mengatakan, "Saya belajar ikhlas kok sulit ya kiai." Maka sang kiai menjawab, "Tinggalkan ikhlas, nanti bisa ikhlas." Santri itu puyeng. Dalam benaknya dia berkata, "Mau belajar ikhlas malah suruh tinggalin ikhlas," katanya dalam hati. Sang kiai menambahkan, "Selama kamu masih merasa ikhlas, mampu ikhlas, sudah ikhlas, kamu tidak bakal ikhlas. Tinggalkan semua itu."

0: penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

integrasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Pro 2. Lanjut barengan Kania Putri. Masih kebersamaan kita di sore ceria hari ini di Kamis, kalendernya 24 September 2026. Aku bakal temenin kamu sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita dijaga malam, jangan galau malam-malam. Jam 7 malam nanti aku akan ajakin kamu untuk simak Music Live Chat barengan Pro 2 Jakarta dan juga Pro 2 se-Indonesia. Jam 20 ada obrolan juga malam bersama dengan pegiat seni Gen Z, teman Pro 2. Ada curhat dong, ada drama radio, dan yang pasti masih dengan single-single pilihan, informasi menarik dan unik juga pastinya buat kamu. Selain di 95,2, kamu juga bisa simak siaran kita melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu

0: menyerupai ranjang, lalu Tugu Menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagerukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada senang Watu Dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagerukir juga disebut situs Watu Dukun. Disinyalir, situs Pagerukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wongker yang dipimpin Prabu Klono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Pro 2 Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Dan tebak, kira-kira atlet termuda di edisi Asian Games tahun ini usianya berapa? Bahkan teman Pro 2 Under 12, iya, baru berusia 11 tahun. Mikaela Shanum Chaya resmi menjadi atlet termuda dalam kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Sebelumnya dia sempat mencuri perhatian ya saat mewakili Papua Pegunungan dalam nomor eksibisi skateboard pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh Sumut 2024 ya, serta menembus final SEA Games Thailand 2025. Keikutsertaan Mikaela menjadi potret regenerasi atlet Indonesia dalam meraih pengalaman bersaing di tingkat Asia.

0: dapat satu bisa lima model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, nggak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Nggak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak jas hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Yuk, segera download RRI Digital.

pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jonathan Christie gagal menang pada laga pertama final bergu putra Asian Games 2026. Jojo tumbang dari unggulan Cina Si Yuki, tampil di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang. Hari ini teman Pro 2, Jojo kalah 13-21, 18-21, dan kekalahan ini membuat Indonesia tertinggal 0-1. Jonathan Christie meminta maaf karena belum menyumbang poin bagi Indonesia. Informasi lain, Avengers Endgame Encore kembali hadir di bioskop Indonesia mulai 23 September 2026. Film ini kembali membawa kisah penutup Infinity Saga sekaligus menjadi pengantar menuju Avengers Doomsday. Film Avengers Endgame mengisahkan perjuangan Avengers setelah Thanos memusnahkan separuh kehidupan di alam semesta. Para anggota yang tersisa berusaha menghadapi dampak dari peristiwa tersebut. Film yang digarap oleh Anthony dan Joey Russo ini sebelumnya dirilis pada 26 April 2019. 7 tahun kemudian, film tersebut kembali ke layar lebar melalui versi Encore. Marvel Studios memastikan cerita utama dalam versi 2026 tidak mengalami perubahan dari film yang dirilis 2019. Perbedaan versi Encore lebih terlihat dari konteks penayangan dan materi promosi terbaru. Cerita tambahan tersebut menjadi pengantar menuju film Avengers Doomsday. Informasi selengkapnya, teman Pro 2, kamu bisa baca di laman rri.co.id. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta dan Pro 2 se-Indonesia untuk Music Live Chat.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: It is impossible to live without failing at something, unless you live so consciously that you might as well not have lived at all, in which case you fail by default. Tidak mungkin hidup tanpa gagal dalam sesuatu, kecuali jika kamu hidup dengan sangat hati-hati, sehingga kamu mungkin juga tidak hidup sama sekali. Dalam hal ini, kamu gagal karena kelalaian. J.K. Rowling.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh,

Yo, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berdua, selamat malam waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini seperti biasa, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta langsung menemani kamu di seluruh Indonesia. Balik lagi di MLC Music Live Chat malam hari ini, ditemenin sama gue, Elanda Krisandaru, teman berdua. Dan di malam hari ini, gue tidak mungkin sendirian, teman berdua, meskipun tidak ada edit ya malam hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama satu wanita cantik yang bakal nemenin gue untuk ngobrol malam hari ini di MLC. Dengan obrolan kita adalah, kita akan ngobrolin tentang single terbarunya. Waduh. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa, teman berdua? Di malam hari ini gue akan ngobrol sama Shira. Wow, buat lo yang kayaknya kemarin nonton TV beberapa waktu lalu, lo pasti lihat Doi di salah satu Music Award. Wow, kira-kira gimana serunya nanti gue ngobrol sama Shira? Jangan ganti channel radio lo, teman berdua, karena lo ada di channel yang tepat, yaitu Produ FM seluruh Indonesia, and you're still on MLC Music Live Chat.

0: Yo yo yo, teman Pro 2 masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, kalau misalkan udah jam 7, gue nggak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini karena gue sudah bersama Shira.
1: Halo, hai
0: halo,
1: kakak.
0: Halo Shira. Apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana kakak, kabar baik?
0: Alhamdulillah, baik banget dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini.
1: Thank you.
0: Luar biasa. Jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
1: Benar.
0: 3 finalis The Icon.
1: Yes.
0: Wow, luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
1: Yes.
0: Wow, sebelum itu hari ini kamu promo ke berapa tempat?
1: Ini baru pertama sih.
0: Oh, untuk radio ini baru pertama.
1: Iya,
0: ya?
1: Untuk radio ini
0: wow,
1: pertama.
0: Wow, wow, wow. keren. Thank you loh.
1: First time banget.
0: Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih, Shira?
1: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada Karnaval SCTV dan pastinya promo single terbaru aku.
0: Oke. Okay.
1: Yes.
0: Oke, okay, berarti masih sibuk di promo
1: seputar,
0: ya?
1: Iya.
0: Seputar promo ya?
1: Yes.
0: Hobi?
1: Hobi, aku hobi nyanyi pastinya.
0: Pastinya.
1: Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance. Mm-hmm. Terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu sama bikin musik. Gitu.
0: Kamu lagi nyoba ini gak? Padel gitu?
1: Padel enggak sih.
0: Enggak ya?
1: Iya.
0: Yeah. Kurang.
1: Aku suka, aku pengen banget belajar padel. Mungkin belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misalnya ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
0: Oh iya iya iya. Sports, ada yang kamu lagi
1: sports
0: tekuni gak?
1: Enggak sih ya kira-kira ya,
0: okay. Ini lagi pengen istirahat aja ya.
1: Yes.
0: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis di Icon juga sedang promo juga ya.
1: Yep.
0: Wow, dan juga akhirnya kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang wow. Kamu kan dari audisi awal banget ya.
1: Iya.
0: Kamu dari audisi awal terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana? Apakah aduh capek banget lagi berjuangnya atau gimana kalau menurut Shira?
1: Gimana ya, enggak bisa dibilang capek yang gimana, karena menurut aku capek itu membuahkan hasil banget.
0: Betul.
1: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di Icon.
0: Oh, iya?
1: Itu aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
0: Oke.
1: Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi
0: yeah,
1: kita
0: betul.
1: Tuh tinggal kayak ikut aja,
0: betul.
1: Tinggal latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai Icon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karir kita sendiri.
0: Yep.
1: Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik Indonesia.
0: Di luar kompetisinya justru
1: di luar
0: ya?
1: Kompetisinya.
0: Oke, tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
1: Aku banyak banget karena selama di Icon itu adalah yang apa ya, masa-masa yang merubah hidup aku. Karena aku banyak jadi self-development, self-improvement.
0: Okay.
1: Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di Icon.
0: Okay.
1: Selain itu aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang yang hebat seperti mereka.
0: Oh.
1: Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia. Ya
0: betul, betul.
1: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
0: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
1: Sangat-sangat memorable. Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance, itu sangat-sangat memorable buat aku.
0: Tapi itu hal asing ya sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya? Atau, aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
1: Aku suka ngedance.
0: Oh ya? Yeah?
1: Aku emang suka ngedance.
0: Basically kamu ngedance?
1: Basically, but not, like I'm not a dancer.
0: Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak, ya aku adalah basic-basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka ngedance, jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya, harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang gak cuma nyanyi doang, like not a singer, tapi a performer. Makanya ya, itu bener-bener mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar, terus ada banyak orang yang lihat aku juga, terus aku bisa perform di atas panggung.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Basically dance kamu modern dance juga ya?
1: Modern dance. And maybe like hip hop or traditional? Like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
0: Tapi pernah belajar.
1: Pernah belajar. Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. Cuma mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
0: It's okay, kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman Produ, buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pasti sama Shira. Dan kira-kira gimana cerita di balik single terbarunya, yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga, teman Produ. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro2 FM seluruh Indonesia, teman Pro2 masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman Pro2 seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Betul, kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya kalau gak salah.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP.
1: Enggak, satu SMP.
0: Oh, satu SMK waktu itu.
1: Iya. Yeah.
0: Oh ya? Yeah?
1: Yes.
0: Oh. Masih sangat belia ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, jadi waktu itu 15 tahun kamu pertama kali ikut audisi.
1: Mm-mm.
0: Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur berapa inget enggak?
1: Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut Daikon juga.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Di angkatan
1: itu
0: yang sama ya.
1: Sih. Beragam banget. Dari 14 sampai 25 kan, itu usianya. Dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda, yang belasan gitu.
0: Belasan
1: ya.
0: Paling kecil berarti di range
1: 14-15
0: ya?
1: Yes.
0: Oh, oke, okay. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan yang kayak, aduh, yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih, karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Mentality.
1: Dan, iya benar. Terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Yeah. Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat ekstrim, luar biasa. Jadi ya itu sih.
0: Yes.
1: Yang penting skillnya aja karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago kak.
0: Gitu.
1: Waspada nih
0: waspada
1: sama
0: tuh.
1: Gen Alpha.
0: Berarti untuk Shira, umur hanyalah angka, period.
1: Asik. Yes.
0: Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya The Icon, kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Yeay, iya bener banget.
0: Berjudul Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa, Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu. Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru, walaupun dia di treat baik dengan gini, tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dia kayak, maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Jadi menemani orang yang punya trauma ya?
1: Yes.
0: Wah itu sangat amat, apa ya, tidak mudah ya?
1: Iya, tidak mudah dong.
0: Sangat tidak mudah. Tapi kalau misalkan di lagu ini Shira, kira-kira dari proses produksi nih, sebenarnya lagu ini gimana dari sebelum rilisnya?
1: Sebelum rilis.
0: Kayak waktu pertama kali didengerin ke kamu tuh gimana?
1: Waktu pertama kali didengerin ke aku, aku tuh ngerasa lagu ini tuh nadanya bagus banget.
0: Okay.
1: Aku ngerasa tersentuh banget.
0: Okay.
1: Dan ini tuh kayak deep dan aku ngerasa lagu ini tuh punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi.
0: Okay.
1: Buat aku ya.
0: Okay.
1: Jadi sangat challenging dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir.
0: Oh.
1: Kayak, aku dapat lagu ini. Oh my god.
0: Oke. Jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin 3 lagunya tersebut. Iya. Baru setelah itu pas masih karantina, abis itu baru pas udah top 3 kita dikasih kayak kamu nanti lagunya ini, kamu dapat lagu ini.
0: Oh.
1: Terus baru kita rekaman dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga pas top 3.
0: Wah, gokil.
1: Yes.
0: Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya?
1: Cukup challenging banget ya.
0: Ada bangetnya.
1: Cukup apa banget?
0: Cukup banget berarti. Dan berarti dari POV orang yang punya luka ini ya, kalau misalkan di lagu ini, kamu merasa relate gak sih dengan lagu ini?
1: Ya,
0: dikit lah.
1: Lumayan relate.
0: Kan karena ini lagu bukan kamu yang nulis ya.
1: Iya, bukan aku yang nulis, cuma kebetulan real. Relate dikit lah.
0: Relate dikit.
1: Iya.
0: Apa karena ada mamah di sini kita suruh keluar dulu mamah biar lebih leluasa.
1: Lama mungkin aja didengerin itu live-nya.
0: Takutnya deg-degan gitu. Oke, tapi maksudnya as ya perempuan lah ya, kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa
1: itu
0: punya
1: sama-sama
0: trauma.
1: Sama-sama bisa punya trauma. Jadi betul, ini tuh lagunya enggak menjuruh ke satu gender aja, yes, karena cowok cewek bisa ngerasain ini.
0: Dan yes, kayaknya ya kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
1: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate deh, menurut aku, karena gimana ya? Pasti orang-orang punya masa lalu dan yes, sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga, terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
0: Iya, yeah, betul.
1: Jadi pasti relate banget. Karena ke aku aja relate yang masih muda ini.
0: Tapi itu juga menarik ya, Syir. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu. Yeah. Sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak, ah lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
1: Iya, gak fair dong.
0: Padahal gak fair. Bener kayak
1: banget
0: gitu. Nah, kira-kira gimana tuh nanti teman Pro 2? Ini lagu berjudul Luka Terakhir. Luka apakah akan relate sama kamu nih?
1: Yes.
0: Nah, tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
1: Lama. Oh ya? Itu tuh berjam-jam banget. Hampir kayak seharian. Okay. Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
0: Oh.
1: Yes.
0: Pegel ya?
1: Pegel.

0: plus kita nyariin ininya juga, apa sih improve-nya, nyariin pecah suaranya, backing vokalnya. Lumayan proses yang lama sih itu.
1: Oke, jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
0: Iya,
1: nah,
0: Alam Urbah.
1: Dan sama juga Gedal ya? Betul?
0: Yes, benar-benar.
1: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh, waktu pertama jadi kamu ngedengerin gimana? Kayak,
0: aku terharu banget.
1: Terharu banget.
0: Karena ini aku baru pertama kali denger suara aku yang sangat lirih.
1: Lirih gitu ya?
0: Lirih. Terus yang kayak lembut banget, karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat.
1: Oh, oke. Okay.
0: Terus sekarang kayak lirih gitu loh, aku menemukan sisi aku yang lain gitu, Shira yang sangat lembut.
1: Ini kayak
0: gitu.
1: Bukan Shira nih.
0: Iya.
1: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Luka Terakhir dari Shira nih teman berdua. Siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama lagu ini.
0: Benar banget.
1: Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Shira yaitu Luka Terakhir. Luka. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman berdua seluruh Indonesia, dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Yep, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah. Parah.
1: Ya, galau banget.
0: Galau banget. Tapi gimana Shira setelah lagu ini dirilis? Mm-mm. Kira-kira feedback pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya. Okay, mama.
0: Oke, ke mama dulu.
1: Iya, pastinya mama. Mm-hmm. Abis itu ya keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga langsung dengerin sih. Okay. Itu. Karena kan kita countdown bareng.
0: Oke.
1: Okay. Dan di countdown enggak ya? Oh enggak.
0: Countdown
1: nih. Jadi pas tengah malam itu, pas lagunya officially rilis, itu tuh aku belum tidur kebetulan.
0: Oh.
1: Dan aku sebenarnya aku gak ada niatan buat begadang buat nungguin, guys. Gitu sih.
0: Tapi cuma deg-degan kayak, ya?
1: Iya, cuma gak deg-degan juga
0: sih. Oh, gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur, tapi gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur. Ngobrol-ngobrol sama mama, kayak deep talk.
0: Oke.
1: Akhirnya kayak, udah jam 12 nih mah, lagunya harusnya udah rilis dong.
0: Udah rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, abis itu dengerin, abis itu ya terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah malam.
0: Di rumah tuh ya?
1: Di rumah.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah gila, dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak, yang biasanya ada orang curhat tuh, biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak, ini cerita aku banget tahu kayak bla bla bla. Ada enggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini. Aku pun kaget gitu ya, Kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku. Terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget. Aku tuh pernah gini. Aku ngerasa kayak wow. Aku gak nyangka banget lagu ini bisa serelate itu sama orang-orang dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu. Kehidupan itu beda-beda dan kita gak akan pernah tahu.
0: Yeah, betul.
1: Walaupun relate tapi pasti ceritanya setiap orang-orang tuh beda-beda dan aku ngerasa kayak wow.
0: Dan di situ kayak ternyata cerita orang bisa ya kayak gini ya.
1: Iya, ternyata bisa kayak gini.
0: Karena emang jujur lagunya pedih banget gitu dari judul aja udah luka terakhir. Terus kayak gimana POV orang yang harus dealing sama luka dari pasangannya gitu kan kayak
1: bukan
0: hal gampang gitu.
1: Gak
0: ya. Sama sekali tidak gampang untuk orang yang punya lukanya dan juga orang yang akan membersamai lukanya.
1: Yeah.
0: Luar biasa. Ini daging loh konten malam hari ini. Nah, ini kira-kira Shira, setelah kita buka tadi buat yang nanya, ternyata ada beberapa teman produ yang sudah bertanya di YouTube maupun di Instagram nih malam hari ini. Kita bacain kali
1: apa
0: ya?
1: Apa tuh?
0: Kita bacain dulu dari YouTube deh. Katanya malam hari ini ada dari, kita pilih dulu ya, dari Elvira. Katanya,
1: Elvira.
0: Mau tanya dong, lagu Luka Terakhir ini relate gak? Oh, relate nggak? Itu pertanyaan pertama. Terus gimana prosesnya sampai lagu ini akhirnya jadi milik Shira? Oh, tadi udah sempat kita bahas ya?
1: Iya, tadi kalau lagu Luka Terakhir relate apa enggak, itu bisa dibilang relate.
0: Oke.
1: Okay. Cuma gimana? relate sih.
0: Relate tapi karena sempat ini dari kumpulan banyak cerita
1: dari kumpulan... Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
1: Ada satu cerita aja. Dan itu ya lumayan relate. Ya tentang inilah, cuma aku sadar kayak aku tuh masih terlalu muda buat kayak untuk terlalu serius di
0: cinta-cintaan
1: gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, aku tuh berusaha punya mindset kayak people come and go.
0: Itu.
1: Jadi enggak boleh mencintai orang lain tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
0: Itu
1: caranya
0: bener, untuk kalian.
1: Tuh selalu tetap gak terluka gitu ya. Jadi kalian harus punya mental yang kuat di hidup ini.
0: Betul banget dong. Itu tadi buat Elvira official underscore ya akunnya. Terus juga ada dari siapa nih? Niwayan Sriani. Katanya Shira, mantap, keren, vokal nada liriknya oke banget, sukses selalu ya katanya.
1: Oh, makasih banyak.
0: Ini orang dari Bali nih kayaknya.
1: Iya, matur suksema.
0: Nah, terus ada juga dari siapa lagi nih? Dari Ilham KDI 47. Katanya kalau suatu saat diajak kolaborasi, Shira tuh pengen kolaborasi sama musisi siapa pilihan kamu? Nah menarik
1: kolaborasi,
0: nih.
1: Kolaborasi ya, ini menarik banget. Aku tuh pengen kolaborasi sama Kak Adrian Khalif.
0: Serius? Kenapa? Kenapa Adrian Khalif?
1: Aku tuh selalu jawab ini ya, yes, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Kak Adrian Khalif. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
0: Pokoknya selera dan, kamu banget yeah, itu ya suaranya ya.
1: Dan apa ya, tone-nya itu tuh menurut aku mahal banget. Jarang banget orang-orang bisa punya suara yang kayak gitu. Terus untuk Kak Adriana sendiri, dia tuh ramah banget.
0: Oh ya? Yeah?
1: Humble, friendly banget. Jadi sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi aku sebagai musisi banget sih, Kak.
0: Makanya kamu aku juga pengen. Sebelumnya ngefans sama dia sebelum di Icon atau setelah di Icon?
1: Sebelum di Icon.
0: Berarti kamu starstruck dong ketemu dia dong.
1: Iya.
0: Iya, yeah, gimana ketemu Adrian kayak
1: aduh,
0: wow gitu.
1: Gak nyangka banget ya di The Icon tuh aku jadi ketemu banyak musisi-musisi,
0: betul,
1: penyanyi-penyanyi yang keren, legend di Indonesia.
0: Yes.
1: Dan pas pertama kali aku ketemu Kak Adrian tuh kayak auranya gitu loh.
0: Ini aslinya nih ternyata.
1: Yes.
0: Nih.
1: Dan sangat-sangat ganteng dan tinggi dan
0: okay,
1: baik dan ya pokoknya.
0: Dan gitu brewokan lah ya.
1: Iya.
0: Wah keren banget, tapi emang Adrian Khalif humble banget sih orangnya.
1: Humble banget.
0: Humble banget. Keren ya. Pokoknya berarti Shira pengennya kolaborasi kalau bisa dikasih kesempatan sama Adrian Khalif.
1: Yes.
0: Selain Adrian mungkin?
1: Selain Adrian mungkin Dewa 19.
0: Langsung ke legend tuh. Kenapa emang kamu dengerin musik-musik mereka?
1: Aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh gak akan pernah mati menurut aku ya. Menurut Shira musik-musik Dewa 19 itu it's like apa ya, a banger yang gak akan pernah redup.
0: Betul.
1: And it's so good. Karena Shira sendiri punya kayak sisi like bandnya.
0: Okay.
1: And I love like their music.
0: Pertanyaan untuk para bala dewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso. Nah,
1: oh, ini beneran aku ditanyain.
0: Tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo, ayo.
1: Aku
0: ayo
1: suka semuanya, aku enggak bisa milih.
0: Nice. Itu jadi biasanya kalau misalkan teman perdua juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19.
1: Yes,
0: ada Gigi, ada Shilon 7 ya. Banyak banget pokoknya band legend juga tuh. Shira pengen sama salah satunya adalah Dewa 19.
1: Yeah,
0: nice. Nah, sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp, Shira. Ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya.
1: Laura.
0: Dari Lara katanya, "Assalamualaikum Kak, selamat malam.
1: Laura.
0: Mau izin tanya untuk Kakak Shira. Di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan Kakak Shira di dunia musik, momen apa yang paling membuat Kakak Shira berpikir untuk berhenti, dan apa yang akhirnya membuat Kakak Shira untuk memilih bertahan?" Oh, oke.
1: Okay. Itu pertanyaan yang sangat bagus.
0: Deep, ya,
1: ya buat Kak Lara.
0: Deep sekali ya.
1: Yeah, I'm so stunned.
0: Yes. Boleh, mungkin Shira dijawab nih untuk pertanyaan Lara nih.
1: Kalau sempat pengen berhenti, itu kapan ya? Aku sebenarnya nggak pernah yang sempat pengen berhenti gitu sih, cuma pastinya aku kayak ada di masa di fase yang kayak capek. Is this gonna work out? Am I really good at this?
0: Okay.
1: Apakah masa depan aku bisa seperti yang aku impikan? Apa aku bisa terus bermusik? Apakah aku enough? Pasti ada aja pemikiran kayak gitu. Cuma untuk menguatkan diri aku sendiri adalah the young Shira yang sangat ambitious and a girl, a little girl with a big dream is still in me.
0: Okay.
1: And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer.
0: I see.
1: Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me dan selalu inget juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang, sesupport apa buat Shira untuk bisa menjadi, untuk bisa mewujudkan mimpi Shira di dalam bermusik.
0: Okay,
1: dan itu selalu mengingatkan Shira.
0: Wow.
1: Also, aku tuh punya banyak idola.
0: Oh ya? Yeah?
1: Kayak Taylor Swift, Olivia Rodrigo, terus musisi-musisi yang mereka itu performer, gak cuma nyanyi doang, tapi mereka juga bikin lagu, main alat musik, terus mereka ngedance.
0: Betul.
1: And
0: Taylor ya. gila sih Taylor. Wah, itu kalau misalkan kalian pernah nonton salah satu konsernya Taman Pro 2, kalian akan tahu kenapa Taylor segitunya.
1: Yes.
0: Berarti kamu Swifties ya?
1: Ya, yeah, I'm a Swiftie, tapi bukan yang kayak Swiftie banget. Karena aku sendiri gimana ya, lagu Taylor Swift tuh banyak banget. Swifties kayaknya itu yang benar-benar tahu semua lagunya deh. Tapi untuk menjadi Swifties juga nggak perlu sih guys. Yang penting kita tuh sangat terinspirasi. Yes. Yang penting kita support Taylor Swift, support idola kita itu dari hati kita.
0: Iya. Kalau ada konser mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, aku pengen banget nonton.
1: Pengen banget. Cause she's a performer.
0: Terakhir berapa ya? Singapura ya berarti ya?
1: Iya.
0: Terakhir paling deket Singapura. Ya semoga siapa tahu one day ya.
1: One day.
0: Gitu, tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih. Untuk kata tadi, untuk berhenti sebenarnya nggak pernah pengen.
1: Nggak
0: sampai sedesperate itu. Tapi selalu ingat sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya, sukses terus nih kakak Shira untuk karirnya ke depannya.
1: Amin, makasih banyak.
0: Thank you ya. Jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Yes. Oh tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh benar, dari Bali. Dari Denpasar Bali dengerin kita malam hari ini. Oke, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira, boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811 800 105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

Yeah.

0: Chat. Music Live Chat. Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Pas banget tadi lagu Adrian Khalif dan juga langsung Juliet dari Dewa 19.
1: Aku langsung, hah?
0: Dan ternyata dua musisi ini relate sama kamu ya, dua-duanya ya.
1: Iya.
0: Ya, dan ternyata Shira juga ikut sebagai backing vokalnya di Dewa 19 ya?
1: Iya, benar.
0: Gokil, gokil.
1: Alhamdulillah.
0: Sun sama Dewa ada jadwal ini enggak terdekat?
1: Ada di Pesta Pora. Jadi kalian jangan lupa yang di daerah sini ke Pesta Pora, oke? Okay?
0: Paspor ya.
1: Paspor.
0: Langsung aja kamu kepoin tuh line up line up Pesta Pora.
1: Bener-bener.
0: Nanti ada Shira tuh salah satunya di situ. Oke, okay, dan berarti lagu dari Luka Terakhir ini udah bisa kamu dengerin teman Pro 2 di seluruh DSP?
1: Seluruh digital music platform.
0: Yoi.
1: Jadi jangan lupa buat streaming lagu terbaru aku Luka Terakhir, yes. Dan visualizernya udah out di YouTube.
0: Wow.
1: Jadi kalian bisa streaming YouTube-nya juga.
0: Oh, untuk MV?
1: Untuk MV belum ada sih, jadi masih visualizer dulu, mungkin vibes-nya masih ini dulu ya.
0: Tapi soon mungkin akan ada MV, kita doain aja lah ya.
1: Ya, kita doain.
0: Dan juga jangan lupa untuk dipakai pastinya teman Pro 2 lagu ini di seluruh konten-konten kamu.
1: Iya.
0: Atau mungkin pas lagi galau juga boleh ya.
1: Iya.
0: Oke, dan Shira mungkin pengen bilang apa nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya Shira, apa namanya?
1: Skalova.
0: Skalova, untuk Skalova di seluruh Indonesia, Shira pengen bilang apa nih?
1: Buat Skalova dan buat pemirsa Produ FM semuanya, jangan lupa buat dengerin single terbaru aku. Walaupun misalnya kalian gak relate, tapi semoga kalian bisa enjoy lagu ini yang aku nyanyikan dengan dari hati ini. Semoga kalian bisa terhibur. Terhibur gimana dengerin lagu kamu?
0: Terwakili.
1: Ya, bener banget. Dan semoga kalian juga bisa buat teman-teman di luar sana yang masih punya luka, yang masih belum sembuh, semoga kalian bisa sembuh.
0: Amin.
1: Semoga kalian bisa memilih diri kalian sendiri. Semoga kalian bisa berdamai dengan diri kalian sendiri.
0: Amin.
1: Semoga kalian bisa lebih bijak lagi untuk berhubungan, jangan sampai kalian ada di hubungan toxic.
0: Yes.
1: Kalau misalnya udah toxic,
0: ciao ya.
1: Jangan buta cinta ya, teman-teman.
0: Harus tetap mindful ya.
1: Tetap mindful.
0: Gitu. Yes. Oke, mungkin kalau misalkan teman Pro 2 pengen ini nih ngepoin sosial medianya Shira, boleh di mana nih?
1: Kalian bisa follow Instagram aku Daikon Shira, gak ada underscore-nya, langsungnya Daikon Shira, dan TikTok aku Shira.
0: Oke. Rajin bikin konten Shira?
1: Aku lumayan rajin bikin konten sih.
0: Dan juga nge-live ya.
1: Iya, aku suka nge-live. I love nge-live, dan sekarang aku juga lagi nge-live.
0: Nah, jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen ngepoin kegiatan Shira, mungkin lagi ngapain, lagi di mana, lagi latihan kah ya?
1: Bener.
0: Boleh banget dikepoin sosial medianya Shira ya. Dan kalau gitu teman Pro 2 gak kerasa banget, udah hampir 1 jam kita menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita harus pamit dulu, thank you banget Shira ya.
1: Terima kasih banyak
0: Shira. Abis ini kita semoga akan ketemu lagi di karya-karya kamu yang lain ya. Sukses terus
1: amin,
0: untuk karyanya ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Siapa tahu kita ketemu di Pesta Pora nanti.
1: Ya, semoga kita ketemu ya. Jadi
0: amin. Amin. Kalau gitu Elan pamit dan juga
1: Shira.
0: And bye-bye teman Pro 2.
1: Bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali dari kawasan Mejen Panjatan 10. Kania Putri, malam ini kita jumpa di obrolan Jaga Malam. Kita bakal ngobrol teman Pro 2 seputar pendidikan dan Gen Z yang pasti. Pendidikan kali ini bukan pendidikan akademis teman Pro 2 ya, tapi lebih ke seni ya, seni dan Gen Z. Wah, ini sesuatu yang seru karena aku nggak tahu kalau ngomongin tentang Gen Z itu kayaknya lebih relate-nya sama teknologi, sama AI, segala sesuatu yang berhubungan dengan kecanggihan gitu ya. Tapi ini ternyata masih banyak loh Gen Z, anak-anak muda yang mereka ini menggeluti seni. Teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama satu mahasiswa dari Unipma sekaligus pegiat seni. Mungkin tidak asing buat kamu, udah pernah ngobrol-ngobrol juga barengan sama dia. Teman Pro 2 ada Valentino Satria Wibowo. Selamat malam Val.
1: Selamat malam Kak.
0: Aku panggilnya Val aja ya.
1: Iya boleh.
0: Kayak biar vibe Jaga Malam tuh, ah siapa tuh Val gitu. Val ini kali keberapa sebetulnya kamu ke Pro 2?
1: Ini kedua.
0: Oke, kemarin ya, pamer ini ya, prestasi ya, ya. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol. Kemarin gimana? Coba deh di-spill lagi buat teman Pro 2 biar bisa apa ya, teringat lagi sama sosok Valentino.
1: Ya, kalau kemarin tuh di sore ceria itu nge-spill tentang prestasi di Putra Unipma sama kegiatan di UKM Tari Unipma juga.
0: Oke. Okay. Jadi memang ini pegiat seni di tari ya khususnya ya. Ya. Tapi seni-seni yang lain?
1: Enggak sih. Ya. Fokus di tari.
0: Fokus di tari. Ya. By the way, sejak kapan sih?
1: Kalau suka tari itu sejak kecil, cuma mulai belajar nari itu pas SMA itu, waktu SMA.
0: Oke, jadi benar-benar kamu intinya lebih fokus, lebih intens gitu pas SMA gitu ya. Pasti bener. Ada pemicunya dong, kenapa akhirnya serius ditari gitu?
1: Sebenarnya itu suka tari itu nggak sengaja juga. Yang pertama itu karena ada pelajaran seni budaya, jadi kembali ke pendidikan seni itu lagi.
0: Oke, begitu. Karena memang kamu suka dari dulu dan mungkin ada semacam, sebetulnya bukan missing link ya, kak. Missing link itu kayak apa gitu ya, ada masa-masa yang mungkin kamu sibuk dengan sekolah dan lain sebagainya, terus diingetin lagi dengan seni budaya pas SMA, akhirnya kamu mulai seriusin lagi gitu ya.
1: Iya,
0: tapi bener. Keren loh, maksudnya dalam arti anak muda zaman sekarang kan aku bilang tadi ya, lebih kayaknya tertarik dengan teknologi ya, dengan komputer, dengan IT, dengan game. Tapi kamu masih konsisten dari SMA sampai sekarang di seni gitu ya. Tapi tetap dong ada ketertarikan-ketertarikan dengan something yang kekinian, modern, canggih gitu.
1: Tetap ada sih Kak, tetap ada.
0: Apa? Kamu apa? Menempatkan seni ini sebagai pengimbang gitu atau gimana?
1: Gini sih Kak, kalau zaman sekarang itu kan ada namanya itu kayak gimana ya? Budaya luar itu masuk ke sini kan. Nah, kita juga sebagai pegiat seni itu juga menyesuaikan dengan budaya luar. Kita enggak mengubah budaya asli Indonesia menjadi budaya luar itu enggak. Cuma kita sedikit menggabungkan, sedikit saja. Jadi tetap kita mengikuti arus modernisasi ini juga.
0: Oke,
1: begitu.
0: Jadi mix lah ya.
1: Iya.
0: Biar ibarat kita enggak keseret arus, bener. Tapi kita juga enggak bisa memaksakan untuk terlalu terlalu idealis lah ya. Ya ini kayak harus kayak gini, nggak bisa dicampurin gitu ya. Yeah. Tapi lebih ke penyesuaian, adaptasi lah ya.
1: Bener Kak.
0: Akulturasi, semacam itu ya. Tapi menurut kamu, Val, dengan perkembangan yang sekarang gitu ya, apalagi kita tahu lah ya, cepatnya informasi, canggihnya teknologi, informasi-informasi dari luar, budaya-budaya luar itu bisa langsung cepat banget gitu loh. Dimanapun kita bisa dapatkan banyak sekali informasi, kita bisa tahu gitu ya, perkembangan yang ada di luar gimana, mereka juga bisa masuk ke kita lewat apapun itu gitu. Menurut kamu seberapa penting sih sebetulnya seni ini atau pendidikan seni ini buat Gen Z di tengah gitu ya, masifnya teknologi, segala sesuatu yang instan, semuanya pakai logika kan gitu.
1: Iya benar Kak. Jadi pendidikan seni ini sangat penting, sangat penting ya. Karena apa? Karena kalau tidak ada pendidikan seni, otomatis anak-anak itu yang kenal seni dari usia dini itu cuma yang hobi aja. Dan yang gak hobi seni itu belum tentu bisa kenal seni. Tapi dengan adanya pendidikan seni ini, semua siswa dari usia dini itu bisa tahu apa sih itu seni, karena di pendidikan seni itu bukan hanya praktek saja, tetapi juga ada teori-teori di mana kita diajarkan apa sih arti seni itu dan seberapa banyak sih seni yang ada di Indonesia ini, dan juga dari daerah mana saja itu ada di pendidikan seni. Dan itu sangat penting sampai sekarang, karena apa? Takutnya anak-anak kan mudah banget nih Kak buat ngakses HP, internet itu kan mudah banget, ya kan? Kalau nggak dikenalkan seni sejak dini, takutnya mereka tuh kebawa arus dan lebih condong dan dominan suka sama seni-seni dari luar Indonesia, begitu. Okay. Makanya itu sangat urgent sekali buat anak-anak itu belajar tentang pendidikan seni, begitu Kak.
0: Khususnya seni di Indonesia udah banyak banget, ya, gitu, bener. Ya. Setiap tempat aja di Jawa aja udah banyak banget nih macamnya, gitu ya. Belum lagi di mungkin di Sumatera dan lain sebagainya, gitu. Wow. Tapi ini ngomong-ngomong, kalau sekarang ini kalau di sekolahan namanya pelajaran seni budaya.
1: Benar-benar seni budaya.
0: SBK. Zaman aku dulu seni ya seni aja, gitu ya. Dan itu misalnya seni suara itu ada materinya sendiri, seni tari. Ya lu sekarang tuh kayaknya berkesinambungan begitu ya, apa sih namanya, tematik atau apa?
1: Iya, tematik kalau nggak
0: salah. Iya. Dan memang semuanya diajari di situ sih, lebih ke sekarang juga katanya seni itu sebagai pelajaran seni gitu ya, sebagai pelajaran pembentukan karakter kayak gitu nggak sih?
1: Benar.
0: Kalau di sekolah-sekolah tuh, kamu SMA masih ada ini apa pembiasaan-pembiasaan gitu atau nggak?
1: Masih ada sih Kak kalau pembiasaan itu, tapi cuma kalau di SMA itu pembiasaannya itu ya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, begitu aja sih Kak. Kalau untuk pembiasaan di bidang seni itu masuknya ke pelajaran seni budaya.
0: Nah ini sekarang ini katanya gitu, anak-anak yang masih sekolah gitu ya, udah lama gak sekolah soalnya itu ada, jadi misalnya seminggu sekali itu ada kayak seninya, ada kayak olahraganya, kayak muatan-muatan begitulah ya. Oke, nah tadi kamu udah bilang begitu ya, bahwa pelajaran seni kita dapat keterampilannya, kita dapat teorinya, kita dapat pelajaran moralnya, begitu. Bener. Ya. Kalau Val sendiri ngerasain nggak sih perbedaan begitu ya, yang kamu pelajari waktu di SMA sama sekarang begitu ya? Apa nih di substansi yang mananya? Mungkin di apa pelajaran tentang karakternya atau mungkin apanya gitu? Ada yang berubah nggak sih dari muatan yang kamu dapetin gitu?
1: Oke Kak, jadi kalau untuk di sekolah di tingkat SMP SMA itu sampai sekarang tuh masih sama, cuma kalau di saya lihat pengamatan saya itu di SMA sekarang itu untuk seni itu lebih maju lagi Kak. Jadi kalau dulu itu ya tampil kita ala kadarnya, nah kalau sekarang itu benar-benar difasilitasi sama sekolahan. Seperti sekolah saya dulu itu di SMA 6 itu dulu tampil ya cuma tampil gitu aja kan. Sekarang sudah disediakan, difasilitasi panggung yang besar. Jadi menurut saya itu upaya pemerintah dan sekolah untuk memajukan seni di Indonesia itu juga hebat banget, karena apa? Mereka-mereka itu bisa dan mau memfasilitasi peserta didik untuk belajar seni asli Indonesia itu sendiri Kak, begitu.
0: Terus juga kayak ada sarannya enggak sih kemarin tuh di Night Carnival? Nggak cuman parade orang berkostum, tapi ada teatrikalnya kayak gitu. Keren.
1: Oke.
0: Kemarin ya, aku goes nih jalan-jalan nih Vale, aku jadi cerita nih ya. Itu ketemu kayak apa rombongan gitu ya, karnaval. Kayaknya HUT sekolah atau apal semacam itu ya ada, sih. Dan itu tiap kelas mereka dengan temanya masing-masing. Dan itu sekelas sekolah ya teman pro 2. Mereka bisa tampil dengan teatrikal paling minim, mereka nyanyi bareng atau gerak ada tariannya gitu. Terus ada penampilan teatrikalnya di beberapa titik tuh kayak keren banget. Ini menurut kamu juga yang kamu bilang perkembangannya udah wow bener, gitu enggak sih?
1: Iya, ini juga termasuk perkembangan. Jadi seperti yang saya ketahui itu ada di SMP 1, SMP 2 juga kemarin juga saya lihat, terus sama SMA 1 Madun itu udah dari dulu kalau SMA 1 Madun itu. Jadi itu siswanya itu benar-benar totalitas dan untuk kelasnya itu dia mereka itu enggak pelit gitu loh Kak. Jadi mau iuran tuh habis beratus-ratus ribu itu per orang demi kelasnya itu bisa tampil maksimal begitu.
0: Benar-benar all out, stand all out, out juga ibarat kalau kita usaha latihan capek-capek tuh sumbut itu bahasa Indonesia nih apa ya, bener-bener seimbang gitu ya dengan effort kita. Tampilannya juga bisa wow, orang nonton juga bisa terpukau tuh, kayak
1: kepuasan tersendiri ya.
0: Tapi kalau menurut kamu sendiri, pendidikan seni ini udah menjawab kebutuhan dan relate sama keadaan Gen Z sekarang?
1: Kalau menurut saya sudah relate, dan gimana ya kak, pendidikannya itu kan semakin maju kan, jadi tuh kelihatan banget nih kalau anak-anak itu masih cinta sama seni di Indonesia begitu. Walaupun beberapa seperti kan saya juga ngajar juga, kadang ngajar tari juga kan. Nah itu anak-anak itu suka K-pop. Tapi dia juga lihai dalam menari gitu loh kak. Jadi gak apa-apa kamu suka budaya luar tuh, gak apa-apa, tetapi kamu tetap harus cinta sama budayamu sendiri gitu.
0: Tapi memang banyak ya sekarang itu, ya itu tadi ya, kecepatan informasi, teknologi, itu kita bisa akses apapun dimanapun cepat gitu ya. Dan model-model seni apapun itu gitu ya, bisa benar-benar langsung dipelajari seperti itu. Kalau zaman aku dulu gitu ya, untuk belajar nari harus benar-benar, kalau kita nggak ikut sanggar, ngundang guru tari, belum lagi nggak tahu nih guru tarinya siapa gitu. Kalau sekarang itu kayaknya konten kreator, mereka udah memasang nih Valentino penari gitu ya, atau coach dancer dan lain sebagainya kak. Itu kita bisa dapetin semua itu dengan gampang.
1: Dan video tutorial di YouTube, Instagram, itu juga banyak banget kan. Jadi kita tuh kalau mau ya, kita tuh bisa belajar dari melihat video-video yang ada di beberapa platform itu.
0: Nanti deh kita ngobrolin tentang teknologi dan belajar. Tapi sekarang nih, tadi kamu udah spill gitu ya, karena banyaknya anak-anak zaman sekarang udah terpapar ya budaya-budaya luar gitu. Kalau menurut kamu Gen Z dan tantangan untuk melestarikan seni tradisional itu benar-benar seurgen apa sih? Kayak menurut kamu udah darurat banget atau semuanya masih bisa dibikin biar lolos gitu, bisa membaur gitu?
1: Kalau menurut saya kak, ini tuh belum darurat sih. Karena apa? Karena semakin kesini saya melihat tuh di daerah Madiun ya tentunya ini, itu banyak sekali anak-anak tuh yang suka menari. Ya memang banyak yang suka K-pop, tetapi kebanyakan dari anak-anak K-pop itu dia masih suka menari. Karena di Madiun itu juga banyak event-event tari kak. Dan saya juga sering lihat kalau ada event, saya perhatikan tuh, wah ini kan anak yang kemarin dance, modern dance, dia bisa nari. Berarti kan intinya itu walaupun dia suka budaya luar, suka K-pop, itu dia masih mau melestarikan budayanya sendiri. Dan itu juga bentuk dari kemajuan pendidikan di Indonesia ini kak.
0: Kalau menurut kamu gimana sih biar seni tradisional itu menarik gitu ya bagi generasi muda? Aku tuh gak tahu ya, kalau mungkin K-pop dance atau mungkin dance-dance yang lain gitu ya, freestyle atau apalah itu ya, itu tuh sebetulnya menurut aku biasa aja gitu. Maksudnya biasa itu ya wes, kalau tampilan dibilang tampilan mereka ya, tampilan cantik, cakep, udah lah ya. Maksudnya gak ada something yang wow gitu. Tapi mereka tuh kayak bisa menyedot perhatian gitu anak-anak muda, semua orang bahkan ya yang nggak muda pun atau pernah muda juga tertarik ya. Kalau menurut kamu gimana nih biar seni tradisional itu menarik atau bahkan setidaknya bisa mencuri perhatian layaknya seni dan juga budaya dari luar itu, Val?
1: Jadi ini seperti yang saya katakan tadi kak, itu yang akulturasi budaya tradisional dan budaya modern. Jadi kita gabungkan beberapa tren-tren kini dimasukkan ke budaya tradisional. Sudah banyak kok kak, kayak drama tari itu dimasuki lagu-lagu modern yang saat ini lagi ngetren itu. Otomatis kan orang-orang jadi suka kayak, itu kan lagu-lagu yang viral gitu kan. Kayak dance Brazil itu kan, nanti gerakan tarinya tuh dibikin ada dance Brazilnya. Nah dari situ tuh kak, itu bisa menarik perhatian anak-anak muda buat lebih suka ke tari tradisional. Tapi juga tidak harus meninggalkan pakem tradisional tuh enggak. Cuma kita kreasikan aja. Karena kan ada beberapa genre tarian ya kak. Ada tari tradisional, klasik, ada juga kreasi. Nah kalau kreasi itu kita bisa lebih mudah dan lebih bebas untuk berkreasi begitu.
0: Dan termasuk memasukkan unsur-unsur viral itu gitu ya.
1: Iya benar.
0: Cara menarik perhatiannya ya udah, maksudnya kita yang enggak yang anti something viral begitu ya, tapi kalau bisa kita cuplik itu untuk menarik sesuatu yang
1: pemanis
0: kayaknya
1: aja. Gitu.
0: Ya tapi udah sering ya bikin konsep-konsep kayak gitu?
1: Sering kak. Jadi kalau ada pertunjukan tari itu kalau ada kesempatan untuk ngarap tari baru itu sebisa mungkin saya masukkan sedikit saja itu apa yang lagi viral gitu. Kemarin juga saya ngarap tari di Magetan sana di salah satu SMP itu juga saya selingi ada dance Brazilnya gitu biar anak-anak tuh kayak wow aku mau mas nah, aku pengen itu gitu.
0: Asik ya. Memang benar-benar ini enggak cuman pegiat seni buat kamu teman pro 2 ya. Valentino ini enggak cuman dia pelaku atau penarinya, tapi benar-benar udah jadi konseptor dan lain sebagainya. Banyak nih job-job untuk bikin konsep-konsep tadi gini, Pal.
1: Lumayan sih Kak. Biasanya saya kerja sama dengan teman saya. Itu ngarap tarian baru itu biasanya di bulan April sampai Mei Kak.
0: Ada event pas event.
1: Ada event gitu. Festival Lomba Seni Siswa Nasional.
0: Sekarang itu anak-anak gak cuma festival lomba seni ya Val. Kayaknya setiap semester itu ada kokulikuler.
1: Iya.
0: Itu kan juga harus ada menampilkan kadang. Wah kayak gitu job banyak masuk dong Val.
1: Karnaval Agustus.
0: Berarti potensial nih ya. Kerja sesuatu yang bisa dibilang nih hobi gitu ya. Bisa jadi cuan dong.
1: Cuan.
0: Sejak kapan Val menyadari ini Val?
1: Belum lama kok Kak. Okay. Kayaknya udah lama sih. 3 tahun kalau enggak 4 tahun yang lalu tuh sudah sedikit demi sedikit gitu kan. Kan saya gap year Kak. Masuk kuliah itu gap year. Jadi 3 tahun itu belajar seni dulu, belajar tari dulu 3 tahun baru masuk kuliah gitu.
0: Tapi gap year yang benar-benar potensial ya. Dia mendalami sesuatu enggak yang dia cuma nganggur, bingung mau ngapain, tapi kamu benar-benar fokus di seni.
1: Iya, Kak, benar.
0: Ih. Keren loh. Tapi gini, boleh enggak sih spill tips gitu ya? Kalau kamu kan memang fokus gitu ya, tapi ada orang-orang yang memang dalam tanda kutip melakukan kegiatan seni itu beriringan dengan kegiatan rutinnya harian begitu ya. Bukan sambilan sih, tapi lebih ke ya menyeimbangkan ya. Ada orang menyeimbangkan apa rutinitas dengan olahraga, ada orang menyeimbangkan rutinitas kerja atau apapun itu gitu ya, kuliah dengan seni gitu ya. Kalau menurut kamu untuk yang kaum-kaum seperti ini masih bisa enggak sih? Maksudnya potensial juga enggak sih akhirnya menjadikan sesuatu yang dia suka ini, passion ini next untuk jadi peluang karir gitu.
1: Bisa Kak, karena juga saya sendiri itu kan kalau pagi itu kan kuliah, pagi sampai sore lah. Nah, nanti malamnya itu kadang latih, kadang juga kan menyiapkan prepare buat besok ada anak yang mau make up nih, ada yang mau nari nih, minta tolong buat dibantuin gitu juga bisa prepare gitu. Jadi kalau udah hobi dan udah seneng, itu capek tuh gak ada. Pasti walaupun banyak kegiatan itu pasti akan berjalan beriringan Kak. Jadi gak ada terus ah males aku malam harus nari, paginya udah kuliah, itu gak ada. Kalau udah hobi, udah seneng itu pasti semangat. Dan tentunya butuh support juga sih dari orang tua.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Lingkungan kalau nggak mendukung, ya mau gimana gitu? Ya, berjuang benar, sendiri itu lelah, iya. Tapi boleh nggak sih nostalgia gitu ya? Ingat-ingat job pertama kamu itu apa dan kamu mendapatkan itu dari mana?
1: Oke. Kalau job pertama, benar-benar pertama itu nari di acara apa ya, fashion show wedding itu di Sun City Kak. Dan itu nggak sengaja. Jadi saya kan mau UASnya itu tari. Karena itu saya baru belajar, saya ke sanggar. Nah di sanggar itu dikenalkan pemiliknya itu sama pelatih tari gitu kayak. Itu namanya yang mengajak saya itu Kak Arin. Jadi gini, pemiliknya itu bilang gini, Mbak Arin ini bisa nari, kalau ada job bisa dijak gitu kan. Terus dari situlah ternyata ngejob tuh kayak gini, tiap hari harus latihan. Tapi enaknya itu pas udah selesai kita
0: bayaran.
1: Itu enaknya.
0: Itu ya, itu job pertama. Terus job pertama kali ngelatih itu gimana caranya? Atau mungkin ngelatih dulu atau akhirnya kamu bikin lah ya menjadi konseptor sebuah tari kayak gimana?
1: Oke. Kalau ngelatih itu nggak sengaja sih Kak. Jadi kayak kita kan ujian itu SMP malah pertama ngelatih. Jadi
0: wah. Kayak
1: ngeri ya. UAS itu sama sama gurunya itu nggak boleh pakai pelatih.
0: Oke.
1: Dan teman-teman itu yang punya basic tari itu cuma aku sama satu lagi. Cuma dia kurang gitu loh, kalau suka nari cuma kurang minat kalau belajar dari video.
0: Oke.
1: Nah, mau nggak mau kan harus ada yang bergerak. Dari situlah aku belajar dari video itu di itu loh 0,5 biar pelan gitu kan.
0: Iya. Sedikit-sedikit
1: ya, di slow motion gitu kan. Terus ngelatih teman-teman kok bisa dalam waktu, intinya itu 7 kali pertemuan. Itu kan masih pemula ya, Kak.
0: Jadi
1: 7 kali pertemuan selesai. Kok bisa yang ngelatih sampai jadi? Okay lah, jadi kan Kak SMP. SMA itu terulang lagi.
0: Okay.
1: Jadi boleh sih di sanggar. Itu kan saya di sanggar tapi cuma waktu finishing aja, finishing aja. Saya kan juga pemula, jadi tetap minta saran sama yang udah bisa. Itu juga ngelatih teman-teman dari nol semua dan kok jadi lagi gitu kan. Nah, dari situ saya tertarik nih ke tari ini.
0: Gitu. Akhirnya kamu benar-benar fokus dan sudahlah ya, memastikan bahwa ini kayaknya jalan karir kamu di seni gitu ya. Tapi maksudnya realistis gak sih buat Gen Z memilih ya jalur seni ini untuk

0: Itu nah, selalu sekarang cari sang ya, tari gitu kan. Ya.
1: Nah, dari situ kan kalau lewat TikTok itu kan FYP biasanya. Okay. Nah, itu jadi peluang juga buat Gen Z itu buat karirnya, Kak. Jadi kita lihat-lihat tuh sekarang tuh muridnya sudah ramai. Siswa peserta didik di sanggarnya itu sudah ramai. Dan itu juga cukup menjanjikan, Kak. Karena apa? Kalau kita bisa ngelatih, otomatis cuan juga buat kita.
0: Okay.
1: Nah, kita bisa make up, itu plus lagi. Soalnya lebih besar lagi cuannya.
0: Okay.
1: Nah, dari situ kita nabung, kita bisa produksi kostum, Kak.
0: Okay.
1: Nah, sewa kostum juga lumayan, Kak, kalau di Madiun sini itu.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Bener. Tapi jujur ya, jujur banget, Pal. Kalau kita nggak main atau kita nggak lihat di sosmed gitu ya, susah lo cari. Kadang mau latihan, pengen ini tampil, ngelatih koreo ke siapa gitu.
1: Iya, bener.
0: Susah, apalagi kalau untuk yang udah seni-seni tradisional gitu ya. Kalau oke lah dance-dance gitu mungkin ya, ya sebetulnya kita tetap butuh guru gitu ya. Tapi kalau untuk yang tradisional kadang butuh pakem, kadang kita harus menerjemahkan ini mau tarian ini apa sih, kan gak asal gerak begitu, itu susah.
1: Bener-bener, Kak.
0: Jadi memang step-stepnya dari situ ya. Berarti sangat memungkinkan ibarat kita mau memilih jalur seni sebagai karir itu, yaitu tadi ya, buka latih, ngelatih dulu.
1: Bener.
0: Buka sanggar. Ya ibaratnya kalau mata pelajaran tuh buka les-lesan ya, kayak gitu ya.
1: Bener-bener.
0: Dari mungkin 3-5 murid, nanti kalau pas di sekolah ada tugas, otomatis teman-temannya juga pada ngikut ya, gitu ya.
1: Iya, Kak, tapi itu nyata, Kak. Bener-bener.
0: Oh,
1: bener.
0: Okay.
1: Kebanyakan gitu juga. Jadi kayak saya kan latih ibaratnya ini kelas 10. Kelas 10. Lah, dia tampil kan bagus. Nanti gurunya tuh bilang ke adik kelasnya kayak, ini lo kemarin lo bagus kakakmu yang ini lah. Nanti adik kelasnya tuh pasti itu nyari kakak kelasnya yang dibilang gurunya tadi. Terus baru direkomendasikan ke, ini lo pelatihku dulu, ini lo pelatihku dulu. Akhirnya apa? Rebutan.
0: Tapi Pak, kalau les-lesan pelajaran tuh biasanya continue ya. Maksudnya tiap hari ada gitu.
1: Yeah.
0: Tapi kalau tari itu kalau share kamu sendiri gitu ya. Itu konsepnya gimana? Misalnya musiman, dalam arti murid kamu kalau pas lagi ada tugas nih Mas, aku ngajar apa minta diajarin nari gitu ya. Atau tetap ada yang misalnya reguler seminggu berapa kali pertemuan kayak gitu, Kak, atau yang seperti apa?
1: Kalau di aku, Kak, itu waktu ada event aja.
0: Okay.
1: Tapi kalau di Madiun sini sampai kabupaten tuh juga ada yang setiap Sabtu, Minggu sama Jumat tuh juga ada kelas-kelas khusus, kelas-kelas khusus, dan itu terjadwal, Kak, ada.
0: Oh.
1: Jadi gak semacam les tapi dia berkelanjutan.
0: Okay, okay.
1: Nah kalau aku sendiri itu cuma pas event aja. Jadi kayak, Mas aku mau lomba, terus Mas aku mau pensi,
0: okay.
1: Mas aku ada ini ujian praktek, Mas. Nah itu aku baru ngajar, Kak, gitu.
0: Tapi lumayan ya, kayak gitu tetap banyak ya, Val ya.
1: Banyak.
0: Big season kamu nih pas apa nih? Selain pas ada ya event-event tertentu begitu ya. Tapi biasanya paling banyak itu mereka apa? Lagi mau ada acara apa gitu?
1: Oh, kalau ada acara tuh yaitu yang festival lomba seni itu.
0: Okay.
1: Itu beberapa sekolah itu mintanya barengan, Kak. Jadi Kak, aduh ini ngatur jadwalnya gimana?
0: Atau mungkin karena kalender pendidikannya sama, kan?
1: Iya, bener. Terus ujian praktek itu kok tumplek blek bulan bulan Februari semua gitu. Dan itu bingung kita mau ngejalanin itu gimana? Takutnya kan enggak maksimal gitu, Kak.
0: Okay.
1: Nah, kadang teman-teman adik-adik itu juga bilang kayak, "Mas, aku sih Mas Dadek, Mas." gitu kan. "Aku dulu, Mas." gitu. Kelompok lain udah jadi lah. Pernah itu satu sekolah itu ngajar dua kelompok. Nah, dua-duanya itu sama-sama minta bagus dengan tren yang sama. Tapi ya juga aku menyadari ya, Kak, kalau orang gak punya basic tari, itu kan juga harus belajar dari nol.
0: Iya.
1: Nah, itu
0: lebih effort sih.
1: Jadi kayak
0: ya,
1: bingung gitu loh, Kak. Ini minta bagus, ini juga minta bagus.
0: Lah,
1: pelatih kan cuma bisa ibaratnya membimbing, tapi yang menjalani dan melakukan
0: orangnya,
1: juga
0: bakat
1: orangnya
0: dan
1: atau,
0: jiwa
1: Kak,
0: itu sangat dipengaruh ya. Ibarat gini, kadang orang semua hal bisa dipelajari memang, tapi
1: memang
0: bakat itu ngaruh. Kalau kamu bakat di suatu hal, kamu kan lebih cepat belajarnya gak sih?
1: Bener.
0: Bisa lebih, kalau nari ya cepat luas, enak aja gitu dipandangnya, gesturnya juga enak. Waduh, by the way, biasanya kalau kamu ngajar apa? Per pertemuan kah? Atau per paket?
1: Ada yang per paket, ada yang per pertemuan juga.
0: Itu bedanya apa?
1: Kalau per pertemuan tuh jadi
0: kepo ya?

0: Gak apa-apa. Kalau pertemuan itu juga kita gimana ya kak? Sebenarnya tuh nggak jauh beda, cuma kadang tuh menguntungkan di kita, kadang menguntungkan di sekolah. Okay. Kalau per paket itu biasanya sekolah-sekolah waktu festival lomba seni, nah itu kan maunya bagus, akhirnya sekian juta nanti sampai bisa mas, gitu. Jadi mau beberapa kali pertemuan pun ya bebas gitu. Soalnya bilangnya sampai bisa. Beda lagi kalau mas ini dibayar per pertemuan ya mas, gitu. Nah jadi kalau per pertemuan itu nanti ada beberapa perjanjian. Jadi kak seminggu tuh berapa kali pertemuan, lalu durasinya berapa, bener.
1: Biasanya berapa jam sih kalau menurut kamu yang paling efektif gitu?
0: Kalau efektif itu 1.5 jam itu anak-anak udah capek kak.
1: Kalau udah capek performa turun gak bisa fokus ya?
0: Iya bener, ditambahin gerak itu udah gak bisa. Beda lagi kalau emang dia itu benar-benar udah bisa tari ya kak. Itu 1.5 jam itu gak kerasa. Gitu.
1: Tapi ini ngomong enaknya nih ya, kalau kita mikir, aduh enak ya ternyata ya bergelut di dunia tari, di dunia seni gitu ya. Tapi pasti ada tantangannya dong ya. Sesuatu yang ternyata tidak mudah atau tidak seindah yang dibayangkan apa nih Val?
0: Sebenarnya kalau yang gak enaknya itu yang pertama, zaman kan terus berkembang tuh kan. Kalau kita gak mau untuk update, otomatis kita juga akan tertinggal gitu loh. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu pasti ada yang namanya kompetitor, dan rasa persaingan itu pasti ada. Nah gak jarang juga itu sanggar-sanggar tuh yang bersaing kurang sehat gitu kak. Jadi kalau di belakang itu kayak gimana ya, omongannya tuh gak enak itu juga banyak banget kak. Jadi kalau udah siap terjun di dunia tari juga harus siap-siap kuat mental gitu kak. Soalnya kan kompetitor tuh kita gak tahu ya, mereka tuh di belakang kayak gimana itu
1: ya,
0: kita
1: trik marketing
0: tahu.
1: Pasti ada lah ya.
0: Bener, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga ini gimana ya, kalau rasa capek males itu loh yang jadi tantangan utama itu. Kalau kita semangat terus kita pantang menyerah itu mudah banget, enak banget. Tapi kalau kita udah kena mental dikit langsung enggak wes, enggak mau lanjut, aku ditari, mental aku enggak kuat. Nah itu gak enaknya di situ kak. Jadi harus kuat mental, harus berani bersaing juga itu, dan mau upgrade skill gitu.
1: Karena memang kita ngejual kreativitas.
0: Iya benar.
1: Kalah kreatif ya sudah, kalah ya sudah. Saing begitu ya. Tapi memang sebegitu sih ya. Kadang orang mikirnya, aduh kayaknya enak nih kerjaan, menjadi entertainer gitu tuh gak gampang teman pro 2 ya.
0: Bener.
1: Bener-bener kita yang apa ya, persiapan mentalnya juga gak yang sepele.
0: Bener kak.
1: Nggak cuma kayaknya dipandang enak nih penampilannya, aduh di dalamnya berusaha untuk bisa mempertahankan penampilan yang di depan.
0: Bener.
1: Orang itu. Habis ini Val, kita lanjut ya ke beberapa pertanyaan dari netizen, dan kita akan ngebahas tentang tantangan. Tadi kamu udah spill sedikit begitu ya tentang kemajuan teknologi. Haruskah kita, harus gimana nih kita bersahabat dengan teknologi seperti apa? Karena kalau bisa dibilang gitu ya, apalagi sekarang zamannya AI gitu ya.
0: Bener.
1: Kalau di musik itu, aduh kata mereka gitu ya, orang-orang yang berkecimpung di dunia musik itu benar-benar harus ekstra untuk bisa mempertahankan karya orisinil gitu ya. Tapi kalau ditarik seperti apa? Kita bakal lanjut lagi teman Pro 2, obrolan kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, masih bersama Valentino. Kita masih ngobrol seputar seni dan Gen Z.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: 105,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih lanjut ya kebersamaan kita di obrolan jaga malam barengan sama Valentino Satria Wibowo, mahasiswa Unipma, pegiat seni juga, teman Pro 2 yang kayaknya sudah benar-benar mantep banget begitu ya, memilih seni sebagai jalan hidupnya. Ya walaupun bukan yang utama dan satu-satunya ya Val ya, masih muda, harus mencoba dan juga mengeksplor banyak hal. Tapi dari sini mungkin gitu ya, selama ini kadang anggapan orang gitu ya, seni emang bisa menghidupi. Sudah terjawab dong sama kamu?
1: Sudah.
0: Sudah banget. Okay. Ya. Dan kalau ngomongin tentang seni, Gen Z gitu ya, ini tentunya tidak lepas dari teknologi, sesuatu yang kekinian gitu ya. Kalau menurut kamu, seni ketemu teknologi ini ancaman atau peluang?
1: Kalau seni ketemu teknologi ini juga, menurutku itu di peluang, Kak. Itu tadi loh, dari teknologi itu kita bisa memperkenalkan seni itu yang tanpa tanpa batasan jarak dan waktu. Kita jangkauannya kan luas ya Kak, kalau kita lewat teknologi ini. Karena ada beberapa platform media sosial yang bisa memperkenalkan seni ke ke daerah satu ke daerah lainnya, dari daerah satu ke daerah lainnya begitu Kak. Jadi teknologi ini malah menjadi peluang Kak. Soalnya mau bagaimanapun, teknologi kalau sama seni tari itu, seni tari nggak bisa digantikan dengan teknologi begitu.
0: Okay. Soalnya kan sebelum break tadi kita sudah ngebahas begitu ya. Sekarang aja musik bisa dibikin dengan AI gitu.
1: Bener.
0: Ya. Tapi kalau seni tari kekuatannya memang begitu ya.
1: Iya.
0: Agak lucu juga ya kalau kita buat tari gitu ya pakai AI, maybe ya senatural-naturalnya gitu, tetap robot nari tuh kayak mana gitu ya.
1: Iya bener.
0: Ya, tapi kamu udah pernah lihat nggak atau sudah pernah menemui begitu ya hasil karya apa ya tari tapi itu bikinan AI gitu, sudah nemuin nggak?
1: Belum sih kak. Ya? Belum nggak kalau tari dari hasilnya AI itu belum pernah lihat.
0: Okay. Tapi menurut kamu gimana sih biar kita nggak kehilangan identitas karya kita, karena kan semakin mudah kita mempromosikan karya kita begitu ya, bisa jadi dong orang itu semakin kenal, gak banyak juga yang mungkin akan menjiplak, memodifikasi. Gimana biar kita tuh tetap punya karakter, punya identitas terhadap karya-karya yang kita bikin.
1: Oke, jadi untuk mempertahankan identitas itu, kita tuh jangan yang terlalu FOMO gitu loh Kak. Jadi Kak, ngikutin yang viral tuh gak apa-apa, tapi jangan semuanya, kita jadikan pemanisnya saja. Nah kalau ketakutan karya kita diciplak, itu kita bisa daftarkan karya kita. Karena saya juga pernah mendaftarkan karya saya sendiri itu ke apa ya, lupa saya namanya itu.
0: Macam kayak cukup
1: cuma membayar 100.000, itu karya kita udah diakui kalau itu milik kita.
0: Wow. Gitu. Kita punya brand untuk karya kita, hak cipta gitu ya, kekayaan intelektual. Iya, iya nggak sih? Kayak gitu. Tapi itu prosesnya susah nggak sih?
1: Mudah Kak, tapi yang baru saya daftarkan itu cuma musik tarinya saja. Soalnya kan musik tari juga beli Kak.
0: Oh gitu ya?
1: Beli Kak. Kalau pengen punya karya, itu juga kita harus mau mengeluarkan budget.
0: Jadi budget gitu. Sukimobio ya, apapun tetap pada modalnya ya. Tapi bagaimana dengan tarian karya kamu? Itu kalau musiknya aja atau plus sepaket sama apa gerakannya, koreonya?
1: Kalau musiknya udah kedaftar, otomatis kalau kita share tarian kita ke YouTube itu juga orang-orang udah pasti tahu kalau itu miliknya sanggar ini begitu. Karena kan di musiknya itu kan juga rilis juga di YouTube ya Kak. Jadi itu nanti kalau nyari ini tari ini, lah itu musiknya langsung nyatu jadi satu Kak. Jadi di bawahnya seumpama orang upload tanpa mencantumkan ini karya siapa, nah itu kalau kita sudah mendaftarkan musik kita
0: keluar
1: Kak. Jadi di bawahnya video itu kan ada deskripsi.
0: Okay.
1: Itu musik siapa itu tercantum
0: di situ.
1: Udah langsung
0: auto gitu ya.
1: Iya, jadi enggak khawatir lagi Kak kalau karyamu dicuri orang, itu udah enggak mungkin. Tapi mungkin saja sih Kak kalau orang itu enggak upload di YouTube. Contohnya saya kan di Madiun, ada nih orang luar Madiun yang pakai karya saya dan diakui. Itu Kak, selama nggak di upload di YouTube itu juga nggak akan tahu Kak. Begitu, kalau nggak di upload di sosial media juga nggak akan tahu. Nah tapi juga kalau nggak ada yang lapor kan juga nggak ada yang tahu. Jadi ya sudah gitu. Kecuali ada yang lapor, okay, ada yang upload, baru kita bisa menindaklanjuti apa yang sudah menjadi hak kita gitu.
0: Tapi ini pengetahuan baru sih ya. Jadi sebetulnya memang jangan ragu untuk mendaftarkan gitu ya, karya-karya kamu itu akan mendapatkan hak intelektual. Kalau untuk tari, kamu bisa daftarin musik otomatis, itu sudah bisa akan otomatis terklaim ya. Kalau itu memang memakai musik yang udah kamu daftarin. Wow, keren sih ya. Kita geser ke YouTube ya. Teman Pro 2 silakan ya, selain di 08 11 36 97 755, buat kamu yang ingin ikutan obrolan kita, pengin tanya-tanya sama Valentino, bisa ini ya, ketik pesan kamu di kolom live chat kanal YouTube RRI Madiun ya. Dari Agus E5Z, menurut POV KK, anak-anak sekarang tuh masih banyak gak sih yang menyukai seni, utamanya seni tari? Di luar itu penugasan sekolah ya. Oke. Okay. Ada gak sih yang datang ucuk-ucuk-ucuk, "Mas, aku belajar nari," gitu?
1: Banyak banget, banyak banget. Di luar penugasan ya ini. Jadi sekarang ini tuh di Madiun, khususnya Madiun, itu banyak sekali lomba-lomba yang diadakan beberapa event organizer. Itu mengadakan lomba tari. Nah, anak-anak yang punya bakat tari itu banyak banget, dan mereka berbondong-bondong mencari guru tari terbaik menurut mereka.
0: Okay.
1: Sebenarnya ada kak yang datang ke aku buat minta diajarin, "Mas, mau lomba," tapi ya kadang kebentur juga sama tugas-tugas kuliah, itu juga nggak bisa nerima kalau gitu. Tapi banyak banget anak-anak, sampai orang tuanya tuh datang kayak, "Kak, bisa nggak ngajari anakku," gitu kan. Terus, "Maaf ya Ma, ini tugas kuliahnya masih banyak, jadi mau gimana pun kuliah tetap di nomor satu kan kak," begitu. Tetapi minat anak-anak di dunia seni tari itu masih banyak banget. Nggak hanya tari kak, di Karawitan pun juga banyak banget.
0: Oh, tapi kalau memang sih, kalau Karawitan di sekolah-sekolah masih ada ekskulnya nih Val.
1: Ada.
0: Tapi kadang aku mikirnya bahwa masih ada nggak sih anak-anak zaman sekarang yang dia tuh benar-benar seneng banget, hobi banget nari, terus dia datang untuk cari guru tari gitu. Berarti ada baiknya kalau memang kamu suka tari, jangan pas ada event aja ya.
1: Bener.
0: Latihan aja, "Mas, angkat aku menjadi muridmu." Jadi kalau pas si Valentino longgar, yowes ayo latihan.
1: Iya, kalau enggak kamu, gak apa-apa.
0: Ya gak apa-apa ya, kayak itu ya.
1: Iya, banyak juga. "Mas, aku cuma pengen latihan aja." Jadi bagusnya itu apa? Kalau ada event lomba tari itu dia udah siap.
0: Oke. Jadi tinggal poles aja gitu ya.
1: Bener.
0: Jadi
1: anak SD itu juga banyak kak. Muridku dulu itu juga sekarang sudah bisa ngajar. Dia sekarang masih kelas 12.
0: Nah, iya, ngajarin teman sebaya lah ya mereka ya.
1: Itu malah bisa ngajarin anak-anak SD. Jadi ngajarin anak-anak SD itu sampai jadi juara di mana-mana itu juga banyak kak.
0: Okay.
1: Jadi kalau enggak dia latihan tuh enggak pas cuma lomba aja, tapi juga di senggang waktu yang senggang itu juga latihan, diadakan latihan rutin. Jadi pas lomba itu mental anak-anak itu udah tertata gitu. Okay. Itu banyak banget.
0: Tapi kamu menerima murid yang pernah jadi anak-anak enggak ya? Aduh, maksudnya udah enggak anak-anak lagi. Enggak apa-apa ya, Pal ya.
1: Oh, pernah itu. Kalau murid tuh beragam enggak? Jadi SD pernah, kalau TK belum pernah. SD pernah, SMP pernah, SMA pernah, kuliah pernah, ibu-ibu juga pernah, ibu-ibu BKK itu.
0: Soalnya iya. Kenapa aku bilang gitu? Kadang tuh event gitu ya. Kamu bilang ibu-ibu PKK, iya, bukan kayak PKK ya, kayak ya memang ibu-ibu punya organisasi apa gitu. Mereka pentas teman Pro 2. Jadi it's okay. Kamu bisa belajar kapan aja gitu ya.
1: Bener.
0: Tapi memang seenak itu loh. Seni itu enggak ada batasan waktu untuk kamu bisa belajar enggak sih?
1: Bener.
0: Ya cuman mungkin kalau belajarnya udah enggak muda lagi, kelenturannya kurang gitu. Kenapa Siti encok?
1: Iya.
0: Iya lagi ya.
1: Iya. Terus itu bulan Agustus kalau enggak salah itu kan ngajar ibu-ibu kan. Nah, itu juga gitu, gerak dikit. Sik, bentar.
0: Iya.
1: Dengkulku linu. Nggih, istirahat dulu Bu gitu.
0: Ya. Memang biasanya 1,5 jam, ini bisa 2,5 jam kebanyakan istirahatnya. Iya. Tapi keren, kita apresiasi semangatnya loh ya. Terus wah, ini ada Dana. Oke, seni utamanya tarian tuh masih banyak yang bilang cenderung feminin begitu ya.
1: Yeah.
0: Bagaimana menurut Valentino menepis anggapan itu? Tapi bener sih Val, untuk beberapa seni atau beberapa bidang bahkan itu kayak masih bias gender gitu.
1: Bener.
0: Kamu sendiri gimana? Ini 2026 ya, mungkin kalau periode-periode tertentu di masa-masa dulu gitu ya, itu benar-benar bias gender itu kental banget. Tapi kalau sekarang masih ada nggak sih anggapan-anggapan yang cenderung ke ya bias gender untuk beberapa hal termasuk seni?
1: Masih ada sih kak. Karena apa? Karena banyak di sekarang ini tuh nggak sedikit anak cowok tuh yang membawakan tarian cewek atau gerakan-gerakan yang feminim. Padahal di zaman sekarang ini tuh sudah banyak banget tarian-tarian yang khusus diciptakan untuk laki-laki tuh banyak banget. Jadi gerakannya lebih tegas tanpa ada geolan itu banyak banget. Okay. Tapi juga ada beberapa tarian zaman dulu tuh seperti tari gandrung. Itu kan penarinya kan asli laki-laki ya.
0: Okay.
1: Nah, walaupun gerakannya feminim, tetapi itu penarinya tuh aslinya tuh laki-laki. Sebenarnya itu nggak salah kalau tarian itu dibawakan laki-laki, tetapi di zaman sekarang ini orang-orang yang pengetahuannya kurang tentang seni itu menganggapnya itu hal yang tabu. Padahal memang tari gandrung itu aslinya adalah tarian laki-laki yang memang gerakannya sedikit feminim begitu. Tetapi kalau kan juga banyak anak-anak cowok yang nggak mau gerakan feminim, juga udah banyak banget tarian-tarian zaman sekarang itu yang gerakannya tegas dan memang diciptakan khusus untuk laki-laki, begitu.
0: Kadang kita perlu apa ya, benar-benar cari tahu tentang makna dari sebuah tarian, bener, filosofi, sejarahnya, itu biar nggak yang asal kita tuh menilai tanpa tahu gitu ya. Itu memang bener, asal usulnya tarian itu seperti apa, terus penarinya siapa, menceritakan tentang apa. Tapi memang mungkin kalau aku secara pribadi sih lebih ke balik lagi ke apa ya, ke personilnya sih. Iya. Aku tuh selalu kagum Val dengan penari-penari cowok gitu ya. Dia itu benar-benar nari ya, luas, tapi dia enggak yang ini gemulai.
1: Iya.
0: Luas dan gemulai itu karena menurut aku beda, beda gitu ya. Luas, luas itu ya benar-benar enggak yang kayak robot nari, bener, gitu ya. Tapi enggak yang gemulai, gemulai seperti cewek, karena pasti apa ya, gemulai itu ya memang identik dengan feminin, feminin gitu ya. Tapi kadang ada yang seperti itu ya, sangat disayangkan sekali. Itu mungkin menurut kamu hal-hal yang seperti itu enggak sih yang membuat akhirnya ada stigma-stigma, bener, gitu untuk penari-penari cowok?
1: Iya, benar Kak. Jadi memang gimana ya, kalau kita mau melestarikan tradisi itu memang kadang kita bertentangan sama pola pikir manusia yang gimana ya, kalau ini tuh cewek soalnya gerakannya feminim,
0: okay,
1: itu nggak bisa ditarikan cowok, padahal walaupun gerakannya feminim itu penari pertamanya itu adalah laki-laki dan itu punya jalan cerita sendiri kak, kenapa kok tarian ini laki-laki, kenapa kok feminim, seperti tari gandrung itu kan feminim ya gerakannya, tetapi kenapa kok ditarikan laki-laki, karena ceritanya dulu itu kalau tari gandrung itu penari itu sebagai penyusup. Nah, kalau laki-laki kan ibaratnya kendel ya, Kak. Jadi dia nyusup ke markas-markas Belanda gitu buat nyuri informasi. Dan dia berdandan seperti penari itu. Begitu. Jadi kalau cewek kan mentalnya beda, Kak. Nah, ceritanya seperti itu. Jadi tari gandrung itu kenapa kok ditarikan laki-laki? Karena penciptaannya sejarahnya itu seperti itu. Dia mencuri informasi gitu.
0: Iya, jadi mata-mata.
1: Ya, benar.
0: Pionase jalur seni.
1: Benar. Nah, itu makanya cowok gitu.
0: Ketahuilah warga net ya. Kayak itu ya. Ternyata memang memang harus sedalam itu sih kalau kita mau belajar itu, enggak asal, "Mas, aku belajar nari, nari gambyong," tapi kamu enggak tahu asal-usulnya kayak gimana. Iya. Karena ternyata ada yang tarian itu kenapa kita tidak, ya seorang performer itu harus senyum gitu ya, tapi gak boleh yang senyum girang, karena itu ternyata tariannya gak, bukan tarian tentang kebahagiaan.
1: Bener,
0: baiklah seperti itu ya.
1: Iya, kalau sekarang tuh tarian tuh bervariasi. Jadi kita tuh gak selalu senyum, itu gak, ada yang kita harus bisa menangis, terus seperti adegan kesakitan itu. Jadi sekarang itu lebih ke kayak tari itu bisa dibuat drama begitu.
0: Teatrikal lah ya.
1: Teatrikal gitu.
0: Well, lanjut. Tadi Dana komen lagi ya. Intinya seni tari itu kan nggak cuma identik dengan cewek, tidak. Bener. Gitu ya. Pun sekarang kalau ada penari-penari apa dance-dance modern K-pop begitu ya. Kenapa cowok-cowok? Tapi memang bisa seteges itu loh. Maksudnya kadang tuh belum-belum kita sudah melabeli, kenapa sih harus dia apa cowok nari gitu. Coba perhatikan lagi, sebetulnya gerakannya tidak ada yang gemulai itu tadi. Mereka punya bener. Punya ciri khas, mereka punya cerita. Dan keren sih untuk para apa ya dancer-dancer itu bisa membawakan gitu ya banyak koreo di setiap lagu, setiap musik begitu ya. Dengan ragam gerakannya seperti itu, aduh keren nih teman perlu dua ya.
1: Benar-benar. Kembali lagi ke diri kita masing-masing ya, bagaimana kita membawakan sebuah seni begitu.
0: Tapi Val, ada seseorang yang benar-benar bisa banyak tari gitu ya. Kalau menurut kamu sendiri sebagai pelaku begitu ya, otak manusia ini bisa hafal berapa tarian sih, berapa koreo sih?
1: Sebenarnya banyak kak, kalau kita rajin latihan tuh kita menghafal sebanyak-banyaknya juga bisa. Cuma
0: benar-benar bisa di luar kepala ya?
1: Kalau itu nggak bisa kak. Jadi kalau mau tampil itu kita tetap harus latihan mengingat lagi. Okay. Berarti sedikit itu langsung cantol. Okay. Gitu.
0: Ibarat kita tuh sudah punya memori, tinggal menghidupkan memori itu.
1: Tinggal menghidupkan memori. Tapi kalau langsung disiarkan musik ini langsung hafal full tarian itu jarang sekali. Cuma kalau beberapa part mungkin yang part seru atau part yang disuka itu pasti langsung cantol, itu langsung bisa. Tapi kalau full tetap susah.
0: Tetap susah ya. Oke. Okay. Oh iya, belajar seni tari itu sebaiknya dimulai dari usia berapa kak? Dari Amin Narsis nanya dong.
1: Oke. Baiknya kalau tari itu nggak bisa instan. Jadi semakin dini anak-anak itu belajar dan konsisten ya, serta support orang tuanya itu bagus, itu nanti perlahan itu kalau dimulai dari kelas 1 SD itu kelas 3 aja itu udah bagus. Nah tergantung stat kita sama bakatnya anak. Jadi kan terlihat itu anak itu udah luwes atau anak itu baru mempunyai minat begitu.
0: Oke. Tapi ya walaupun begitu tetap gak ada kata terlambat untuk belajar. Bener, ya. Cuman memang kita harus kadang intensitasnya harus kita tambah gitu ya. Bener. Kalau memang kita pengen cepat bisa, pengen cepat luwes juga. Bener. Gitu ya. Saat ini kan sudah ramai tentang seni tari kreasi. Karena menurut Valen, apakah ini bisa mengikis keaslian seni tradisional daerah? Nah mungkin bisa diluruskan ini ya, tari kreasi itu sebetulnya apanya seni tari tradisional?
1: Oke, jadi sebenarnya tari kreasi itu juga bisa mengikis tari klasik. Karena apa? Karena untuk tari klasik sendiri itu lebih sedikit anak-anak yang minat. Karena apa? Kalau tari kreasi itu kan bisa disesuaikan dengan apa ya, jiwanya anak gitu loh. Kalau anak-anak ini suka tari yang gembira, itu nanti tariannya ini. Atau anak-anak itu sukanya tari yang ada akrobatiknya, itu juga ada kak. Tari yang isinya itu hampir full akrobatik juga ada. Jadi kayak meroda, roll depan, roll belakang itu ada. Nah tapi untuk tari klasik sendiri itu kan kebanyakan kalau tari klasik gimana ya, itu udah pakem kak. Jadi tari klasik itu nggak
0: boleh bisa ditambah-tambahin,
1: nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Karena mau gimana pun tari klasik itu penciptaannya itu disakralkan gitu loh kak. Kayak tari gambyong itu kan pakem. Jadi kalau diubah sedikit saja itu pasti loh kok tari gambyong gitu. Loh kok tari gambyong gitu. Nah itu bagaimana cara menyikapi supaya tari klasik itu tidak tergeser dengan tari kreasi. Nah itu dengan gimana, pendidikan, kembali ke pendidikan lagi. Jadi guru-guru seni budaya di sekolah itu harus bisa mengenalkan tentang budaya tari klasik begitu. Nah kalau ada tampilan-tampilan itu diusahakan tampilnya itu tari klasik begitu. Sama seperti dosen saya Bu Sesa itu apa pembinanya UKM itu juga gitu. Beberapa kali ini dibiasakan kalau tampilan tuh tari klasik gitu. Jadi dimulai dari tari remo, gambyong, terus bedoyo itu sudah mulai ditanamkan begitu. Okay. Jadi teman-teman enggak kreasi terus tuh enggak.
0: Tapi memang tari klasik itu apa ya? Dibutuhkan kesabaran juga. Bener. Walaupun kayaknya tuh alon-alon pelan gitu ya. Itu salah apa juga selesai.
1: Benar, tapi memang kalau klasik itu kan durasinya kan
0: panjang
1: loh,
0: panjang,
1: ya? Panjang. Nah itu
0: minimal 8 menit.
1: Capeknya itu adalah dia nahan di panggung itu, biar kadang kan nggak ya suwini nangper. Nah itu dia harus menahan rasa itu. Jadi capeknya di situ, dan dia harus bisa mengalir mengikuti musiknya. Jadi nggak bisa gerakan patah tuh, jarang banget tari klasik gerakannya itu ibaratnya medot gitu. Jadi mesti mengalir gitu kayak air gitu.
0: Wow, aku jadi keinget gitu ya, Gambyong pun sekarang kan ya aku juga baru tahu akhir-akhir ini ternyata ada banyak ya Gambyong Parianom,
1: bener,
0: Gambyong apa ya kemarin itu Mari Kangen
1: dan lain-lain.
0: Itu semuanya klasik kah atau ada sebetulnya semakin kesini ada semacam kayak modifikasi gitu?
1: Kalau untuk Gambyong Parianom itu klasik kah, itu udah lama banget. Gambyong Pangkor lebih klasik lagi itu
0: ya.
1: Lebih kalem gitu, halus. Biasanya kalau Gambyong Pangkor itu identik sama gimana ya, orang-orang tuh ngantuk lihatnya gitu karena emang sehalus itu.
0: Sehalus itu.
1: Kalau Gambyong Parianom itu dia lebih ada semangatnya sedikit.
0: Musiknya juga
1: musiknya lebih rame. Nah, kalau Gambyong Mari Kangen itu menurut saya itu lebih ke kreasi karena dia itu menarikan sebuah nyanyian gitu kan. Mari Kangen itu kan nyanyian ya, kan? Nah, jadi itu udah
0: masuk kreasi.
1: Iya, tapi tetap ada pakem-pakem Gambyong yang dimasukkan gitu.
0: Nah, itu juga yang mungkin kalau enggak berkecimpung di dunia tari kan enggak tahu ya.
1: Iya.
0: Taunya kalau Gambyong udah pasti klasik, ternyata tidak semuanya. Dan semuanya. Tari kreasi itu enggak yang terus rancak begitu.
1: Bener.
0: Ya.
1: Banyak tari kreasi yang masih menginjak itu bedoyo, bedayan namanya, bedayan. Nah, itu
0: tapi itu masuknya kreasi.
1: Kreasi karena gimana ya, diciptakan dan itu ada beberapa pembaruan gerak. Jadi nggak yang geraknya mengalir gitu, nggak ada yang gerakan tegesnya terus gimana ya, ada gerakan kontemporernya. Jadi kontemporer itu ke gerakan-gerakan modern tapi dimasukkan ke tari tradisional gitu.
0: Seperti roll depan belakang itu sebetulnya juga kontemporer ya. Kayaknya aku gak pernah melihat gitu ya tari klasik yang dia sampai gulung-gulung.
1: Sebenarnya ada tari apa ya, Bujangganong itu kan sebenarnya itu tari
0: itu
1: klasik tapi dimodernisasi kak. Jadi dikreasikan. Sebenarnya itu kan udah lama ya, ibaratnya itu tari Jatilan, terus Bujangganong.
0: Cuma
1: itu tuh
0: sekarang udah beda musiknya,
1: sekarang udah
0: juga
1: beda. Itu juga mengikuti perkembangan zaman juga. Kalau bilang pakem, itu pakemnya ada. Bujangganong itu pakemnya ada.
0: Jadi mau yang klasik, original itu ada.
1: Ada. Tapi ya sekarang itu ada pembaruan begitu. Mengikuti tren lah begitu. Tapi tetap tidak meninggalkan pakem-pakemnya. Seperti di Gerbek Suro Ponorogo itu, itu kan banyak yang kreasi. Tetapi juga ada aspek-aspek penilaian di mana harus mempertahankan
0: keaslian
1: pakemnya, reog itu seperti apa. Itu juga salah satu bentuk usaha untuk menjaga budaya tradisional begitu.
0: Baru tahu kan teman Prodia, iya aku juga baru tahu gitu ya. Pendalaman seni tari menurut Valen itu pada akhirnya bisa berpengaruh ke kepribadian seseorang enggak sih?
1: Bisa kak, jadi kalau kita belajar tari otomatis kita itu gimana ya, belajar konsisten itu satu. Lalu ada kita belajar sabar. Karena belajar tari itu gak bisa langsung kita datang langsung bisa, itu gak. Pasti ada proses-proses yang harus dilalui. Sikap pantang, rasa pantang menyerah pun juga ada. Kalau kita nyerah ya udah kita gak bisa nari gitu loh. Sama juga berpengaruh ke kecerdasan kak. Karena yang pertama itu kita harus bisa menghafal gerak, itu satu. Kita harus bisa menghafal pola. Jadi kan kita pindah-pindah. Nah itu juga kita harus hafal. Kita harus bisa meresapi setiap adegan tarian yang kita bawakan. Lalu juga kita harus bisa ngepas nih antara wiramanya, gerakan kita dengan musik ya, wirama itu juga harus dipaskan. Dan satu lagi kesulitan kalau tari kelompok itu bisa melatih kerjasama dan kekompakan begitu.
0: Oke, jadi ibarat kamu nggak bisa pengen menonjol sendiri, nggak bisa.
1: Nggak boleh, malah nggak boleh kak, kalau tari kelompok itu. Kalau tari tunggal bebas, silahkan begitu.
0: Oke, well Paul, waduh, ya nggak berasa nih. Kalau kamu diberi kesempatan nih buat satu program atau membuat apa ya, bisa mendeliver begitu ya, ilmu atau skill tari kamu gitu ya, khusus buat Gen Z, kamu pengen bikin yang seperti apa sih?
1: Sebenarnya kalau program itu pengennya itu ada latihan gabungan gitu loh, jadi latihan gabungan antara beberapa sanggar. Jadi kita sharing-sharing, ibaratnya itu studi banding gitu loh. Nah, jadi kan walaupun kita dari berbagai sanggar, sebisa mungkin kita tuh menjalin rasa kekeluargaan dan silaturahmi. Karena apa? Karena kita sama-sama bergerak di bidang seni. Jadi kita latihan gabungan bareng-bareng. Nah, untuk mengevaluasi, oh, sanggar ini tuh nilai plusnya ini, sanggar kita kurangnya ini, kita perbaiki biar bisa lebih bagus lagi begitu. Asik. Jadi itu ya, sangat-sangat gimana ya? Kalau latihan gabungan itu benar-benar bisa membuka kacamata kita supaya ilmu kita tuh lebih luas lagi dan kita mau belajar. Kan kalau kita stuck di sini-sini kayak ala wis sanggar kayak biasa, api gonku sih anlah, itu kan kita akan tertinggal kalau kita punya rasa seperti itu. Tetapi kalau kita mau sharing, terus kita berbagi pengalaman, kita kerjasama, itu otomatis pemikiran-pemikiran kita tuh akan terbuka begitu.
0: Wawasannya tambah luas,
1: bener,
0: gitu ya. Mungkin kalau ngomongin tentang seni, rasanya mungkin individual, dalam arti subjektif banget kita kita menikmati seni. Tapi bukan berarti itu egois gitu ya. Bukan berarti itu selfish, itu menjadi itu satu-satunya. Karena setiap orang pasti akan punya interpretasi pandangan masing-masing. Well, thanks banget. Kayaknya next kita masih butuh ngobrol lagi banyak gitu ya, tentang wah seni tari dan seni secara apa ya, secara lebih luas lagi. Bener. Kebutuhan Gen Z gitu ya, untuk menyimbangnya. Gen Z sekarang kan motonya live life balance ya. Kalau kamu lagi pas stres, kayaknya seni bisa menjadi jalan kamu, tidak hanya untuk pelampiasan tapi benar-benar bisa jadi healing gak sih?
1: Iya benar, bahkan kalau kita lagi pusing itu bisa kita salurkan ke seni. Jadi pas kita pusing-pusingnya, kita bisa nih nulis skrip, aku pengen buat tarian yang itu tentang orang putus asa lalu dia bangkit lagi, itu juga bisa kak. Jadi inspirasi seni sekarang ini tuh bisa kita dapat dari mana saja. Begitu.
0: Ya, oke, Val, makasih banget buat sharingnya. Sukses terus ya, semoga amin, apa yang kamu cita-citakan nanti bisa terwujud gitu ya.
1: Amin,
0: ya, bisa ngajarin lebih banyak lagi, bisa membawa Gen Z untuk setidaknya gitu ya, biar gak gabut ya berkesenian gitu ya. Terima kasih juga buat teman Pro 2, buat yang udah komen, buat yang udah bertanya-tanya, yang pertanyaannya mirip-mirip sama-sama tadi udah kita wakili begitu ya. Saya sorry banget kalau tidak terbaca semuanya secara detail. Buat yang ketinggalan bisa cek lagi ya obrolan kita juga malam di kanal YouTube RRI Madiun, Seni dan Gen Z. Jumpa lagi di obrolan Jaga Malam berikutnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita ketemu lagi di obrolan curhat dong. Boleh dong, special live YouTube barengan sama Mas Andi. Dan malam ini teman Pro 2, kita akan membahas tentang sesuatu yang menakutkan, tapi bukan hantu ya. Tapi walaupun ini bukan tentang sesuatu yang horor, tapi kayaknya bisa menimbulkan kesan-kesan horor buat beberapa orang teman Pro 2. Marriage is scary. Benarkah menikah itu sebegitu menakutkan? Kita akan ngebahas tentang itu teman Pro 2. Tidak lepas dari fenomena penurunan angka pernikahan teman Pro 2 ya. Bersama dengan Mas Andi Cahyadi, malam ini kita akan ngobrolin seputar marriage is scary. Benarkah demikian? Kamu boleh ikutan nimbrung teman Pro 2 ya, gabung di obrolan kita malam hari ini. Boleh curhat, boleh konsultasi, gratis pula, enak kan? Ya ya Mas Andi ya. Berarti kita membuka konsultasi pernikahan malam ini bukan ya?
1: Oke, boleh boleh boleh.
0: Kalau membuka konsultasi pernikahan kok aku yang agak khawatir gitu ya.
1: Loh, mau konsultasi lah juga.
0: Enggak
1: kan?
0: Anu enggak meyakinkan soalnya. Bercanda ya. Tapi benar enggak sih Mas, kayak banyak anggapan gitu ya. Generasi zaman sekarang ini, kita enggak cuma ngomongin tentang Gen Z ya. Mungkin lebih luas lagi. Kayak mereka itu cenderung lebih menunda gitu ya untuk menikah. Katanya sih pengen menikmati hidup. Mungkin ada generasi-generasi tertentu yang bahkan punya target usia sekian udah harus nikah dengan berbagai alasan gitu ya. Tapi kayak semakin kesini tuh semakin santai gitu ya, slow. Ya udahlah, belum ketemu yang srek, nggak usah terlalu ngejar, nanti jodoh pasti akan ketemu, kayak lagunya Afgan aja tuh ya. Tapi benar nggak sih Mas, anak-anak zaman, anak-anak ya, pokoknya orang-orang zaman sekarang ini semakin lebih santai gitu ya, urusan nggak yang menarget pernikahan gitu.
1: Kalau secara survei memang saya tidak mendapatkan data secara pasti angkanya kan begitu ya. Cuman memang terjadi pergeseran begitu terkait dengan usia menikah. Yang paling dekat saja gitu ya. Karena saya itu kan mengampunya kalau di psikologi itu adalah psikologi keluarga perkawinan dan juga psikologi perkembangan gitu ya. Sehingga kadang saya itu iseng tanya gitu ya, target menikah kapan nih ini gitu ya. Okay. Target menikah dari awal saya masuk sebagai dosen sampai yang terakhir kali ya, tahun lalu lah ya. Itu ternyata angka yang disebutkan itu mengalami perubahan sih Mbak. Yang ini yang dekat ya, artinya ini survei yang mungkin yang saya lakukan.
0: Angka
1: berada
0: target
1: di kelas
0: menikah
1: gitu ya.
0: Umur target menikah.
1: Betul. Awal-awal mungkin masih banyak yang menginginkan target menikah itu di angka 24 sampai 28 gitu. Semakin kesini gitu ya, angka itu semakin bertambah. Dari 28 sampai ke 30, bahkan kadang ada yang tidak menyebutkan angka.
0: Tembus karena 30 lebih ya begitu ya.
1: Iya, paling tidak di 28 sampai 30 begitu. Kalau yang menyebutkan angka gitu ya. Bahkan ada yang tidak menyebutkan angka, yang mereka

0: 2010 ya, mm-hmm. sampai sekarang. Nah, ini angkanya berubah kan gitu ya. Berarti ada beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab kenapa seseorang itu terus akhirnya mau menunda pernikahan kan gitu ya. Ada yang mungkin lebih urgent untuk dikejar kan gitu ya. Salah satunya adalah karir begitu ya. Dan beberapa orang memang terus akhirnya mereka menganggap bahwa pernikahan itu bukan sesuatu hal yang harus cepet-cepetan gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi sehingga
1: bukan
0: ya sudah
1: harus
0: gitu ya.
1: Cepet-cepetan.
0: Harus cepet-cepetan. Karena kan gini ya, masa usia segini belum nikah kan gitu ya. Biasanya kan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan mereka menganggap bahwa iya nikah itu bukan untuk cepet-cepetan nikah kan gitu ya. Tetapi ya nikah itu adalah tentang kesiapan kita untuk menjalani kehidupan dalam rumah tangga kan begitu. Maka ya cara pandang yang berbeda inilah yang terus akhirnya membuat target-target menikah mereka itu akan berbeda begitu ya. Okay. Kalau dulu kan pokoknya wah wes hubungan selesai kuliah dapat kerjaan langsung menikah kan gitu ya. Sekarang enggak gitu ya. Mereka lebih mementingkan mereka punya karir begitu terus mereka menikah kan begitu ya.
1: Enggak asal
0: mereka,
1: yang dapat kerja.
0: Betul. Mereka ya? Pokoknya siap. Mm-hmm. Memang alasan yang paling utama itu adalah secara finansial dan biaya hidup kan okay. begitu ya. Dimana saat ini mungkin kalau dibandingkan dengan dulu gitu ya, biaya hidupnya kan cukup luar biasa kan gitu ya.
1: 10.000 sekarang ini. Kemarin ada tren ya. 10.000 di tangan
0: apa,
1: istri
0: gitu ya?
1: Yang 10.000 di tangan istri yang baik gitu ya. Sorry nih, kayaknya 10.000. Kalau bisa lebih dari itu diusahakan, kenapa harus 10.000 gitu sih? Kan ada lagi trennya kan gitu ya.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, jadi ada tren 10.000 di tangan

0: Karena kan ada, nggak tahu ya, kayak ada masa-masa, entah itu budaya atau apa ya, atau memang setiap periode ada trennya begitu ya, ada masa-masa ya diromantisasi. Jadi kayak kenapa usia ideal menikah tuh usia sekian sampai sekian, kayak diromantisasi gitu ya. Ketika benar-benar udah, itu tadi ya, udah lulus kuliah, udah dapat kerja, nggak nunggu yang stabil dulu, kayaknya memang sudah, apalagi yang ditunggu gitu ya, menikah kayaknya indah deh gitu ya, kayak diromantisasi, buat apa pacaran lama-lama. Dan kayak sekarang orang lebih realistis, ya udahlah pacaran-pacaran aja. Orang memang belum ada duitnya untuk benar-benar bisa nikah gitu.
1: Tapi sebenarnya begini sih Mbak ya, memang memang tidak ada aturan baku usia pernikahan gitu ya. Tapi itu memang sering ditanyakan gitu, usia-usia yang ideal untuk menikah itu kapan kan gitu ya. Gak ada masa ideal yang tercantum secara teori dan lain sebagainya. Cuman mungkin kalau kita mempertimbangkan beberapa, iya ini kembali lagi prinsip hidup masing-masing orang akan berbeda ya Mbak ya. Tetapi kalau saya melihat begini, kalau kita ngelihat dari sisi kesehatan begitu ya, di aspek reproduksi gitu ya, yang namanya bibit unggul itu adalah di usia sekitar 25 sampai 30-an kan gitu ya. Maka mungkin saya mengatakan bahwa ya itu adalah masa-masa di mana mungkin apa namanya ya, pas optimal untuk menikah gitu ya. Oh, ya bukan berarti terus di atas 30 gak bisa hamil kan gitu ya.
0: Tapi memang,
1: cuman kan faktor resiko, faktor resiko akan jauh lebih besar.
0: Pertimbangan ilmiah ya.
1: Ini bukan pertimbangan secara apa namanya,
0: kultural,
1: kultural dan lain sebagainya. Memang kalau secara kultural memang gak ada ya. Pokoknya usia segini ya waktunya nikah kan gitu ya. Cuman kalau saya melihat seperti itu, karena ya okelah, kita nggak mau, nggak, bukan mendahului apa namanya takdir, atau apa begitu ya. Tuh cuman kan kita ya yang namanya ada beberapa ilmu pengetahuan yang mengatakan bahwa mungkin kan usia kehamilan itu kan akan lebih baik kalau misalnya di bawah usia berapa, di atas usia berapa itu bisa, tetapi faktor resikonya jauh lebih besar gitu ya. Bukannya tidak bisa, tetapi faktor resiko itu jauh lebih besar begitu. Itu adalah salah satu pertimbangan kenapa kita harus menikah mungkin di bawah usia, kalau misalnya pengen punya anak ya Mbak ya. Tapi kalau cuma pengen pokoknya nikah aja deh, nggak tahu nanti mau punya anak atau enggak, ya okelah, mau usia berapapun okelah gitu ya. Kita juga nggak bisa nyalai, takdirku dapat jodoh di usia berapa, kita juga nggak punya
0: sih.
1: Gitu
0: kita
1: ya,
0: benar sama Tuhan dikasihnya nanti juga ya, benar gitu.
1: Cuman kan kita perlu merencanakan itu kan gitu ya. Jadi itu dari secara secara kesehatan gitu. Nah, dari faktor yang lain itu adalah faktor secara kesiapan finansial.
0: Finansial.
1: Kesiapan finansial itu maksudnya begini sih. Kita perlu mikir gitu ya. Okelah gitu ya. Nikah usia 25, laki-lakinya gitu ya. Anak katakanlah tahun depan kita usia 26 anak lahir gitu ya. Katakanlah kan setelah nikah 1 tahun punya anak kan gitu ya. Nah kita lihat gitu ya, bahwa kira-kira ketika anak ini memasuki perguruan tinggi, kuliah gitu ya, kita masih bekerja atau sudah pensiun kan gitu ya.
0: Kalau itu juga perlu dikalkulasi.
1: Iya, kita perlu bayangkan gitu ya.
0: Tapi itu realistis.
1: Ini anu sih apa namanya, kalau teman saya bilang itu rancangan finansial ke depan gitu. Iya. Saya lupa istilahnya apa. Cuman ini merancang finansial ke depan.
0: Tapi gitu iya, enggak ada pendidikan yang gratis 100%
1: iya,
0: kuliah.
1: Apalagi di kuliahan. Oh, tapi katanya berita.
0: Ada yang begitu.
1: Katanya
0: tapi
1: berita.
0: Tetap biasa 100%, Mas. Butuh fotokopiannya gak dibayar yo. Tiwas di sana ini karena boleh.
1: Tapi paling tidak kan katanya pemerintah mau menggratiskan di perguruan tinggi negeri.
0: Tapi kan aku bilang gak 100% karena kan fotokopi. Dia berangkat kuliah butuh BBM. Kan tidak ditanggung juga.
1: Iya betul. Tapi kan lumayan toh biayanya di gratis kuliah.
0: Tapi kan tetap ada biayanya.
1: Lanjut. Anggap aja kita yang berbayar gitulah ya. Kita nggak punya akses bahwa saya punya gratis atau beasiswa dan lain sebagainya. Kita harus berbayar. Bayangkan kalau misalnya kita menikah di usia

0: ya berapa begitu ya, dan terus anak masuk kuliah kita sudah pensiun gitu ya,
1: kan ini akan
0: iya kalau dapat pensiun kan itu ya, ya atau ya. Mungkin kalau misalnya yang pensiun adalah pensiunan dirut kan gitu ya. Nggak masalah ya pensiunan dirut kan gitu ya. Kalau kita ini apalah kan gitu ya.
1: pengusaha
0: terus apapun berusaha, diusahakan
1: iya.
0: Apapun diusahakan
1: loh. Berusaha kita memang ya.
0: Iya. Jadi ini adalah yang faktor kedua yang mungkin kita perlu mempertimbangkan gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa oh iya nggak boleh loh misalnya menikah di luar usia itu nggak ada masalah orang mau menikah usia berapapun begitu. Cuman ini adalah pertimbangan logis yang mungkin kita perlu pikirkan kan begitu ya. Oke lah gitu ya, kalau misalnya kita anaknya sultan gitu ya, yang mungkin kita nggak perlu mikir bahwa kita punya warisan 7 turunan dan lain sebagainya, kita nggak mau mikir itu, oke lah nggak ada masalah gitu ya. Tetapi kalau untuk yang beberapa orang yang memang kita perlu mempersiapkan dari nol begitu ya, ya kita ya perlu memikirkan itu gitu ya. Bayangkan kalau misalnya begini, wah anakku pengen dengan kedokteran kan gitu ya, biaya kedokteran itu kalau jalur mandiri itu berapa kan begitu ya. Nah ini belum lagi yang lainnya kan begitu ya. Nah itu, jadi kita perlu memikirkannya adalah sampai sejauh itu bahwa memang oke, kita merencanakan nanti anak kuliah usia berapa, saya usia berapa, saya masih bisa bekerja atau tidak dan lain sebagainya. Nah ini perlu menjadi pertimbangan lagi.
1: Jadi gitu. Sebetulnya bukan berarti kita target nikah di usia berapa, tapi ya tetap itu ya, persiapan, lebih ke persiapan.
0: Nah hal-hal semacam ini ya, yang karena kita itu mempertimbangkannya adalah secara finansial dan lain sebagainya, itulah yang terkadang membuat seseorang itu takut untuk memulai pernikahan gitu ya. Ada satu mahasiswa itu ketika saya tanya itu, dia selalu mengatakan bahwa saya menikah kalau sudah siap gitu. Ini yang saya katakan bahwa kita nggak bisa. Ada beberapa ya yang mereka tidak menyebutkan angka. Yaitu karena memang dia mengatakan bahwa pokoknya saya siap secara finansial, siap sudah matang semua dan lain sebagainya, baru kita nikah kan gitu ya. Karena dia melihat banyak fenomena gitu ya, yang terjadi permasalahan itu adalah berdasarkan karena keuangan kan gitu ya. Jadi entah perceraian, kekerasan rumah tangga dan lain sebagainya, itu semuanya sumbernya dari masalah keuangan gitu ya, yang mereka terlilit hutang dan lain sebagainya. Jadi hal-hal semacam itulah gitu ya, yang akhirnya membuat beberapa orang itu untuk takut memulai menikah begitu ya, dan mereka ngancang-ngancangnya itu cukup luar biasa gitu ya. Dan kebetulan yang bersangkutan juga punya pengalaman, karena usianya juga dia masuk kuliah itu usianya sudah cukup ini ya, bukan yang baru lulus gitu ya. Jadi dia sudah gap year banget gitu ya, gap year-nya lewat sih. Kalau gap year kan biasanya 2-3 tahun lah, ini lewat itu. Tapi nggak apa-apa, di tempat saya gitu, itu ada beberapa gap year yang cukup jauh, bahkan yang usianya sama dengan saya ada gitu. Jadi saya ngajar seusia saya gitu.
1: Penak tadi mahasiswanya loh.
0: Tapi malah seneng saya mbak. Karena apa? Dia diajak diskusi itu masuk semua gitu ya. Jadi saya dapat mahasiswa.
1: Segenerasi soalnya ya.
0: Oh, iya sih ya. Enggak, tapi memang cukup apa ya? Kalau saya sih suka gitu ya. Karena kalau misalnya dapat mahasiswa yang gap year-nya yang mereka sudah cukup punya pengalaman ya. Enggak cuma hanya 2-3 tahun.
1: Iya kan, karena segenerasi pandangannya akan mirip-mirip begitu.
0: Dan di kelas itu pasti akan jadi hidup. Nah, balik lagi ya. Balik lagi. Karena ini satu anak ini dia punya pengalaman, punya pemikiran bahwa oh iya, menikah itu harus semuanya siap gitu ya. Saya melihat ada beberapa orang yang seperti ini, saya melihat beberapa orang yang seperti itu, saya melihat seperti ini dan lain sebagainya. Jadi karena dia banyak melihat itu kan gitu ya, apalagi di lingkungan dia itu banyak banget yang terjadi yang seperti itu, dia akhirnya juga merasa takut gitu ya. Apalagi dia pernah hidup di luar negeri gitu ya, terus akhirnya dia juga punya pemikiran orang-orang di luar negeri, mereka yang mereka itu harus mempersiapkan apapun begitu ya, kalau misalnya belum siap mereka nggak ada yang mau nikah dan lain sebagainya, dan itu terbawa sampai dia kembali lagi ke Indonesia gitu ya. Jadi Jadi beberapa orang itu memang takut menikah karena ya memang dia melihat bahwa tuntutan finansial itu cukup besar kemudian hari kan gitu ya. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya saya tidak siap dan pasangan saya nanti tidak siap, ya ini sama aja kita maju perang tanpa senjata gitu.
1: Ini gak bisa sesuatu yang bisa dijalani sambil jalan gitu ya. Eh tapi Mas, kalau ini ada sebuah kayak jurnal begitu ya. Tentang fenomena marriage is scary di kalangan Gen Z utamanya. Jadi sebagian Gen Z ini memandang bahwa menikah ini sesuatu yang penuh resiko.
0: Iya.
1: Resiko. Sebetulnya kayak gimana Mas? Resiko yang seperti apa dan sebetulnya penyebab scary ini sendiri selain ya kekhawatiran finansial tuh apa aja sih Mas?
0: Satu lagi, saya pernah ada dapat cerita ya. Cerita itu adalah beberapa orang takut menjalani hubungan dan punya anak gitu ya, karena mereka tidak mau memikul tanggung jawab yang lebih besar. Ada yang seperti itu, karena mendidik itu butuh tanggung jawab yang lebih
1: dan
0: besar
1: dan seumur hidup.
0: Betul, betul. Ada beberapa yang terus akhirnya kan mendengar cerita, wah nikah ngono ya ternyata ya gitu. Padahal gini, ekspektasi mereka gitu ya, ekspektasi setiap orang dalam rumah tangga itu kan selalu positif ya Mbak ya. Wah nikah, hal-hal romantis-romantis tiap hari gitu ya, kehidupan semuanya menyenangkan.
1: Semua itu kan ekspektasi berdua. Gitu
0: ya. Itu kan ekspektasi ya Mbak ya. Nah ternyata gitu ya, dari ekspektasi itu dia melihat, bukan pengalaman dia, pengalaman orang lain gitu ya. Dia melihat bahwa ternyata nggak semudah itu gitu ya, nggak seindah yang itu kan gitu ya, nggak semenarik itu kan gitu ya, dan itu yang membuat beberapa orang akhirnya takut gitu ya, takut untuk menjalani itu gitu ya, yang mungkin pertengkaran lah, masalah mertua dengan menantu lah gitu ya, nanti terus masalah apalah begitu, jadi banyak hal gitu ya, hal-hal yang mungkin dia tidak peroleh secara langsung, artinya itu bukan pengalaman dia gitu ya.
1: Tapi
0: yang akhirnya membuat dia takut gitu ya. Jadi dari ceritanya teman, ceritanya orang lain, melihat tayangan televisi, apalagi infotainment kan gitu ya, media sosial gitu ya. Sekarang oke lah, kita nggak pernah nonton infotainment, saya pun juga jarang, nggak pernah nonton TV gitu ya. Cuman media sosial itu kan cukup ini ya, semasif itu ya memberitakan
1: kasus-kasus yang sedang viral FYP terus.
0: Iya, benar. Makanya kan hal-hal yang semacam itulah yang membuat terus akhirnya orang itu menjadi khawatir gitu ya, khawatir ketika menjalani hubungan rumah tangga itu yang nanti akan seperti apa, nanti jangan-jangan nggak sesuai dengan harapan dan lain sebagainya begitu. Makanya saya itu selalu bilang gitu ya, karena saya mengajarnya adalah di psikologi keluarga dan perkawinan, saya selalu ngomong gitu ya, jangan memikirkan indahnya saja dalam hubungan rumah tangga gitu ya. Karena apa gitu ya, dalam rumah tangga pasti kita akan tetap menemukan sebuah konflik gitu ya, dan konflik itu yang kebanyakan orang takuti. Nah, kalau kita takut berkonflik gitu ya, ya terus akhirnya kita juga akan takut berumah tangga gitu ya. Nah, padahal orang berumah tangga itu pasti tidak lepas dari yang namanya konflik. Pasangan yang harmonis gitu ya, itu adalah bukan orang-orang yang mereka hidup tanpa konflik. Tapi ketika mereka bisa harmonis gitu ya, ketika mereka bisa menyelesaikan konflik yang dihadapi itu dengan baik kan begitu. Nah, tetapi kan kadang beberapa orang itu kan enggak. Yang makanya itu tadi, ekspektasinya yang terlalu tinggi dengan realita yang akan dihadapi itu akan berbeda. Saya mungkin pernah cerita ya beberapa kali mungkin di sini ya, cerita terkait dengan pernikahan yang digelar selama 7 hari 7 malam begitu ya. Itu selesai dalam waktu 4 bulan, Mbak. Jadi acara dokumentasi belum selesai gitu ya. Ini pernikahannya sudah selesai gitu ya. Nah bisa jadi gitu ya, ini tidak memenuhi ekspektasi gitu ya. Bahkan kemarin waktu tahun lalu kalau nggak salah ya, saya dapat cerita dari anak-anak gitu kan, selalu saya selalu ada dalam sesi apa namanya kuliah itu kan pasti ada sharing gitu ya, sharing diskusi begitu terkait dengan kehidupan, apalagi kalau kita membahasnya adalah keluarga dan perkawinan gitu ya. Mereka menceritakan tentang pengalaman-pengalaman dari orang-orang di sekitar gitu ya. Salah satunya adalah ada yang bercerita gitu ya, hari ini menikah, besok paginya minta cerai.
1: Kok iso?
0: Iki terop loh, harus dibongkar kan itu.
1: Mas, fenomena ini akhirnya ada anggapan gini, pacarane kurang suwi gitu ya. Apa kesuwen? Ternyata pacaran yang kesuwen itu tidak efektif karena tidak apa ya? Akhirnya sesuatu yang mungkin krusial itu tidak pernah dibahas, tidak pernah dibuka dalam arti dikomunikasikan selama pacaran.
0: Nah, terkadang begini Mbak, mereka itu tahu ada masalah tetapi tidak diselesaikan, tapi ditimbun. Jadi masalah itu terkadang mereka itu masih ada, cuman katakanlah setelah nanti bisa berubah sendiri. Nah, itu loh hal-hal yang seperti itu loh yang terkadang banyak terjadi. Sehingga gitu ya. Saya menemukan ada gitu ya, orang yang 8 tahun pacaran akhirnya menikah dan cerai, ada gitu loh. Bukan berarti terus wah yang pacaran pasti mereka saling mengenal, enggak terkadang menjamin, enggak menjamin ya? Betul. Karena bisa jadi itu cuma hanya waktu gitu ya, tapi enggak ada hubungan secara kualitas, bagaimana mengenal pasangan, bagaimana mereka bisa menerima apa menjadi kelebihan dan kekurangan. Ya kalau misalnya gak ada itu ya sama aja gitu ya. Yang kita tahu adalah saya pengen nanti kalau punya pasangan adalah kayak gini. Terus pasangan saya ada gak? Kok gak ada ya kan gitu ya. Tapi gak apa-apa lah, nanti pasti dia berubah. Nah kan gitu ya. Lah itu kan harapan kita gitu loh. Tapi kan gak ada kita komunikasi dengan pasangan nanti setelah menikah nanti seperti ini loh. Nah gitu ya. Saya pernah memberikan bukan nasihat ya, apa ya istilahnya ya, anggap aja itulah ya. Jadi begini, dia mau menjalin hubungan gitu ya. Cuman sebelum mereka menjalin hubungan itu, si pasangannya ini bilang begini, nanti kalau kita seandainya kita jadian dan menikah, saya gak pengen punya anak gitu ya. Nah si dia gitu ya, dia itu mengatakan loh ya harus punya anak gitu ya. Nah kemudian cerita gitu ya, ya saya mengatakan begitu ya, ya ini selesaikan dulu gitu. Mau punya anak atau enggak kan gitu ya. Jangan
1: didealkan
0: sampai
1: bener,
0: iyo, gitu. Didealkan di sel lah ya gitu ya. Ojo sampai lah kita beli HP gitu ya, belum deal terus dibuka segel kan itu. Wah siapa sih melu sih bayar gitu.
1: Dan ada beberapa hal yang gak bisa lihat aja nanti.
0: Gak bisa, kadang ada kita memang harus selesaikan dulu gitu loh. Nah hal-hal yang semacam itu yang mungkin terkadang terlewatkan gitu ya. Karena anggapannya begini, sudahlah nanti kita jalan aja dulu lah ya. Jalan aja dulu lah, jalan dulu
1: lihat
0: aja dulu
1: lah,
0: lihat nanti lah gitu ya. Wes ngalir sik wae lah ini gitu ya. Kenter akhirnya gitu ya.
1: Oke.
0: Jadi mau enggak mau ya ini harus selesaikan dulu
1: itu
0: gitu
1: ya. Harus dipastikan.
0: Ya. Harus dipastikan dulu, harus
1: dipastikan. Dan itu terjadi dulu di masa perkenalan.
0: Oh gitu, iya, benar,
1: di perkenalan. Termasuk dengan hal-hal detail lah, kadang membicarakan tentang finansial itu masih dianggap tabu.
0: Ya, finansial terus
1: masih kemudian juga pacaran belum jadi istri atau suami, kayaknya udah ngebahas itu aja. Gimana?
0: Sebenarnya begini. Itu penting dibahas ya. Artinya kan salah satunya begini. Siapa yang cari uang gitu ya? Boleh gak istri bekerja setelah ini kan begitu ya? Boleh gak istri berkarir saat ini atau mungkin
1: sulitnya istri digimanain?
0: Terus kemudian bagaimana pengaturan keuangan? Nah, ini semuanya kan harus kita sepakati tuh, Mbak.
1: Dan gak bisa lihat saja nanti.
0: Kita ini harus disepakati gitu ya. Makanya pernikahan itu butuh persiapan, bukan hanya finansial, persiapan mental. Mental menghadapi bagaimana ketidaksamaan antara kita dengan pasangan gitu ya. Kan kita gak bisa dong saya menuntut pasangan saya seperti yang saya inginkan kan gitu ya. Bisa jadi hal itu juga dilakukan oleh pasangan kita gitu ya, menuntut kita kan gitu ya. saya itu kan di apa namanya, salah satu pendamping apa ya, semacam kalau di gereja itu ada semacam kursus perkawinan begitu ya. Nah, saya memberikan salah satu materi di situ begitu ya, bahwa saya selalu menanyakan begini, kamu tahu nggak kelebihan pasangan kamu? Oh ya tahu gitu. Oke lah. Kamu tahu nggak kelemahannya pasangan kamu? Wah ini mulai kira-kira nih gitu ya. Isok nggak terima kekurangan pasangan kamu. Karena kalau menerima kelebihan semua orang bisa kan itu ya. Tapi bagaimana menerima kekurangan pasangan kamu? Kita perlu memastikan. Karena apa? Kehidupan rumah tangga itu bukan hanya cuma 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, enggak. Atau 1 tahun, 2 tahun, enggak. Seumur hidup, ini kontraknya seumur hidup kita. Nah, untuk itu, maka perlu dipastikan bahwa kamu bisa menerima kekurangan itu. Jangan terus di tengah-tengah, dia punya kekurangan ini loh.
1: Aku gak kuat, Mas.
0: Aku gak kuat. Dekne ngono sih lah.
1: Gak berubah-berubah.
0: Gak berubah-berubah lah.
1: Ya kan memang dia ya gak bisa berubah.
0: Itu. Makanya kan perlu tadi yang kita katakan
1: bukan
0: bahwa ini
1: kupu-kupu. Ini, dari ngitung menuju kupu. Iya, iya.
0: Paling dahan tadi ya, seperti yang kita bilang bahwa ini harus deal dulu nih gitu ya. Jangan sampai kita belum deal terus kita oke lah yuk berangkat dulu aja deh gitu ya. Terus nanti dipikir carry ojo gitu ya. Ini adalah keputusan yang memang harus diambil. Makanya hal-hal yang semacam ini yang mungkin menjadi pertimbangan mereka yang untuk takut untuk memulai ya.
1: Oke.
0: Ada banyak hal yang mungkin dilihat apalagi di sosial media ya Mbak ya. Yang tadi yang saya katakan kasus-kasus rumah tangga. Saya itu beberapa waktu lalu, saya lupa berapa minggu yang lalu ya, saya mendengar ada kasus gitu ya, malam masih di apa namanya masih tidur dengan istrinya gitu ya, tahu-tahu digorok sama istrinya gitu loh. Pernah melihat itu nggak berita itu ya? Ini angen-angennya piye jelas.
1: Ini dalam sekilas.
0: Mungkin yang atas akhirnya membuat beberapa orang yang membaca itu, waduh. Rumah tangga seperti itu gitu ya. Belum lagi kalau kasus-kasus yang lain yang mungkin bertebaran di sosial media, cerita-cerita dari teman, apa yang dia lihat, dan apalagi
1: info-info
0: yang
1: itu nggak ada filternya gitu.
0: Belum lagi kalau misalnya dia punya pengalaman secara langsung ya dari orang tuanya.
1: Traumatik berarti.
0: Traumatik yang didapat dari orang tuanya, misalnya KDRT gitu ya, yang dilakukan oleh ayahnya ke ibunya kan gitu ya.
1: Perceraian,
0: perselingkuhan dan lain sebagainya. Dan itu yang akhirnya membuat dia pun menjadi takut gitu ya. Menjadi takut untuk menjalin hubungan dengan orang yang lebih serius. Atau mungkin jangan-jangan pernah gagal gitu ya. Gagal itu bukan bercerai enggak, tetapi mau menikah akhirnya enggak jadi gitu ya, gara-gara ketemu ini, ketemu kasus apa, selingkuh lah atau apalah begitu. Jadi hal-hal yang semacam ini yang mungkin akhirnya membuat beberapa orang itu menjadi pertimbangan khusus gitu ya. Bahwa menikah itu bukan yang terus harus cepat-cepatan nikah gitu, enggak gitu ya. Kalau dulu kan mungkin masih ya kayaknya seolah-olah wis nikah borong, aku wis lo lah kan gitu. Masa kowe urung kan gitu.
1: Itu di target itu tadi.
0: Itu kayak kan seolah-olah kita cepat-cepatan ayo siapa yang cepat nikah kan gitu ya. Enggak, sekarang mungkin mereka masih berpikiran bahwa ini bukan soal cepat-cepatan siapa yang mau nikah kan gitu ya. Tetapi paling tidak bagaimana kita mendapatkan pasangan yang sesuai dengan harapan kita kan begitu ya. Semakin kesini kan semakin banyak pertimbangan yang dilakukan oleh para generasi Z ini ya. Bahwa oh iya menikah itu yang harus bagaimana.
1: Dan itu untuk gitu ya. Semuanya untuk meminimalisir risiko-risiko itu tadi. Mas, Kak, faktor utama apa yang paling sering muncul yang menyebabkan ketakutan atau marriage is scary ini dari sudut pandang psikologi hubungan? Mungkin apa, lebih ke trauma itu tadi kah, atau kalau benar-benar yang faktor-faktor yang hubungannya dengan psikologi ya, psikologi
0: yang hubungannya dengan psikologi ya. Ya faktor trauma itu juga berpengaruh gitu ya. Faktor trauma yang didapat secara langsung maupun faktor trauma yang diperoleh atau ditorehkan dari cerita orang lain.
1: Itu gitu karena ya. Trauma itu belum sembuhkah begitu atau
0: bisa jadi ya Mbak. Kita nggak bisa, misalnya gini deh, yang tadi yang saya katakan bahwa ini trauma yang didapat secara langsung begitu ya. Ada ketakutan ketika misalnya begini, aku melihat ayahku melakukan kekerasan dengan ibuku misalnya gitu ya, di depan mata, sampai mungkin yang membuat dia cukup takut waktu okay. itu kan mm-hmm. begitu ya. Dan itu mungkin terbawa sampai terus mereka akhirnya apa namanya tidak berani menikah kan mm-hmm. begitu ya. Tidak takut untuk menjalin hubungan, takut mm-hmm. nanti kalau kejadian yang seperti mm-hmm. itu kan gitu ya. Belum lagi kalau misalnya terus itu diperkuat dari pengalaman-pengalaman terus yang dia dapat pasangan yang juga melakukan hal yang sama. Terkadang kita itu secara tidak sadar ya Mbak ya, nggak tahu. Itu kayak menarik orang yang kita tidak suka ke dalam kehidupan kita.
1: Oh, gitu.
0: Itu kadang ada yang seperti itu, Mbak. Jadi terus akhirnya kayak menarik gini. Ini orang kok karakternya sama dengan ayah saya dulu kan gitu ya. Jadi bisa jadi akan seperti itu gitu yang terjadi sehingga terus akhirnya itu memperkuat rasa takut kita untuk memulai hubungan karena apa? Okay. Oh ini orang tua saya kayak gini,
1: jangan-jangan ini dapat pasangan kayak gini.
0: Nanti saya kalau menjalin hubungan nanti jangan-jangan saya takutnya kayak gini lagi kan gitu ya. Jadi itu yang mungkin membuat apa namanya kita itu menjadi trauma terus akhirnya tidak mau menikah kan okay. begitu. Belum lagi kan ketakutan-ketakutan mm-hmm. tadi ya yang mm-hmm. ditorehkan oleh orang-orang di sekitar atau lingkungan-lingkungan yeah. mm-hmm. sekitar itu ya yang memperkuat kita menjadi takut untuk memulai hubungan begitu.
1: Kak, indikator utama hmm. bahwa seseorang itu sudah memiliki kesiapan emosional hmm. untuk menikah itu kayak gimana? Ada gak sih tanda-tandanya orang ini sudah siap nih secara emosional ya, lebih ke ya ini urusannya psikologis lagi begitu.
0: Oh ini saya gak bisa mendetailkan ya, cuman begini, kita bisa melihat dari cara hmm. mereka menangani permasalahan ketika kan orang pacaran kan pasti adalah ya masalah mm-hmm. bagaimana mereka mengelola emosinya, bagaimana ketika ada konflik bagaimana mereka mengatasinya gitu ya mm-hmm. Nah bagaimana bentuk komunikasinya, nah ini yang akan kelihatan kan di situ mm-hmm. Makanya mungkin akan sedikit bertentangan untuk beberapa kelompok begitu ya. Cuman kalau menurut saya pacaran itu mungkin penting untuk mm-hmm. kita mengenal calon pasangan. Bukan hanya sebatas tren bahwa oh ya pacaran ikut-ikutan pacaran enggak, tetapi ini adalah salah satu upaya kita mengenali calon pasangan kita okay. nanti bagaimana. Karena dari pacaran pasti kan kita akan dibenturkan dengan yang namanya konflik. Kita akan dibenturkan dengan sebuah permasalahan kan gitu ya. Nah, kita taunya bahwa pasangan kita ini cukup dewasa atau tidak ya dari masalah-masalah okay. yang mungkin dihadapi itu. Dari interaksi setiap harinya kita harusnya mengamati gitu ya. Pasangan saya dia cukup dewasa atau tidak mm-hmm. dalam okay. Apa namanya ya, mengatasi masalah tersebut gitu ya. Apakah dia cukup bisa mengelola emosinya ketika okay. dia marah?
1: Apakah
0: apa yang dia lakukan? Nah, apakah mendramatisir atau tidak? Atau mungkin apa yang dia lakukan ketika dia sedang marah kan gitu ya? Nah ini kan kita bisa amati dari situ okay. kan gitu ya. Makanya, menurut saya gitu ya, pacaran penting gitu ya. Cuman ini yang harus kita yang mungkin menjadi tantangan ya, yang mungkin ditakutkan oleh beberapa kelompok adalah ketika pacaran pasti banyak sekali ketidakbermanfaatannya kan okay. gitu ya. Makanya kita harus belajar ya pacaran, cara pacaran yang sehat kan begitu okay. ya. Yang supaya tidak sampai terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan sebelum okay. menikah begitu uh-huh. ya. Nah, itu yang mungkin perlu diperhatikan begitu ya. Jadi kalau kita ngelihat secara fisik jelas mungkin gak akan ada okay. gak akan kelihatan mm-hmm. kan begitu ya. Cuman ketika kita melihat bahwa keseharian kita mengamati bagaimana mereka berperilaku, bagaimana mereka berkata, bagaimana mereka ketika menghadapi konflik, bagaimana dia mengekspresikan marahnya. Mm-hmm. Nah ini kan akan kelihatan
1: okay. ya.
0: Bayangkan masa iya sih gitu ya. Katakanlah gini, saya mungkin sering cerita ini juga ya di sini ya. Ada satu orang begitu ya, dia itu pacaran gitu ya. Setiap kali marah itu selalu kebun binatang keluar semua gitu ya. Ya kita tahu lah kalau misalnya sudah karakternya kayak gini ya. Gitu ya. Bagaimana kan gitu ya? Kan seharusnya kan gitu, nggak sampai yang seperti itu ya. Bahkan kadang menjatuhkan mental kan gitu ya. Nah hal-hal yang semacam ini kan kita kelihatan tuh. Oh iya orangnya karakternya gimana kalau marah kayak gini kan gitu ya. Ini belum nikah aja sudah kayak gini. Nah ini kira-kira kalau sudah nikah apakah dia akan bisa berubah atau tidak kan gitu ya. Nah ini yang mungkin kan kita akan tahunya dari situ. Jadi okay, makanya bagaimana kita tahu orang siap, ini sudah siap
1: siap dari situ,
0: siap menikah secara emosional atau tidak gitu ya. Ya dilihatnya adalah dari keseharian yang dia lakukan dari menghadapi interaksi, masalahnya, ketika dia masalah, mengekspresikan emosinya. Nah ini kan kita bisa lihat dari situ bagaimana cara berpikirnya kan gitu ya. Ini kan penting ya Mbak ya, cara berpikir itu kan apa
1: cara namanya, pandang dan cara berpikir. Iya benar.
0: Iya gitu, cara berpikir gitu ya. Ketika misalnya gini nih masalah nih gitu ya, orang dewasa dengan orang yang mungkin belum dewasa cara berpikirnya kan berbeda. Mungkin bagaimana mengatasinya misalnya. Okay. Contoh nih ya, ya mungkin yang sudah cukup dewasa dalam hal berpikir, mungkin dia akan memberikan sebuah masukan, solusi, memberikan alternatif dan lain sebagainya. Tetapi mungkin yang mereka belum dewasa mungkin malah, loh kok iso ngono, kudune kowe ngene gitu loh, harusnya kayak gini dan lain sebagainya. Jadi malah bukan sebuah solusi, tetapi malah mungkin terkesannya adalah malah menjadi kompor. Okay. Kan begitu ya. Nah cuman begini, bisa jadi kita menemukan pasangan yang apa namanya kurang tepat itu akan juga akan mempengaruhi bagaimana kita berperilaku kan begitu ya. Jadi bisa jadi ya gitu ya, kita tahu katakanlah begini, pasangan ini tepat atau tidak gitu ya, itu akan mempengaruhi bagaimana kita juga akan berubah atau tidak gitu. Okay. Ya, berubah menjadi baik atau
1: progress
0: tidak gitu
1: atau
0: ya
1: tidak.
0: Okay. Jadi ada juga gitu ya, mereka istilahnya begini, oh dia dapat pasangan yang baik nih gitu ya, sehingga itu juga akan bisa membimbing
1: perubahan-perubahan
0: ini, membimbing mendampingi si ini ya, orang salah satunya tersebut kan gitu ya, baik ini laki-laki atau perempuan. Okay. Itu bisa sama gitu ya, efeknya
1: terjadi
0: sama
1: perubahan
0: gitu
1: yang positif,
0: akan terjadi perubahan,
1: berprogres bersama, berkembang
0: betul,
1: bersama
0: betul. Nah tetapi okay, sebaliknya itu juga akan bisa memerosotkan gitu ya, memerosotkan yang semula sebenarnya dia orangnya baik gitu ya.
1: Tapi kalau dapat pasangan yang
0: nggak baik, yang cara berpikirnya yang mungkin berbeda gitu ya, itu benar-benar yang mungkin membuat mereka juga berubahnya juga berubah sesuai dengan itu kan gitu ya. Makanya mungkin kita juga memilih pasangan itu pun juga kita nggak bisa sembarangan. Bener, teman saya itu selalu ngomong begini, uang kita mau beli apa aja milih-milih kok gitu ya.
1: Mau
0: beli pasangan gitu. Iya. Kan gitu Mbak, kita ke toko buah kan kita masih lihat apelnya bagus enggak taruh. Bagus enggak taruh.
1: Kalau ada istilah kamu terlalu pemilih, ya maksudnya pemilih harus milih.
0: Iya, gitu, kita tetap harus milih gitu loh. Uang kita mau beli baju aja juga sama kan ya, dililing-lilingan gitu ya.
1: Tapi ya balik lagi pemilih di sini, kalau kita berharap ada seseorang yang sempurna nggak bakal ada.
0: Iya betul.
1: Tapi itu tadi ya, banyak yang dipertimbangkan betul, ketika kita betul, sudah mendapatkan betul seseorang yang tepat, pasti akan ada perubahan baik juga buat diri kita. Dan biasanya tuh yang tahu orang lain. Jadi kalau ada orang lain misalnya komentar, kok kamu sekarang jadi begini ya, harus dipikirkan lagi gitu ya, bukan yang langsung marah. Kak, benar gak sih ya, kebebasan pribadi seperti karir, hobi, dan pertemanan itu akan terbatas setelah menikah. Iya. Wah.
0: Nanti saya cerita terus takut nikah.
1: Tapi ada gak. Beberapa yang kemudian sharing begitu ya. Terus akhirnya kita sadar, loh ini dia mau ki konseling pernikahan atau dia ketawa dalam arti enggak, cuma memantapkan keputusannya gitu.
0: Ya, ya. Ini pertanyaan sulit untuk dijawab.
1: Tapi itu realistis ya. Ya.
0: Enggak, tapi begini, kalau ya bisa jadi iya ya Mbak ya. Kalau untuk ke karir ini bisa jadi iya dan bisa jadi tidak. Okay. Gitu ya. Tergantung dari pasangan gitu ya. Kalau untuk yang hubungan sosial, saya lupa, saya baca di mana ya. Salah satu karakteristik di tahapan perkembangan. Saya lupa di tahapan yang dewasa yang bagian mana atau di usia yang keberapa. Itu ada yang di mana mereka itu punya ciri karakteristik itu memang yang terus akhirnya dia akan menjadi hubungan pertemanan itu menjadi akan lebih kecil.
1: Oke, circle-nya menjadi kecil.
0: Circle-nya akan lebih kecil begitu ya. Ini bukan karena ditekan oleh pasangan enggak, tetapi lebih kepada orientasi kita akan berbeda ya Mbak ya.
1: Fokusnya akan berbeda. Cara kita memandang hubungan yang berkualitas gitu kan.
0: Bayangkan ya. Begini sih, ini gampangannya begini. Yang mungkin saya alami dan juga mungkin Mbak Kania juga mengalaminya. Cuman begini. Sebelum menikah gitu ya, kita masih bebas nih. Kita punya kehendak bebas untuk berteman. Kita mau nongkrong, mau jam berapapun, besok walaupun besok kerja begitu ya. Kita tetap kadang nongkrong mungkin sampai pagi dan lain sebagainya begitu. Setelah menikah, kita gak bisa dong membiarkan pasangan kita menunggu.
1: Oke lah,
0: mungkin di awal-awal masih melakukan. Ini pun juga sama terjadi pada saya di awal-awal pernikahan, begitu ya. Saya kadang kalau misalnya teman ngajak nongkrong dan lain sebagainya, ya kadang masih saya tinggal, begitu ya. Setelah punya anak, nah ini yang mulai berubah. Saya mungkin berpikiran adalah ketika saya keluar, istri saya di rumah gitu ya, dia harus
1: ngurusin anak sendiri malam-malam.
0: Dia mungkin juga butuh, sebenarnya dia juga butuh teman kan gitu ya. Dia sebenarnya akhirnya itu akhirnya membuat saya bukan karena dilarang, tetapi kesadaran, mungkin kesadaran ya sendiri bahwa ya wes lah aku tak di rumah aja. Belum lagi gitu ya, kita katakanlah begini, saya pengen nih main sama anak saya pulang kerja, bukannya nongkrong atau mungkin kemana, tapi pengen nemenin anak gitu ya, main sama anak dan lain sebagainya. Nah ini akan kelamaan gitu ya, itu akan terbentuk dengan sendirinya bahwa pertemanan yang dulu itu tidak akan lagi sama, tetapi mungkin akan semakin lama akan semakin mengkerucut dan tinggal dengan beberapa orang-orang yang mungkin masih kita punya circle yang sama ya, mungkin punya pemikiran yang sama dan lain sebagainya. Jadi punya teman-temannya yang mungkin cuman tinggal teman-teman yang cukup punya berkualitas kan gitu aja. Ya yang kita memang butuhkan, kita bisa ajak sharing dan lain sebagainya, tetapi terus tidak sama seperti dulu yang setiap kali nongkrong dan lain sebagainya. Dan saya pun seperti itu, jadi mulai menolak untuk diajak nongkrong, mulai menolak untuk diajak kemana begitu ya, seperti itu. Jadi orientasi kita sudah mulai berubah. Kita lebih fokus lagi bukan dengan lingkungan sosial, tetapi kita lebih fokus lagi kepada keluarga kita kan begitu.
1: Sehingga, dan itu naluri alamiah itu juga bisa jalan, maksudnya enggak yang kemudian gitu dituntut sama pasangan ini kan enggak.
0: Iya, enggak. Kalau ditanya istri mengizinkan enggak? Sebenarnya mengizinkan gitu ya. Nah, kayak sekarang ini apalagi terus kalau misalnya sudah anak dua begitu, terus mereka kalau saya itu pamit gitu ya. Saya mau ayah mau keluar gitu ya. Dua-duanya pasti akan menahan gitu ya. Ya sudah enggak jadi keluar gitu ya. Tanpa ada pemaksaan begitu itu enggak keluar gitu loh. Kalau cuman main ya, tapi kalau misalnya ada kerjaan ya sudah, saya harus bagaimana membujuk ini ada kerjaan, ayah mau kerja bukan main dan lain sebagainya. Itu baru mereka ngelepas gitu ya. Tapi kalau misalnya saya bilang bahwa saya mau ke tempatnya om ini gitu ya, ngapain, gak usah sini, omnya aja suruh sini. Jadi makanya teman saya itu lebih banyak ngopi di rumah saya. Daripada saya yang keluar menyamperi mereka, mereka yang datang ke rumah gitu ya. Iya,
1: padahal jadi kalau mereka ke rumah tuh tekor lah, nggak nyukui loh ya.
0: jadi itu sih. Kenapa terus akhirnya dikatakan bahwa
1: terbatas?
0: Menjadi terbatas karena memang orientasi kita sudah berbeda gitu. Dan ini bukan sebuah larangan yang kita nggak boleh keluar, tapi benar-benar yang bentuk kesadaran kita bahwa kita itu akhirnya menempatkan diri bahwa saya ini adalah seorang suami, saya ini adalah seorang ayah. Ya, yang gak mungkin kita akan meninggalkan istri saya, istrinya atau mungkin anaknya, terus untuk hanya mereka mau nongkrong-nongkrong senang-senang dan lain sebagainya. Tapi ya ada gitu ya, yang tidak memiliki kesadaran itu juga ada gitu ya, yang mereka tetap wis pokoknya dolan-dolan gitu ya, keluar ya keluar kan begitu ya. Tetapi itu kan gak banyak gitu ya. Ya ada beberapa.
1: Jadi lebih ke kadang juga karena kebutuhan ya, kebutuhan itu kalau dulunya lost gitu ya, karena memang ya ibaratnya itu duit masih terah-terah begitu ya. Tapi begitu sudah ada tanggungan dan lain sebagainya, kebutuhan
0: itu juga salah satu.
1: Iya, secara tidak direncanakan gitu ya. Mau keluar?
0: Iya.
1: Mungkin ya, cuma ngobrol doang.
0: Itu juga pertimbangan.
1: Ya kalau duitnya cukup, kalau enggak gitu kan kayak
0: itu
1: naluri manusiawi.
0: Ini terjadi di awal-awal anak pertama begitu kan juga okay. sama ya kan membutuhkan susu formula yang cukup wah gitu ya. Yang terus akhirnya ketika diajak nongkrong begitu terus akhirnya mikir wah, biasanya memang uang itu kan dipakai untuk jajan ngopi gitu ya. Sekarang sudah nggak bisa gitu. Ini kayaknya harus di save nih gitu ya. Mendingan dipakai buat beli susu lumayan ini.
1: Tapi memang setiap perubahan itu akan menimbulkan perubahan lain termasuk dampak-dampak.
0: Nah hal-hal semacam itu kan juga bisa dilihat ya bahwa oh berarti ada pertumbuhan nih di dalam apa namanya kualitas pribadi masing-masing di dalam rumah tangga gitu ya. Kalau misalnya dalam awal menikah sampai mungkin usia berapa tahun pernikahan dan perilakunya masih sama seperti itu ya berarti tidak ada peningkatan atau peningkatan kualitas di dalam pribadi gitu ya.
1: Tidak ada
0: bagaimana
1: perubahan yang positif.
0: Bagaimana mengelolanya dan lain sebagainya. Tapi yang jelas ketika mereka bisa berproses bersama, mereka bisa bertumbuh bersama, pasti hasilnya positif. Semuanya pasti akan positif.
1: Kalau aku memaknai sebuah batasan itu, mungkin beberapa hal terkesan akhirnya terbatas. Tapi di dalam pernikahan ada juga kebebasan yang kamu tidak akan bisa mendapatkan itu sebelum kamu menikah.
0: Tapi kalau saya pribadi saya cukup menikmati ya. Artinya kan? Saya pun juga kalau misalnya teman-teman ngajak, kalau dulu sih masih ayo ngopi yuk, ayo berangkat gitu ya. Sekarang ayo ngopi enggak iso aku ingin nemenin anak atau apa dan lain sebagainya gitu ya. Apalagi kalau misalnya sekarang ini begini sih bukan hanya soal keluarga ya. Tapi kita melihat kayak misalnya begini, semakin kesini kan pekerjaan juga cukup meningkat ya. Artinya saya mempertimbangkan banyak hal ketika mau keluar pun juga ini kerjaan sudah beres belum, anak-anak bisa ditinggal enggak
1: waktu
0: sih?
1: Waktu tersita
0: gitu ya.
1: Untuk lebih banyak hal.
0: Jadi lebih baik terus akhirnya saya itu kadang mengerjakan sesuatu di rumah untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu di rumah daripada saya tinggal main sama teman-teman kan begitu ya. Jadi orientasi ini akan berubah. Jadi perubahan itu terjadi bukan hanya saat pernikahan tetapi ketika seseorang memasuki dalam dunia kerja terus kemudian memasuki dunia rumah tangga perkawinan ya itu orientasi akan semakin lama akan semakin berubah sehingga ya tadi yang semula kita punya teman yang banyak yang kita sering kumpul sana kumpul sini dan lain sebagainya kita nggak lagi ke arah itu jadi kita benar-benar yang orientasi kita adalah ke pekerjaan atau ke rumah tangga kan begitu ya itu kalau urusannya sosial. Nah kalau untuk urusannya adalah karir, nah ini yang ini tergantung sih ya. Karena begini, ada beberapa tipe gitu ya yang misalnya pasangan cukup mendukung nih. Ya mungkin karir akan mungkin akan cukup ini ya. Artinya karirnya juga akan cukup bagus. Karena begini, pertumbuhan karir gitu ya biasanya akan diiringi dengan apa namanya ya menggoyahkan stabilitas dalam hubungan rumah tangga
1: karena
0: gitu ya.
1: Waktu juga berkurang
0: betul waktu berkurang
1: fokus
0: ada
1: terpecah.
0: Jadi bisa jadi begini mbak orang yang karirnya akan ditingkatkan biasanya dipindah tempat biasanya begitu dan kebanyakan pasangan itu tidak mengizinkan ketika mereka harus pindah
1: LDR nggak bisa nih
0: betul betul itu beberapa ya tapi ada yang makanya tadi yang saya katakan kalau misalnya pasangannya yang mendukung okay, berangkat aja ya mungkin okay, karirnya akan tetap akan jalan gitu ya cuman kan kadang ada beberapa pasangan yang sudahlah kamu gini aja gitu loh nggak usah yang kamu nggak perlu naik pangkat atau kamu nggak perlu naik jabatan karirmu segitu-gitu aja nggak apa-apa pokoknya kita serumah nah itu ada juga yang seperti itu kan gitu ya jadi ya tergantung lagi sih kalau yang itu ya kalau untuk masalah karir cuman sebenarnya ini nggak ada kalau secara teori memang nggak ada ya cuman memang apa namanya ya ada pasti pertimbangannya seperti itu ada begitu ya
1: so menikah itu memang butuh persiapan, butuh perencanaan, perhitungan mungkin yang detail begitu dari beberapa sisi tapi bukan berarti menakutkan dong.
0: Betul, betul. Karena kalau kita ngomong menakutkan itu kok kayaknya nggak ada indah-indahnya ya mbak ya. Karena kita tetap kalau saya pribadi saya melihat bahwa memang menikah itu adalah sesuatu hal yang memang menguatkan kita kan begitu ya. Yang membuat hidup kita lebih berwarna itu adalah di situ gitu ya. Walaupun mungkin kita tetap menemukan konflik, kita akan berhadapan konflik begitu ya. Itu pasti kan begitu ya. Jadi ya sudah kita nikmatin aja gitu ya. Pasti ada sesuatu hal yang mungkin bisa kita ambil dari pernikahan itu gitu ya. Jadi kita nggak perlu takut untuk menikah dan lain sebagainya begitu.
1: Menikahlah dengan orang yang tepat.
0: Nah, itu intinya di situ. Intinya di situ. Cari orang yang mungkin tepat. Itu yang
1: dan
0: akan membuat
1: cintai.
0: Kita akan bahagia.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Tepat dan dicintai ya. Kalau nggak cinta, nggak cinta-cinta amat tuh kayak effort banget. Baik. Oke, teman bro dua. Makasih nih Mas Andi ya buat curhatannya. Next time mungkin ya kalau ngobrolin tentang begini, kayaknya perlu juga biar ini bukan tentang perbedaan cara berpikir lintas generasi ya. Tapi kalau ngomongin tentang semacam pernikahan, ini juga fase dalam kehidupan gitu teman pro dua, biar ya kita bisa sharing, biar wawasan kita nambah dengan banyaknya juga komentar-komentar nih dari netizen begitu ya. Jadi sekali lagi, marriage, menikah itu memang butuh persiapan, butuh perencanaan sangat detail, tapi bukan berarti hal yang menakutkan. Karena percayalah, menikah dengan orang yang tepat dan kamu cintai itu akan sangat indah. Terima kasih kebersamaannya, sampai jumpa di Cerhat Dong edisi berikutnya. Makasih Mas Andi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.

0: mengklaim Polisi Republik Indonesia Polri resmi memberlakukan aturan baru denda sebesar Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari Tirto.id, sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan ditujukan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak layak jalan secara umum. Jadi ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru yang khusus menyasar pengguna ban gundul.
3: Jack

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sepenggal kisah mengingatkan betapa pentingnya keseimbangan alam untuk kelangsungan hidup manusia. Drama radio Jembatan Cinta.

hujan selalu mengingatkan saya dengan seseorang. Dia begitu cantik, cantik paras dan hatinya. Dialah yang mengajarkan saya banyak hal. Jangankan hal-hal besar, hal kecil sekalipun macam tak pernah lewat dari depu pandangan mata. Ini sapu kisah perjalanan panjang yang saya alami, mengajarkan tentang cinta, tentang bagaimana saya harus memandang cinta, tentang merelakan, tentang seseorang, namun lebih dari segala.

0: Langsung pulang kah?
1: Iya, Tolan. Kan kamu tahu, toh, setiap sore kakak harus apa. Seperti biasa, toh, kan saya harus jemput mama lagi di pasar.
0: Iya, tidak bisa lagi gabung dengan kita. Ikut dong sekali-kali sudah kah? Hari ini saja. Kan ini hari penting buat adikmu yang paling cantik ini, kakakku yang baik hati.
1: Bisa saja adikku yang satu ini. Ayo pulang sudah.
0: Ayo, kak.
2: Iya, tapi Lani sudah dijemput.
1: Iya, sudah Ayan mau kete tuh. Sukses ya.
0: Orang mau kete masa sukses? Yang lain begitu, kak. Cepat nikah, kak, atau apa begitu.
1: Sudah. Doni su tunggu di depan itu. Kesana sudah.
2: Siap, kakak bos.
1: Dadah.
3: Dek, itu.
2: Apa lagi, kak?
3: Kuku bekas botol minuman. Buang di tempat sampah, eh.
2: Iyo, kakakku yang cerewet.
4: Akhirnya, su sampai juga di Lembah Balim. Yang orang-orang bilang kalau ke Wabena belum ke Papua. Dingin sampai. Padahal sus jam 9.
5: Don, halo.
6: Ya, halo Martin.
5: Selamat pagi, Don.
6: Pagi juga.
5: Aduh, saya baru sampai nih. Pesawat baru tiba juga ini. Kamu sudah tunggu depan kah?

0: Dengarkan ku pesan. Jangan berenang terlalu ke tengah, eh. Awas. Arus sungai ada deras itu. Oh, sakit. Siapa yang buang botol sembarangan, eh? Pasti kakak laki-laki ini sudah. Siapa lagi coba, terada orang lain di sini. Permisi, kakak. Ini kakak pusampah botol yang tadi kakak lempar sembarangan, toh.
1: Oh, iya. Kenapa memangnya? Ada masalah, kak?
0: Jelas ada, kakak. Masalah yang pertama itu, kakak lempar botol plastik ini sembarangan. Terus yang kedua, kakak lempar pas kena sapu kepala. Masih mau mengaku telah bersalah dan berdosa, kak?
1: Terus Nona mau apa? Mau minta apa? Minta sabar denda? Ini sabar denda ini.
0: Oh, tidak. Terima kasih, kakak. Saya cuma minta, mulai sekarang, kakak jangan buang sampah sembarangan, eh. Apalagi seperti tadi di sungai. Sungai untuk kita yang di Lemba ini penting, kakak. Banyak peran untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi kita yang tinggal di pinggir sungai ini.
1: Kenapa Nona Manis ini malah cantik, eh? Pas dia marah-marah begini. Saya baru dapat ada perempuan seperti ini dengan dia lingkungan sekitar.
0: Kakak. Halo, kakak. Kakak, pimpin lamun lagi kakak ini. Kakak dengar saya bicara kah tidak?
1: Iya.
0: Sudah. Ini kakak pu sampah tadi. Kakak bawa pulang, buang di tempat sampah ya. Jangan buang sampah sembarangan lagi. Jo, Erin, ayo pulang. So mau gelap nih. Nanti mama cari kita.
2: Nona, tunggu dulu. Nona.

0: Woi, Pak Bos, kok melamun apa, Kak?
1: Hai, kok ini bikin kaget saya saja?
0: Habis pagi-pagi, Pak Bos melamun nih. Ada apa, Kak, gerangan?
1: Ah, kok ini. Jadi, 2 hari yang lalu nih, saya ketemu perempuan di bawah jembatan ini. Terus saya su cari-cari di sekitar rumah-rumah sini, tapi terketemu-ketemu juga ini.
0: Memangnya kenapa, Pak Bos? Pak Bos ada masalah dengan dia, Kak?
1: Ah, tidak juga. Saya cuma ingin tahu saja, sebenarnya itu dia siapa, terus namanya siapa, ya siapa tahu bisa jadi teman toh.
0: Ah, stop, bos bercara-cara begini nih, saya sudah bisa tebak, pasti bos jatuh cinta toh, mengaku saja.
1: Don, itu perempuan yang hari itu tuh.
0: Mana?
1: Itu.
0: Mana?
1: Itu tuh Don.
0: Yang mana?
1: Itu.
0: Ah, yang mana?
1: Itu ah, saya kejar dulu ya.
2: Pagi, Nona. Pagi.
3: Pagi juga, Kakak. Ih, dari mana tahu sop nama?
2: Oh, jadi kau bernama Nona. Kenalkan, saya Martin. Saya baru 3 bulan di sini untuk mengawasi proyek jembatan ini nih. Jadi, betul kau bernama Nona?
3: Iyo, sop nama Nona. Saya juga tahu, Kak, kalau Kakak kerja di sini, sering lihat jadi.
2: Oh, jadi kau sering perhatikan saya ini?
3: Kakak biasa saja. Ya, saya sering ingat kakak saja. Sejak kakak lempar sampah sembarangan waktu itu tuh.
2: Jadi malu. Sekarang saya sudah buang sampah sembarang lagi. Terus, saya selalu bawa ini nih, kemana-mana.
3: Apa? Botol minum, Kak?
2: Iya toh. Biar tak perlu lagi beli minuman botol dan bikin sampah plastik toh. Nanti malam kamu ada cara ke tidak?
3: Mamanya kenapa, Kakak?

0: Kenapa?
1: Itu bapak di depan.
2: Bapak, Nona, kamu keluar. Keluar cepat. Atau saya bikin kacau di sini. Cepat, keluar.
0: Hei, kenapa ini? Pagi-pagi kamu sudah bikin ribut.
2: Aku diam.

0: Kan hanya mau bilang mulai besok kau tidak usah lagi ambil pasir di sapu
1: sabar
0: tempat
1: dulu,
0: ini.
1: Sabar dulu, ini masalahnya ada apa, eh?
0: Tidak.
1: Itu sapu tempat, kenapa kau larang-larang? Turun dua dulu dengan keluarga kan sudah sepakat, toh? Subagi, nanti kalau kau mau ambil pasir, kau ambil dekat bapak pembagian. Kan sudah jelas, apalagi yang
0: tidak bisa, pokoknya tidak bisa. Kalau kau sampai tetap ambil, kau lihat saja sudah, eh? Saya super ingatkan kau mulai hari ini. Besok-besok, kalau sama si lihat kau dengan kau puan anak buah ambil di satu tempat, kau tidak akan bahagia. Kau lihat saja.

0: Jadi begitu ceritanya kakak. Syukur saja kalau sekarang sapu bapak dengan mama tuh jadi lebih konsentrasi ke dompo, kebun hipere dan sayur-sayur. Ya, meski mungkin tidak seberapa hasilnya, tapi tong satu keluarga bahagia, kakak.
1: Terus, kopo om itu?
0: Sapu om sekarang tuh, dia ambil alih semua. Mulai dari galian pasir, dekat kakak pun tempat proyek jembatan itu. Tapi, bagi saya tuh, terjadi masalah, kakak. Saya lebih senang lihat bapak dan mama sekarang kerja kebun. Lagi pula kakak bisa lihat sendiri toh, orang gali-gali pasir sebanyak di pinggiran sungai ini. Apalagi alat-alat berat di mana-mana.
1: Iya juga.
0: Terus kakak tahu, akibatnya toh yang dapat. Kalau tidak salah, tahun 2014 itu jalan penghubung antara distrik saja terputus. Coba kakak bayangkan, itu jalan satu-satunya orang lewat setiap hari untuk pergi ke pasar, pergi ke kota, ke sekolah, tapi putus gara-gara gali pasir. Sekarang ini sudah tidak terkontrol lagi.
1: Jalan sampai putus? Wah, bahaya juga.
0: Aduh, itu lagi kakak. Banyak cara yang susah dengan sapu teman-teman yang kita coba buat dalam 2 tahun ini. Mulai dari buat kampanye-kampanye longsor di dekat sungai, di radio, sucoba tapi ya begitu sudah. Masyarakat masih susah untuk beralih lagi kakak.
1: Ya, mau bagaimana lagi? Pasti dilema toh. Tapi kalau masyarakat tinggalkan galian-galian pasir ini, mereka mau kerja apa? Tapi kalau tidak ya, akibatnya juga serius toh. Seperti yang Nona bilang tadi, longsor sampai bikin jalan putus-putus toh.
0: Itu sudah kakak, banyak yang ingin saya dengan sapu teman-teman buat untuk kota ini. Meskipun sekarang mungkin belum kelihatan dampaknya, tapi saya percaya yang kita lakukan seperti kegiatan bersih-bersih kota, ajar anak-anak di kampung untuk cinta lingkungan setiap minggunya, pasti suatu saat akan ada hasilnya.
1: Ternyata saya tidak salah pilih perempuan. Perempuan yang sekarang ada di depan saya ini memang lain daripada yang lainnya. Dia terapi pedulikan dirinya sendiri. Orang lain sampai lingkungannya yang ada di sekitarnya pun dia juga perhatikan. Memang perempuan ini andalan sampai.
2: Kakak Martin.
1: Iya Nona, kenapa?
2: Saya su cerita sampai mulut babusa ini, tapi kakak malah melamun lagi. Tra dengar sapu cerita kak? Sudahlah.
1: Bukan begitu Nona manis. Kakak dengar, senyum dulu kak. Coba kak, senyum sedikit dulu. Senyumlah.

0: Lokasi ini satu tempat bermain dengan teman-teman. Dulu masih bersih, tak ada sampah, tapi sekarang banyak sampah seperti botol minuman, bungkusan-bungkusan sabun cuci. Dulu kali ini tak begini baru.
1: Nona, Nona.
0: Bapak.
1: Nona, kau dari tadi bawa panggung terdengar. Kau berpikir apa kah?
0: Tidak Bapak. Nona cuma ingat saja. Nona dulu bermain di kali ini jadi.
1: Iyo Dulu kau kecil, kau paling suka main di kali ini dengan teman-teman. Kalau kau suka main itu, susah disuruh pulang. Kalau kau mau belum marah-marah.
0: Bapak bisa saja. Tapi sekarang kali ini su lain lagi toh Bapak. Su tidak seperti dulu lagi.
1: Betul. Bapak juga lihat seperti itu. Tapi juga tengok ke sebelah sana tuh. Macam pasir-pasir semakin habis kan. Dong ambil su teringat ketoran lagi. Untung dulu

0: Orang kasih ingat saya.
1: Tapi itu berkat Bapak Tua Alex juga toh Bapak. Kalau tidak, mungkin Bapak juga masih seperti mereka ke apa.
0: Itu lagi. Bapak sekarang loh, beberapa hari nih lihat kok sering diantar sama laki-laki. Kok kasih kenal dulu kah?
1: Ah, Bapak ini diam-diam tapi ternyata Bapak perhatian juga
0: Iya tuh, Bapak kan sayang kok. Kok deng, kok puali ahli tuh biar begini-begini. Itu Bapak juga puan anak. Bapak sayang.
1: Bapak kok memang andalan sudah. Terbaik pokoknya.
0: Iya, tapi bicara-bicara, kapan kok mau kasih kenal? Lebih cepat kan lebih baik loh.
1: Nanti baru Bapak kenal sudah.

0: Jadi kakak santai-santai saja.
1: Syukurlah kalau begitu. Saya pikir kakak kan tolak saya punya tawaran.
0: Tidak toh, Nona Manis. Kita dua kan sudah sepakat toh. Kalau apa yang kita jalani sekarang ini, sudah bukan main-main lagi toh. Kakak sudah tahu Nona dari lama. Begitu juga sebaliknya toh.
2: Astaga, suara apa itu?
3: Halo, halo, Nona Manis. Halo, halo, halo, halo.
2: Kakak, sebentar dulu eh. Jangan, jangan tutup teleponnya kakak. Ada suara seperti batu yang jatuh di luar kakak.
4: Mama, mama, Donna, John, Erin, kemana cepat keluar, lari, lari.
5: Sejak malam itu, duniaku runtuh. Seperti kampung yang habis terseret batu dan tanah lumpur. Jembatan yang kami lalui setiap hari begitu mengingatkan saya kepadanya. Wanita baik yang selalu peduli dengan sekitarnya, keluarganya, teman-temannya. Sampah. Sampah jugalah yang telah mempertemukan saya dengannya. Kini akan saya tularkan cintanya yang begitu berarti kepada semua orang. Nona Manisku,

0: Aja nari to lele, kaya cah petuk wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: the station. Moment of the day. Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berfungsi. I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Thomas A. Edison.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto, Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal dengan lokasi penjualan barang-barang kuno. Sebagian besar penjualnya adalah warga etnis Tionghoa. Pada 1835 silam, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Wijkenstelsel, undang-undang yang mengatur pengelompokan permukiman berdasarkan etnis. Di Kota Madiun, kawasan pecinan membentang di selatan alun-alun. Pengungsen menjadi salah satu jejak peninggalannya. Rumah besar itu masih berdiri kokoh di gang tengah. Lokasinya kini tampak tersembunyi di tepi Jalan Barito, tertutup pagar tembok dengan pintu gerbang berwarna biru. Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Jangan meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya atau panjang sholat malamnya, tetapi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Rembang, Jawa Tengah.

Teman Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas harus pamit undur diri. Jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi Teman Pro 2, inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Senang sekali ya ada Mona di sini, dan Mona gak sendirian, ada Maituru juga yang temenin kalian untuk edisi hari ini di 25 September 2026. Kemarin habis teriak-teriak nih karena teman-teman bintang radio juga melaksanakan untuk putaran 1, 2, 3 ya teman Pro 2. Dan kita lihat aja di tanggal 28 September, terus tanggal 1 dan juga tanggal 6 Oktober untuk teman-teman bintang radio se-Korwil. Jadi ada Malang, ada Madiun, ada Surabaya, ada Sumenep, Jember ya, yang tampil nih, dan mereka berjuang untuk bisa mendapatkan yang terbaik mewakili Jawa Timur ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Doain ya, moga-moga RRI Madiun melaju terus sampai nasional ya. Oke deh teman Pro 2, sambil kita berdoa sambil juga kamu siap-siap di hari ini, Mona bakal play single-single yang udah di-list sama musik director aku di Jazz Music. Stay tune di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital barengan aku, Mona, dan juga Maitoru.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang pasti, yaitu tua, sakit, dan kematian.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumenel, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
1: Tapak Sejarah.

paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di laut

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Info Pro 2. Sembilan 5,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tahun Pro 2 Indonesia ini sukses meraih medali emas pertama di ajang Asian Games 2026. Tim bulu tangkis beregu putra berhasil merebut emas usai mengalahkan China. Indonesia menang 3-0 pada laga ketat yang berlangsung di Jepang di hari Kamis ya 24 September 2026. Dan kemenangan diraih oleh Alwi Farhan, Leora Lee, Daniel Martin, dan juga Moh Zaki Ubaidillah nih teman Pro 2. Tampil tanpa beban menjadi kunci Leo Daniel meraih kemenangan. Komunikasi lebih membantu mereka untuk mengendalikan pertandingan dengan lebih tenang. Semangat juang tinggi membuat Indonesia bersemangat untuk mengejar ketertinggalan 0-2. Tunggal putra Jonathan Christie dan juga pasangan Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri ini juga tumbang di awal. Tapi pastinya saat ini mereka ingin menunjukkan yang terbaik dan harapan untuk meraih emas. Kesempatan ini harus dimaksimalkan. Pantang menyerah, bulu tangkis beregu putra persembahkan emas pertama Indonesia. Informasi lainnya nih teman Pro 2, sutradara Gary Nugrohan memperkenalkan film terbarunya Merah Sebelum Fajar yang mengambil latar Indonesia pada tahun 1946, dan film ini dibintangi Nicholas Saputra dan Tisa Biani. First look dari film tersebut dibagikan Tisa Biani melalui media sosial pada hari Selasa 22 September 2026. Dalam unggahannya, Tisa ini menyebut Merah Sebelum Fajar sebagai proyek film terbarunya bersama Gary Nugroho. Film ini bercerita tentang 5 orang dari latar belakang berbeda yang melakukan perjalanan melintasi Indonesia. Mereka membawa sebuah dokumen penting di tengah situasi negara yang baru setahun merdeka. Perjalanan tersebut tidak berjalan lancar, namun karena mereka ini justru menghadapi kecurigaan kepada orang-orang di sekitarnya, padahal orang-orang tersebut seharusnya berada di sisi perjuangan yang sama. Gary Nugroho kembali menggandeng Nicholas Saputra dalam proyek ini, dan keduanya sebelumnya bekerja sama pada film Siapa Dia yang dirilis di tahun 2025. Selain Nicholas, Merah Sebelum Fajar ini juga menjadi proyek terbaru Tisa Biani bersama dengan Garin. Dan nama Laura Basuki dan Bron Palare ini sendiri juga turut mengisi jajaran film tersebut nih teman Pro 2 ya. Belum ada informasi resmi mengenai tanggal tayang, namun Merah Sebelum Fajar ini sendiri juga sudah diperkenalkan melalui first look dan juga dijadwalkan hadir di layar lebar. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.co.id ataupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi.

0: Duh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Tahun Pro 2, halo. Apa kabar jadinya? Udah mau berangkat ya? Jangan lupa nih siap-siap. Jangan lupa sarapannya. Terus jangan lupa juga kalau ada PR, pekerjaan rumah ya, atau apapun juga dicek-cek. Jangan sampai ketinggalan bukunya, semuanya deh. Walaupun boleh dibilang ini merupakan hari terakhir di minggu ini ya, Tahun Pro 2. Karena besok libur, jadi kayaknya happy banget. Mona berharap kalian semuanya tetap fokus gitu ya di hari Jumat ini. Biar menyelesaikan satu minggu ini dengan istimewa gitu ya. Sebelum liburan Sabtu Minggu. Nanti Mona bakal kasih beberapa informasi buat kalian semuanya di Spada saat pagi Teman Pro 2 sampai jam 9. Nanti Mona juga bakal kasih ini ya, apa itu namanya, tema buat kita bahas bareng-bareng. Barengan dengan siapa nanti cek aja ya.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Terbeban Pro 2 dan sebanyak 100 peserta perwakilan kelurahan se-Kota Madiun mengikuti praktek penyelamatan di air atau water rescue di Taman Bantaran di hari Kamis kemarin ya. Jadi praktek lapangan ini merupakan kelanjutan dari pemberian materi teori pada hari sebelumnya. Dan Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso, ini menyampaikan pada hari keduanya peserta langsung mempraktekkan materi teknis yang telah dibekalkan ya teman Pro 2. Dan Dedi merinci setiap kelurahan ini mengirimkan 2 hingga 4 orang relawan sebagai peserta pelatihan. Sementara itu kelurahan dengan rawan banjir seperti Tawang Rejo, Kelun, dan Pilang Bango ini mengirimkan perwakilan lebih banyak, yakni hingga 5 atau 6 orang ya. Adapun instruksi dan pelatihan lapangan ini dipadukan langsung oleh tim gabungan dari Sar Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Kota Madiun bersama dengan personil BPBD Kota Madiun. Pengalaman praktik ini dirasakan langsung oleh salah satu peserta asal Destana di Kelurahan Patihan, Agnes Asri, mengaku baru pertama kali mengikuti pelatihan water rescue. Dia mengaku baru pertama kali mengikuti ini, mendapatkan pengalaman yang baru, mulai dari teknik mendayung hingga prosedur penyelamatan korban tenggelam. Dan melalui pelatihan ini, BPBD Kota Madiun berharap para peserta ini bisa meningkatkan kapasitas diri serta menjadi pionir penanganan awal saat terjadi kedaruratan di wilayah masing-masing sebelum mendapatkan intervensi lanjut dari BPBD nih, teman Pro 2 ya. Wow. Jadi memantapkan keterampilan relawan, BPBD Kota Madiun ini gelar pelatihan water rescue di hari Kamis kemarin.